0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
5: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
4: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
5: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Okey, baik. Alhamdulillah, selesai untuk slot iklan. Jadi apapun kepada

0: semuanya 8-10 minit pagi.
1: Baik.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja menonton Tiga Suara. Jadi saya vokal ini, saya Sonic tau.
1: Okay. Saya satu-satunya suara wanita lah.
0: Yelah awak kan.
1: Diana Wai.
2: Dan juga saya Nazri di sini.
0: Ya betul. Pagi-pagi.
1: Oh ada pantun.
0: Pagi-pagi saya naik Grab. Tadi seorang wanita masuk je saya, dia kata handsome-nya awak.
1: Itu cerita ke pantun?
0: Pantun lah.
1: Yelah.
0: Kepada semua, sambutan Hari Malaysia tahun ini di negeri Sarawak.
2: Okey,
0: awak pun tu masa boleh berfikir tau. Saya ni yang spontan terus tau.
2: Yelah sebab Sonic punya, dia punya pembukaan tu panjang sangat.
1: Panjang betul.
2: Okey.
1: Hola Oli.
2: Dari apa?
0: Apa?
2: Pergi ke Melaka naik
0: kereta je lah, takkan nak naik.
1: Saya dululah, saya dulu sebelum, sebelum hilang ni baik saya dulu. Hola Oli, cikabum, cikabum.
0: Gitu. Boom-boom tu, apa boom tu eh?
1: Okay, hola Oli, cikabum, cikabum. Esok Hari Malaysia saya konti cuti umum.
2: Maksiah penat naik kapal terbang Air Asia.
0: Saya ingatkan maksiat, bukan mak apa?
2: Maksiah, maksiah.
0: Oh, maksiah.
1: Maksiah nama makcik saya.
2: Ya, yeah, mak dia lah tu. Maksiah penat naik kapal terbang Air Asia. Hello semua, kata Maksiah, jom kibarkan bendera Malaysia.
0: Gitu. Okey, baik.
1: Hello, hello. Hello semua.
0: Okey, baik. Jadi, macam biasa kepada semua.
2: Yang biar nak pantun.
0: Awak kan nanti, jangan disuruh ya.
1: Lama tak buat.
0: Yelah, ni dah ada dah.
2: Ada dah.
1: Adakah?
0: Hari pagi embun sejuk.
1: Sejuk betul.
0: Ingat sampai kenang saja. Abang Sonic lama tak dengar. Semalam kat radio tiada suara.
2: Oh, dah dekat.
1: Pandai.
2: Dekat tu.
0: Ya awak kan?
2: Cuma yang atas tu sejuk tu tukar benda lain. Belakang jadi belakang di A. Hari embun, apa sajalah.
1: Hari pagi. Iyalah.
2: Iyalah. Embun makan dalam belukar. Ingat sampai kenang saja. Abang Sonic lama tak dengar. Semalam kat radio tiada
0: dah okey dah tengok. Abang Nazri memakai sopan. Baju Melayu kita rasa santun.
2: Betul.
0: Akak dia bawa bendera Malaysia. Selamat Hari Malaysia buat semua.
1: Tak bunyi. Tak bunyi.
2: Macam kadang-kadang katalah dia ada pembayang, dia ada maksud.
1: Bawa sikit tengok apa lagi dia tulis.
2: Apa lagi? Okay.
1: Oh, tak ada dah.
0: Dah.
2: Okey.
1: Abang Nazri. Memakai sopan. Baju Melayu kita rasa santun. Agak dia bawa bendera Malaysia. Selamat Hari Malaysia buat semua. Kan lain.
0: Okey dah tu. Dah lah tu. Okey bah, jadi sama-sama lah kita sambut Hari Malaysia ni dengan rasa cinta tau. Okey baik. Jadi itu bahan kita. Jadi macam biasa lepas ini nanti. Ada satu lagi
2: Global.
0: Biasanya CCTV dekat situ kan?
2: Ini CCTV kat mana pula?
0: Dekat atas kita ni. Betul-betul dekat
2: ada.
0: Atas
1: Shilling
0: kita.
2: Jangan buat benda bukan-bukan.
0: Tapi yang ini tidak.
1: Dekat mana lah?
0: Tengok kejap dia lagi nanti.
1: Saya ada simpan juga ni sebenarnya.
0: Alhamdulillah saya yang pertama. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey baik. Apapun Malaysia boleh.
1: Boleh. Sebab Abiana boleh, takkan kita tak boleh.
0: Ya betul. Jadi sama-samalah kita jaga negara kita. Inilah rumah kita, inilah tempat kita.
2: Tanah tumpah juga aku.
0: Awal bom-bom awal hari ni pukul 9.
1: Pukul 9 eh?
0: Betul.
1: Okey baik.
0: Tak ada lagu apa-apa patriotik, tak adalah. Terus apa bom-bom ya.
1: Okey jom.
0: Baik, inilah dia.
1: Terima kasih
0: Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
8: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
9: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
4: Malaysia, jom semarakan dalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kekal lagi bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ini.
1: Yes.
0: Okey baik, jadi kisah global ni sangat-sangat luar biasa. Ini memang luar biasa lah. Memang tak dipikirkan. Jadi kepada ibu dan juga ayah yang mendengar, tolonglah.
2: Sebenarnya ada banyak kamera kecil tau. Dia itu mesti cakap. Tapi itulah kenapa
1: dia. Ini orang pasal kat bangunan bang.
0: Ya, tapi itulah dia keunikannya sebab ayahnya sangat sayangkan dia.
2: Siapa penasihat dia ni eh?
1: Allah.
0: Tapi dia okey. Faham tak?
2: Faham.
0: Okey, baik. Anda boleh terus saja ke Facebook. Ini gadis yang memiliki CCTV di atas kepalanya.
1: Sama besar dengan kat tempat kita ni. Itu kalau dikeluarkan daripada ceiling tu, kita bawah ni macam tu lah tu.
0: Ya. Jadi pada September 2024 tau, sebuah video tular di media sosial memaparkan seorang gadis Pakistan sedang berjalan di sebuah jalan dengan kamera pengawasan dipasang betul-betul di atas kepalanya. Apabila seseorang bertanya mengapa dia kelihatan begitu pelik, gadis itu mendedahkan bahawa bapanya sendiri yang mencetuskan idea tersebut.
1: Tapi CCTV itu tak 360 kalau orang datang di belakang.
2: Ayah dia mungkin ingat dashcam ni. Kalau dashcam ada depan.
0: Awak kan
1: sekarang dashcam pun ada yang kecil.
2: Ada depan, kaki, kanan, uncle.
1: Babuji. Are Babuji, are Yar.
2: Tahun 2024 tak nak betul kan.
0: Jadi bapanya memasang kamera di atas kepalanya supaya dapat memantau pergerakan dan memastikan keselamatan anaknya ketika berada di luar rumah.
1: Tak, saya rasa dia salah faham. Beli CCTV letak dekat rumah, pantau anak dari rumah.
2: Ini salah faham.
1: Salah faham ni.
2: Salah ni pakcik.
1: Are ya, Pakcik. Kya kahap ni? Kya soca tahe haina?
2: Salah ni, cik.
1: Tindakan ni dilakukan susulan dia bimbang.
0: Dia sangat bimbang. Tak betul juga. Tak salahkan dia.
1: Yelah, sebab kita faham kalau kejadian-kejadian kes-kes jenayah dekat India ni memang tinggi tau.
2: Betul.
1: Dan apatah lagi kes terhadap wanita. Dan masa tu tengah rancak ada berlaku kejadian serangan di Bandar Karachi. Jadi ayah dia ni sangat-sangat risau lah sebab anak perempuan dia dah besar, dah jadi gadis kan.
2: Betul.
1: Jadi dia pun belilah CCTV yang saiz saiz dia macam saiz blender lah. Siap ada tapak tu. Tapak dia panjang tu. Membawa ke belakang. Tujuh kaki lebar, tujuh kaki dalam.
2: Tak betul ni makcik. Salah ni makcik. Tak betul ni makcik.
1: Salah ni. Salah ni uncle.
0: Dah.
1: Ada ya. Kita sejuk kan.
2: Tak betul ni makcik. Tolonglah.
1: Dia lekat kat belakang.
0: Allahu akbar.
1: Macam mana awak nak mengorek dia pun tak boleh.
0: Tapi
1: tau.
0: Yang hebatnya anak ni dia dia terima.
1: Pasrah.
0: Dia keluar tau. Dia pergi bandar, dia pakai begini. Itu tapi, anak yang baik tau.
1: Tapi tak boleh pakai naik motor lah. Macam mana dia nak pakai helmet? Besarnya tu.
2: Baguslah.
1: Tak lenguh ke kepala dia? Besar tu dek.
0: Allah wakbar.
1: Ariyar.
0: Kes kat tinggi. Jadi jadi inilah dia idea ayah dia. Dia jalan satu pekan tau.
1: Kalau saya lah, jadi saya kalau contoh saya ada kedai makan apa, saya akan upah dia jadi pekerja. Selamat kedai saya. Sebab dia kamera CCTV bergerak.
2: Yang perempuan tu pun muka redo je kan.
0: Macam mana?
1: Muka dia bangga tau. Baguslah.
0: Dekat anak situ hanya dia je yang pakai.
1: Tapi kalau ikutkan sepanjang dia berjalan dekat, yelah mana-mana yang dia pergi ni kan, ramai yang pelik, ramai yang tanyalah. Ada yang ketawa, ada yang macam banggalah dengan usaha ayah dia. Ada juga yang bersimpati sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi bukan bersimpati dengan dia, bersimpati dengan ayah dia.
2: Macam kami pun kata salah ni pakcik.
0: Saya rasa kalau tak ikut mungkin akan terkesan lah kot. Mungkin ayah dia garam.
1: Ayah dia tak bagi keluar rumah ke. Syarat dia,
0: syarat dia kena ada CCTV.
1: Kalau nak keluar rumah pakai ni. Macam itulah.
2: Ya tahu kalau macam belah-belah India ni kita macam mana perempuan ni kan
1: dijaga lah.
2: Dijaga tu betul.
1: Yalah. Kalau saya suruh telan kapsul GPS je lah. Senang boleh monitor.
0: Tapi kesian tengok dia tahu. Tapi itulah. Tak ada video lain, hanya ni saja. Saya dah cari memang tak ada. Itulah. Yang ATV. So yang nak ambil video tu pun takut.
1: Ini macam CCTV yang dekat depan pintu rumah pun ya.
2: Ada saya rasa CCTV ni dia ada suara tau.
1: Tapak dia tu boleh letak lagi satu tu CCTV tu.
0: Yeah. Dia guna bateri. Ada yang kata mana elektriknya. Di dalam tu ada bateri. Jadi ayah dia pantau. Ayah dia berada dekat pejabat ke rasanya. Ayah dia akan pantau pergerakannya. Sebab dekat sana tak ada waste. Macam
1: yang
0: kita
1: ini wireless lah.
0: Wireless lah.
2: Sebab saya pernah tengok apa yang dipasang oleh rumah Zura kita. Zura kan nak pantau anak dia.
0: Anak Alia AJ.
1: Alia AJ kan.
2: Jadi ada suara tau.
1: Yelah macam ni lah ni. Macam ni lah.
2: Itu kalau bapak dia anak dia kena kacau dengan orang.
0: Okey baik, jadi anda boleh teruskan komen. Mungkin bagi ayah dia ini adalah cara terbaik untuk dia jaga anak dia.
2: Tabahlah anak eh. Kita sebagai ayah ni kita kena ke depan lagi.
1: Baik ayah kan? Dia je ikut dia pergi mana-mana.
0: Ya, itulah kan. Yalah. Kenapa ni?
1: Oh lagu.
0: Lagunya kenapa ni?
1: Oh, yang lagu Hindustan.
2: Bila request pun kata ai tak berat ke ni.
1: Yalah, ni yang wireless tau.
0: Wireless, moden juga. Yalah.
1: Tapi dia punya belakang tu saya rasa ada electric dia tu.
0: Yalah, tak tahulah macam mana kan.
1: Okeylah.
0: Okey baik. Okay, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama kami. Aniza Samin, dia kata seorang bapa yang sayangkan anaknya sanggup ya letakkan CCTV.
1: Itulah
0: kan.
1: Ila Inul Kiasi kata bagus juga idea ni Ila. Untuk keluarga dia kan, keselamatan.
2: Ya ke Ila?
1: Kalau awak sanggup tak? Cakap bagus-bagus tu sanggup ke Ila?
3: Tapi mungkin kalau siapa yang macam tahu nama wanita ni kan, bagi tahu dekat bapak dia ada satu CCTV yang bagus lah, yang kecil punya.
1: Ya.
3: Boleh pakai benda tu juga. Bagi tahu lah.
0: Tapi kalau tak pakai macam ni orang tak interview.
1: Iyalah betul juga.
0: Jadi bagus jugaklah.
1: Konten lah tu.
3: Tapi salah tu pakcik.
1: Dayang Hawa dia kata Sony kalau kahwin nanti jangan buat macam ni tau.
0: Taklah kan.
1: Itulah dia.
0: Enzek tu apa eh?
1: Entah.
3: Enzek.
0: Oh, Nurul Zahira.
1: Okay lah. No comment.
3: Okay, Biana kata tokang paik Abang Nazri boleh guna CCTV atas kepala membantu Abang Sonic pada hari pertama hari lebaran.
1: Apa tu? Awak jangan sampai awak yang kena letak CCTV atas kepala.
0: Comment. Okay, Wasli Ayu Lestari. Yang saya harap macam mana dapat elektrik.
1: Kalau tak tahu nak komen apa, letak je Cik GPT.
0: Ya, dah.
1: Apa dia?
0: Dia kata macam mana dia dapat elektrik. Tak, ini dia guna bateri rasanya.
1: Wireless. Rechargeable.
0: Ataupun tenaga solar aku. Kita tak tahu ya. Okay, baik. Itulah. Lepas ni kita nak tengok cuaca.
1: Cuaca.
0: Baca satu lagi.
1: Rosida, okay. Rosida Safil. Pak Soma dia pun kata menonton. Dia kata yalah. Okay lah. Pelik-pelik je orang zaman sekarang eh.
3: Kadang-kadang aku kata apa, idea ni kita tak boleh sangka. Lain orang lain pemikiran dia.
0: Yalah.
1: Okay.
3: Okeylah, elok-eloklah semua eh. Semoga sihat selalulah.
0: Laila.
1: Ya,
0: Laila. Untuk cuaca kita pada hari ini.
3: Laila.
1: Jom kita ke Map Malaysia.
0: Lepas ni Laila akan muncul dekat TV juga.
1: Yes.
0: Okey baik, jom tinjauan cuaca.
4: Tinjauan cuaca.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pemerhatian radar terkini menunjukkan jadi hujan dicerap di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia dan juga Sabah, kecuali di Pulau Langkawi dan kawasan pesisir pantai Terengganu, dan diramalkan akan berterusan sehingga ke tengah hari. Bagi Sarawak pula, ribut petir di beberapa tempat sedang berlaku di Miri, Bintulu, Mukah dan juga Kapit. Keadaan ini akan beransur reda menjelang ke lewat pagi nanti. Pada sebelah petang, hujan dan ribut petir diramalkan berlaku di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia, iaitu di pedalaman Perak, Selangor, Johor, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Cuaca hujan ini dijangka akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Cuaca lebih lembap dicerap di pantai di Malaysia Timur dengan ribut petir dan hujan akan berlaku di hampir kesemua bahagian di Sarawak dan juga di Sabah. Keadaan banjir debu di Sarawak dilihat bertambah baik dengan hanya bahagian selatan Sarawak kini berada dalam kategori tidak sihat. Walau bagaimanapun di semenanjung Malaysia, hampir semua negeri mencatatkan status tidak sihat kecuali di Perlis dan juga Kelantan. Oleh itu, orang ramai diingatkan untuk memakai pelitup muka, minum air yang secukupnya dan menghadkan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang lama. Baik, ini yang terkini dari Map Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi dan ikuti saluran media sosial kami. Sekian, selamat menyambut Hari Malaysia esok dan kembali semula bersama Tiga Suara, Dia, Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati, dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Mbak harap semua pendengar setia National FM, anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam masa yang sama bersedia untuk perkongsian pada hari ini bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita. Kita nak bercakap tentang kunci kepada kejayaan, yang mana salah satunya adalah kita perlu memiliki keyakinan diri, self-confidence. Jadi hari ini kita nak bincangkan bagaimana kita boleh bina dan kita boleh tingkatkan keyakinan diri kita. Sebab apa? Sebab tanpa keyakinan diri, sukar kita nak capai impian dan juga matlamat kita. Betul? Baik, cara yang pertama untuk kita bina kepercayaan ataupun keyakinan diri ni adalah dengan mengenali dan menerima kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Kita kena ketahui apa yang kita bagus dan apa yang kita perlukan, kita perlu tingkatkan lagi potensi kita dalam bidang tersebut. Kita kena ingat macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Semua orang tak sempurna, betul? Tapi orang yang bijak adalah apabila dia kenal apa potensi dirinya dan apa ruang untuk dia perbaiki diri sendiri. Cuba ambil satu kertas, kemudian tuliskan apa kelebihan diri kita dan apa kekurangan diri kita. Dan bila kita dah buat macam tu kan, apa yang berlaku? Dia menyebabkan kita jadi lagi yakin. Kenapa jadi lagi yakin? Sebab kita dah nampak dah, okey, aku ada kekuatan. Walaupun aku ada kelemahan, aku dah ada kekuatan ni dan kelemahan ni aku perlu perbaiki. Kekuatan ni aku akan maksimalkan. InsyaAllah akan membantu. Bayangkan kita, kalau kita jadi chef contoh kan, tapi kita tak pernah masak, memang susah, betul? Jadi kita kena mula dengan masakan yang kita pandai dulu. Lepas tu baru kita cuba yang lebih susah. Dengan cara macam tu kita bina keyakinan kita dulu. Kita tahu apa yang kita boleh masak, apa yang kita tak boleh masak. Lepas tu baru kita boleh bina kerjaya menjadi chef yang cemerlang. Betul? Dan menurut kajian, mereka yang kenal kekuatan dan kelemahan diri ni menunjukkan peningkatan 20% dalam keyakinan diri mereka. Ni penting sebenarnya. Cara yang kedua untuk tingkatkan keyakinan diri adalah kita menetapkan matlamat-matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan setiap pencapaian kecil ini, dia akan memberikan rasa puas, rasa mencapai sesuatu, accomplish sesuatu. Dan ini akan meningkatkan keyakinan diri kita. Start dengan yang kecil-kecil dulu. Contohlah, nak panjat Gunung Everest memang susah. Tapi kalau kita mula dengan bukit kecil-kecil dulu, lama-lama kita mampu juga untuk panjat gunung yang besar. Dan kalau kita ikut kajian dari American Psychological Association, menetapkan dan mencapai matlamat kecil dapat meningkatkan keyakinan diri sebanyak 30%. Yang ni banyak. Dan cara yang ketiga, yang ni mudah, dah Bambak pun ada baru bagi tahu baru-baru ni. Kita pastikan kita kelilingin dengan orang yang positif, orang yang supportif, orang yang menyokong, kerana sokongan dari keluarga dan rakan-rakan ni boleh bagi kita dorongan dan semangat, dan ini menambahkan keyakinan diri kita, insya-Allah. Jadi, untuk kita membina keyakinan diri, kenali dan terima kekuatan serta kelemahan diri. Yang pertama, yang kedua, tetapkan matlamat kecil yang boleh dicapai, dan yang ketiga, pastikan kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Ingat, keyakinan diri adalah kunci kepada kejayaan dalam apa yang kita lakukan. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Bella, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 8.54 minit pagi. Jadi terima kasih dah pun live dekat TikTok bersama dengan Dian Awai.
1: Okay, hari ni saya hostnya Ayu Aris. Dia kata hari ni cuti, tak dengar tiga suara dalam kereta. Tapi ada dekat TikTok live lah.
0: Rugi tau.
1: Terima kasih. Dia join juga TikTok live. Abi Hashim tengah makan nasi lemak sambal sotong dengan ayam goreng rempah.
0: Allah, sedapnya.
1: Opah Akil Akif, waalaikumsalam. Muhammad Haikal, selamat pagi. Tiga suara, selamat pagi. MSH 1482, selamat pagi. Tiga suara,
0: selamat pagi.
1: Ismi Pal, Ainur Jaafar, Syarul. Dia kata dia dengar dekat RTM Klik awal pagi lagi. Terima kasih Ana Musab. Waalaikumsalam. Abang Sazali pun ada juga. Terima kasih
2: Baik, terima kasih juga untuk di Facebook Siti Jaratul Rahim. Nek Mok kata cerita pasal CCTV tadi, mungkin dia rasa lebih selamat kot.
0: Dia ada cara masing-masing. Ila request, dia kata Abang Bad sepatutnya duduklah sama kat konti awak kan, Ila kan.
2: Itu rakaman Ila. Dia ni rakaman awal
0: Sebab Abang Bab pun sibuk dengan urusannya lah
1: Betul.
0: Okey, baik lah, kan? Jadi macam biasa kepada semua yang terus saja bersama dengan kami ya pada waktu ni. Kejap je lagi nanti kita akan ke berita. Kemudian peribahasa. Kemudian tetamu. Lepas tu balik dah kita. Laila berada di kaca TV tadi untuk laporan
1: luar biasa.
0: Cuaca kita.
1: Baik.
0: Okey, baik. Jadi apapun, jom kita dengarkan lagu ini.
1: Mari.
0: Sembunyi. Jangan sembunyi tau.
1: Okey, jumpa saya dekat TikTok live.
0: Betul. Jadi inilah dia.
1: Nasional
0: pagi.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota relasis di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa tu?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul.
2: Laju sangat tu.
0: Bukan. Saya tengah berfikir sesuatu lah kan. Nama lah apalah. Okay. Jadi otak saya banyak berfikir. Apabila kita berada di panel ni kan. Lain sikit kan dia Nazri kan.
2: Yelah. Benda-benda yang bergerak ni kita kena peka lah.
0: Kalau-kalau ni tak bergerak lah. Angka-angka. Tarikh ni ke. Time ni. kena kat mereka je kan.
1: Jangan, nanti kalau kena kat kita.
0: Dah nak habis dah. Okey baik, jadi macam biasa kepada semuanya, sebabkan kita ada tetamu 9.30 minit pagi, makanya kita awalkanlah kisah terakhir untuk Up Bom-Bom sempena dengan Hari Malaysia.
2: Baik. Okey.
1: Peribahasa hari ni berbunyi begini.
0: Allahu Akbar. Rindu tau nak dengar awak buat begini dia.
1: Okey.
0: Allah.
1: Okay. Telunjuk lurus, kelingking berkait.
0: Allah. Sekalilah lagi.
2: Oh macam ni. Telunjuk lurus, kelingking terkait.
0: Awak
1: seni,
0: kan.
1: Seni. Awak ni. Okey. Kali lagi ya.
0: Ya.
1: Telunjuk lurus, kelingking berkait. Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
0: Sedap kan?
1: Ya Allah. Okey, kali ketiga. Telunjuk lurus, kelingking berkait.
0: Ya Allah sedapnya. Nazri, kenapa awak ni dia?
2: Kenapa?
0: Sedapnya suara awak. Ya Allah.
2: Itu penyakit tu.
0: Ya Allah, saya tak pernah tengok bakat begini.
2: Betul loh.
0: Ya.
2: Okey.
0: Maksudnya.
2: Maksudnya.
1: Apa tu?
2: Pada zahirnya kelihatan baik. Tetapi mempunyai niat dan muslihat yang tersembunyi.
0: Oh, dia jahat.
1: Patutlah.
0: Sekalilah lagi.
2: Pada zahirnya kelihatan baik, tetapi mempunyai niat dan muslihat yang tersembunyi.
0: Allah. Sebabkan kita tiga orang ulang

0: Gida tu dekat langit tau.
1: Awak kan
0: dekat langit.
1: Dah sekali lagi.
0: Pada zahirnya kelihatan baik, ai tetapi mempunyai niat dan muslihat yang tersembunyi.
1: Allah. Okey baik. Jadi Ab Bom-Bom kisah luar biasa. Abah okay. Bom-Bom dah pun sampai di lapangan terbang antarabangsa Kuching di Sarawak.
0: Apa okay. Singkatan dia?
1: Ah,
0: KIA.
1: KIA. Jadi apabila dia sampai je dekat situ seperti dengan sambutan Hari Malaysia, di BCCK Kuching.
0: Baik.
1: Apabila dia nak masuk dia tepuk seseorang.
2: Ai.
0: Oh, disapalah.
2: Nampak
1: je tepuk
2: sakit
1: macam tu.
0: Sakit kuat sangat. Kuat
1: rupanya
0: sangat
1: apabila buka pintu pilotnya.
2: Oh, pilot.
1: Ila request.
0: Oh, Ila. Ila ada kat situ.
1: Ila bagi tahu petang nanti dia nak ke Canada. Kemudian ke Dubai malam.
2: Yalah.
1: Jadi apa bom-bom pun macam yalah. Mata dengan sinis contoh tipulah tu. Yelah. Jadi apabila mereka
2: itu macam awak lah lama pendam. Tahu dah lama pendam.
1: Tak. Jadi apabila mereka dua turun tu, tahu tak siapa yang ada dekat bawah?
2: Dayang Hawa lah.
1: Dayang Hawa dan
2: Awang Idris.
1: Awang Idris. Mereka
2: tengah
1: menari kan.
2: Pasal tarian sambut.
1: Menyambut selamat datang lah.
2: Lila berkikir bulu betis.
1: Bukit sematan. Kat Dayang bayangkan dengan baju kelawan ya.
2: Dengan topi tiga suara.
1: Jadi ya Allah abang pun menangis tau dengan sambutan ni luar biasa.
2: Ada nilai jalan gemilang lah.
1: Jalan gemilang tetap.
2: Tetap.
1: Jadi mereka berdua terus saja naik ke lapangan terbang lah. Nak ke tempat Grab. Sebab kat Dayang tak ada kereta.
0: Ketibaan lah. Ketibaan.
1: Dia miskin kan. Jadi
2: lepas tu
1: jadi kat Dayang ada kereta. Jadi mereka naik kereta kat Dayang.
2: Okay.
1: Jadi apabila dia masuk dalam kereta tu on the way nak ke BCCK.
2: Okay.
1: Isi minyak.
2: Okay lah.
1: Jadi berhenti isi minyak tersebut.
2: Guna budi lah tu.
1: Betul
2: lagi kan?
1: Jadi ada seseorang yang ya Allah nampak baik. Yang isi minyak tu rupanya dia tampar muka Ap-Ap.
2: Kenapa?
1: Ibarat telunjuk lurus kelingking bakait. Dia betul macam tak puas hati lah dengan Ap-Ap. Dia macam apa memang menjeling. Itu memang normal dia. Jadi Kak Dayang pun datang. Dia kata sudah Iboh nak berkelahi gia. Kita kan nak nyambut Hari Malaysia gitu. Kenapa kita macam tu? Nya tu orang datang di tempat kita.
2: Inilah
1: rumah kita. Inilah negara kita.
2: Inilah tanah tumpah air kita.
1: Jadi lalu terus berpeluk lah silapnya bermohon maaf.
2: Tapi laki dengan laki kan?
1: Laki-laki. Bom-bom pun menangis. Tapi tetap juga ada jalur gemilang. Jadi bom-bom beritahu Ap-Ap. Buka beg. Jadi mereka terus edarkan 69 jalur gemilang di stesian minyak tersebut.
2: Bukan dekat dataran. Bukan dekat ni.
1: Lepas tu dah dalam perjalanan tu rupanya ada rombongan 69 kereta yang mengiringi apa bom-bom ke BCCK.
0: Konvoy.
1: Jadi apabila sampai dekat sana, Allahu Akbar. Ap-Ap bom-bom disambut dengan sangat berasa. Mereka ramai mengikuti perkembangan mereka.
0: Tulah.
2: Popular lah.
1: Mereka dah sangat-sangat popular. Jadi pengacaranya ketika itu, dengan ini, kita tampilkan Ap-Ap bom-bom untuk naik ke atas pentas. Jadi mereka masuk, menangis tau. Ap-Ap bom-bom terus dekat mikrofon. Inilah rumah kita. Inilah negara kita. Jaga rumah ini sebaik mungkin. Terus dia lakukan merdeka.
2: Merdeka.
0: Bukan dia lah.
1: Merdeka. Jadi kesemua yang berada dalam dewan tu berpelukan.
2: Yelah.
1: Dan terus bertepuk tangan.
2: Tepuklah.
0: Dah nak habis,
1: jadi begitulah kisahnya. Dan akhirnya perpaduan itu dapat diraikan bersama-sama.
0: Alhamdulillah. Itulah banyak.
2: Tetamu dengar tau cerita ni.
1: Awak
0: Ila Rikis saya tak tahu. Jumpa juga Abang Bom-Bom. Tapi dia menjeling lah Ila.
1: Jadi itulah dia kisahnya. Jadi selepas dia selesai semua-semua, kita akan sambung balik apa yang berlaku selepas itu di Kuching Sarawak.
2: Lah,
1: dah selesai semua yang keberpelukan, ambil gambar bagai. Ramai yang tanya, tiga suara tak ikut ke?
2: Ada juga yang tanya.
1: Taklah kita sibuk dengan urusan kita juga.
0: Masih ada ham semasih.
1: Okey, baik. Jadi, dia kata janganlah sedih-sedih. Jomlah Kak Dayang nak makan mie kolok.
2: Nazri pun kirim ikan terubuk.
1: Ikan terubuk. Ada Kak Dayang memang bawa ikan terubuk untuk Nazri
0: Pami. Saya tinggal kat hotel yang dekat apa? Kuching tu.
1: Harbour View Hotel.
0: Sebelah tu ada food court tu, makanan sedap.
1: Betul.
0: Saya apa dia?
1: Midin.
0: Midin.
1: Ya, lepas tu Kak Dayang kata Dah hiboh, tak nangis, jom kita dengar lagu tu lah, fikirkan boleh. Jadi semua lah bawa jalur gemilang tau. Jadi selesai lah sudah.
2: Abang bawa Malaysia hari Malaysia.
0: Selamat hari Malaysia. Alhamdulillah.
1: Jika kau fikirkan kau boleh. Macam ni lah apa bom dekat dalam dewan tu tau.
2: Okey, baik.
1: Jika kita. Baik, inilah dia.
2: Nasional Pagi.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pukul 9.28 minit pagi. Okay. Masya Allah, kita bersama dengan tetamu yang sangat luar biasa. Betul. Saya suka dengan warna pemakaian dia. Tenang saya dia. Bayangkan dia. Itulah. Saya tengok apa 2.6 pagi tak tenang tau. Allahu Akbar. Kenal
1: dia
0: kan?
1: Dia warna keibuan dia begitu. Sebelah tu ibu juga. Tapi lain zaman.
0: Yalah.
2: Saya duduk sebelah ni lagi lah. Auranya terasa. Kita nak mengalulukanlah kehadiran Puan Suhaila Abdul Rahman. Mm-mm. Selaku pengarah prasarana ilmu dan maklumat Perpustakaan Negara Malaysia. Sebut tentang pustakaan rasa takut nak bercakap. Sebab pustakaan kena senyap.
0: Yalah, tapi baca. Ini tidak. Ini sangat istimewa.
2: Okay.
0: Selamat datang Puan Suhaila.
1: Assalamualaikum Puan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Sonic, DJ Nazri dan DJ Dia. Pustakaan Negara pada hari ini. Untuk kami kongsikan program kami lah.
0: Alhamdulillah. Okay.
2: Ini tentang program Tekad Community Semarak Perpaduan 2026. Sebagai pembukaan mukadimah kita, Puan Suhaila,
0: nyanyi dululah.
2: Nyanyi satu lagu lah.
3: Negaraku lah ya. Negara Malaysia.
2: Okey, kita nak tahu jugalah untuk program Tekad Komuniti Semarak Perpaduan untuk tahun 2026 ni, apa yang istimewanya untuk penganjuran kali ni?
3: Okey, program terima kasih ya. Program Tekad Komuniti Semarak Perpaduan ini adalah merupakan program inisiatif Pusakaan Negara yang kita laksanakan melalui Pusakaan Desa di seluruh Malaysia, Pusakaan Desa, Pusakaan Negara Malaysia ya. So kita kick off di Segamat pada 19 September. Adakan 19 September 2026 mulai jam 7.30 pagi hingga 4.30 petang di dataran Taman Yayasan ataupun at Tapak Bazar drive-thru Taman Yayasan Segamat.
0: Wow.
2: Oh, drive-thru.
3: So, kita sasarkan insya-Allah 500 orang ke atas lah. Kita harapkan sampai 1000 lah ya. Sebab pengalaman kita pernah adakan kita boleh sampai ke 1000 lebih lah.
0: Wow.
3: Masa tu kita buat di Dabung.
2: Oh, Dabung.
1: Okey. Jadi mungkin ramai nak tahu jugalah kan yang mana TKSP 2026 ni berlangsung. Jadi program ni adakah jenis terbuka untuk orang ramai Puan? Kata apa bagaimana?
3: Sure. Kan program kita ni sebab kita pun namakan Tekad

0: komuniti Semarak Perpaduan dan memang kita buka kepada orang ramai, khusus kepada masyarakat Segamat, komuniti Segamat dan juga apa tu area-area yang terdekat lah. Dan ia adalah percuma jemput datang ramai-ramai sebab kita ada program macam-macam yang kita sasarkan, supaya kita adakan program tu supaya lebih mudah akses ilmu maklumat kepada komuniti setempat tadi, dan juga kita sasarkan untuk memperkukuhkan perpaduan melalui program-program yang kita laksanakan, aktiviti sosial, budaya dan pendidikan, dan juga kita untuk membangunkan komuniti yang celik maklumat dan juga berdaya saing. So itulah adalah objektif utama program Tekad Komuniti Semarak Perpaduan.
1: Masya-Allah. Bayangkan puan ni, saya dari Kuala Lumpur ni, saya dah teruja dah. Nak turun Segamat, dibayangkan dia Nazim, macam saya nak ikut sekali lah untuk program ni.
2: Tak datang siap eh?
1: Saya akan datang insyaAllah. Jadi bagi yang berada dekat Segamat, mungkin kita boleh kongsikan antara aktiviti-aktiviti yang menarik yang mungkin mereka boleh dapatlah apabila mereka hadiri program ini, Puan.
0: Program-program kita pada hari itu bermula seawal pagi.
1: Pukul berapa tu, Puan?
0: Pukul 7.30 pagi tadi. Kita mulakan dengan larian sihat.
1: Saya suka. Kita berlari dululah. Okey, baik.
0: Kita mesti sihat dulu.
1: Ya.
0: Mendapatkan ilmu kan, memperkukuh perpaduan. Kita buat larian sihat di mana semua kaum akan terlibat. Peringkat umur terlibat. Tapi dia depends jugalah, kita pun ada kekangan kita. Kalau jerbu kuat tu, kita kena
1: ikut keadaan
0: dengan
1: lah,
0: nasihat jugalah KKM kita. Betul. Yang tu kita akur.
1: Betul.
0: Kemudian kita ada senam aerobik. Ini sure gamat.
1: Saya suka juga.
0: So kita jemputlah DJ Sonic, DJ
3: Boleh.
0: Tiga sekawan ni untuk pergi sama-sama kita ya. Percuma kan.
2: Jomlah dia. Saya risau kalau dia buat dekat luar dia tak datang. Sebab dia biasa suka yang tempat mall. Dia suka shopping mall.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
2: Kalau buat program dalam mall, okey.
0: Kalau DJ Sonic sini pernah join perpaduan, pernah program. Ada bus-bus pameran lah. Berbagai agensi, NGO dan swasta. Dan sure kita bawakan jualan rahmah.
2: Itu saya yang suka.
0: Dan juga cabutan bertuah, pertandingan. Kalau kita tengok komuniti kita, anak-anak kita suka mewarna. Mewarna tu orang kata apa, satu terapi.
3: Betul.
0: So yang tu wajib adalah.
1: Betul
0: untuk
1: lah.
0: Anak kita dengan parents sekali. Kita ada pidato. Pidato tu kita bagi tajuk secara spontaneously.
1: Yang saya memang suka.
0: Anak-anak kita akan bercakap based on that tajuk.
1: Maksudnya ini pun terbuka kepada orang ataupun.
0: So adalah kriteria pertandingan yang kita akan maklumkan.
1: Banyaklah hadiah saya bawa.
0: Ada pelbagai bentuk hadiah yang kita sediakan. Okay. So rahsia. Nanti follow kami punya FB.
1: Betul.
0: Tengok di situ ada promosi yang spesifik untuk setiap program. Dan kita juga ada apa tu, gubahan bunga liar. Kreativiti masing-masing.
1: Baik.
0: Dan kita juga ada pertandingan memasak ikan baung. Sebab apa kita pilih ikan baung? Ikan baung ni terkenal di Segamat. Lemak tradisional di sana.
3: Oh, sedap bang. Masalah lemak sedap.
0: So itu antara yang menarik lah. Dan juga ada sukaneka. Di samping di petang pula kita ada ceramah interaktif berkaitan dengan celik apa tu, scam dalam talian. Sebab kita tengok sekarang
1: banyak sangat
0: macam-macam maklumat lah dalam talian. So kita kena ada macam mana kita nak mengajar apa tu masyarakat kita. Search dalam talian
1: sangat menarik. Okay.
2: Kalau ikutkan daripada perspektif penduduk setempat untuk program ni, kita nak bagi tahu mereka apa manfaat sebenar untuk program ni.
0: Okey. Manfaatnya sangat banyak, sangat luas. Masyarakat mendapat akses kepada aktiviti ilmu. Kita bawakan program-program tadi, pertandingan tadi, bukan saja untuk seronok-seronok kan, tapi kita bawa kepada education untuk mendidik masyarakat kita supaya lebih dekat tanpa perlu pergi jauh. Datang dekat situ saja, datang dekat library saja, tapi berbagai aktiviti yang ada kita sasarkan. Kemudian kita menyediakan ruang kepada keluarga dan komuniti untuk berinteraksi melalui aktiviti yang sihat, kreatif dan berinformasi. Program ini juga menghimpunkan perpustakaan, institusi pendidikan, agensi kerajaan dan juga swasta yang sebenarnya saya maklumkan tadi pagi, tadi awal. Dan kita juga membolehkan masyarakat mendapat maklumat yang mengenai perkhidmatan yang kita tawarkan. Paling penting, kita mahu TKSP ni singkatan daripada Tekad Komuniti tadi, meninggalkan impak selepas program berakhir. Masyarakat lebih dekat dengan library. Suka membaca.
1: Betul-betul
0: kan? Dia tak adalah dia statik, stigma kata library ni adalah untuk pinjam pulang buku saja. So kalau tadi DJ dia kata, oh kena diam perpustakaan. Tak dah sekarang. Kalau pergi perpustakaan negara sendiri, kita ada pelbagai servis yang kita dah modern. Sediakan lah, ikut arus. Ada imersif, ada e-sports kita sediakan.
3: Oh, okay.
2: Patutlah bila Puan Suhailah kata perpustakaan sekarang dah berbeza. Saya tengok, saya nampak page kita ni berderet-deret komen masuk daripada pelbagai jenis perpustakaan di daerah-daerah dan sebagainya. Penuh. Tapi saya nak tahu TWS tu apa?
0: TWS Tim Wilayah Selatan.
2: Sebab
0: dia orang ada wilayah-wilayah. Setiap library ni kita ada penyelia. Macam kampung-kampung ada penghulu kan. So tak adalah Pusatkan Negara ada wakil di sana untuk pantau setiap library. Ada 506 Pusatkan Desa. So mesti ada tim itu penyelia wilayah, penyelia zon yang memantau anak-anak buah di sana.
2: Kalau tengok tu ada
3: lagi?
2: PD Felda Louis Selatan, Negeri Sembilan,
1: Perpustakaan
2: Desa Kampung, Perpustakaan Desa Kampung Telaga, Batu Tumpak Kelantan, ada Masjid Karya Sikamat. Semua kata TWS memang menyala.
1: Ya, yeah, kalau kalau dekat tu datanglah terus ke Anggan Sempuri ni lah. Okey, baik.
2: TikTok pun meriah juga.
1: Jadi kita rehat seketika. Jadi banyak lagi yang kita nak kongsikan untuk semuanya.
2: Baik.
1: Boleh terus saja respon sebab lagu ni awak kat mana. Boleh munculkan diri ya, untuk terus saja bersama dengan kita lah.
2: Baik.
3: Okay, jom.
1: Inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: Baiklah, ya kepada semuanya dalam sejarah kita jadi pengarah, jadi DJ ni kan. Pertama kali saya tengok sangat ramai page perpustakaan yang masuk ni.
1: Itulah. Ya Allah, tahniah untuk semuanya. Masya Allah.
2: Okey, yang hebat, tu ada kan? Perpustakaan Desa Batang Melaka, Jasin, ada Siti Noraida, Perpustakaan Desa Ulu Putatan. Dekat TikTok pun ada juga ni, Mas Hani, dia kata, Assalamualaikum Puan Su. Kampung Petasih page Jelebu Negeri Sembilan, Perpustakaan Desa. Ya Allah, banyaklah ni.
3: Jadi ramai yang mengalir Puan Su ni pun.
0: Puan Su ni sebab popular tau sebenarnya lah, popularitinya. Okey, baik. Kita nak juga sentuh tentang pelancaran kelas membaca atau kecah, betul sebutannya kecah.
1: Kecah.
0: Jadi mungkin Puan boleh jelaskan sedikit mengenai inisiatif ini dan bagaimana ia memberi manfaat kepada kanak-kanak dan juga keluarga ni, Puan.
4: Okey. Kecah, kelas membaca yang kita sasarkan spesifik, kita katakan anak-anak dululah ya. Sebelum tu saya nak highlightkan, kelas membaca ni akan dilancarkan oleh YB Timbalan Menteri Perpaduan kita, YB Yunis Waran. Tadi saya tak highlight awal tadi. So beliau lah, YB lah akan lancarkan dulu kelas membaca ini di Segamat ini. Dan kecah kita sasarkan kepada anak-anak, anak-anak kampung yang kita nak terapkan pandai baca dulu. Kan? Walaupun mula-mula dikenal satu-satu-satu perkataan. Kemudian, so secara tak langsung kita bantu dah guru-guru, ibu bapa di sana untuk macam mana anak-anak pergi library ni tak duduk saja. So petugas kita akan bantu anak-anak membaca. Petugas kita sendiri yang akan ajar. Buku-buku desa di sana tu ada yang big book. Macam mana kita beli buku tu, kita sediakan buku tu daripada kaedah asas lagi nak membaca. Kita ambil kaedah ni sebab kita nampak di Sarawak, staff kita sekalian desa Hulu Marudam, dia dapat anugerah premier. Premier Sarawak.
3: Sarawak ni, sorry, Sarawak.
0: Ya Allah, bangga saya.
4: Sarawak, Hulu Marudam, kampung Hulu Marudam, dia telah adakan kelas membaca ni dan sangat berjaya. Tapi dia adakan kelas membaca tu untuk dewasa. Yang kata apa, buta huruf lah kita kata.
0: Sekarang
4: ni kita tak nak dah ada buta huruf tu. Kita nak celik huruf semua, celik ilmu. So inilah peranan sekalian desa, peranan sekalian kita untuk bagi anak-anak kita pandai membaca. Sebab kita sasarkan sekalian desa kita ini sebagai center of excellence. Laman community ilmu yang apa tu, pusat kecemerlangan jugalah. Dan juga sebagai apa tu, event space.
2: Saya nak kredit jugalah sebab kan semua ramai yang masuk ni, ada Uda Rumaiza, Perpustakaan Desa Taman Bayu Damai Pengerang Johor, Perpustakaan Desa Kampung Sentosa Kota Tinggi Johor, Perpustakaan Desa Kampung Sungai Dua Besar Negeri Sembilan, Sungai Cenam Seberang Perai, Kampung Pomotodon Inanam Kota Kinabalu, Perpustakaan Desa Kampung Besar, Desa Kampung Cohong Jasing Melaka, Kampung Terusan Seberang, Perpustakaan Desa Kampung Kemubu, terima kasih, Taman Desa Cepaka Nilai,
0: ya Allah, meremang saya ni.
2: Kampung Air Kangkong Melaka, lepas tu Perpustakaan Desa Kampung Petasih Pej Jelebu Negeri Sembilan, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih tau.
3: Alhamdulillah. Jadi Puan, ramai dah masuk ni. Bila kita cerita sikit pasal program kita pada yang bakal berlangsung di Johor ni Puan. Saya dipahamkan ada untuk mengenangkan identiti dan juga warisan Johor. Mungkin Puan boleh jelaskan sikit lah.
4: So kita percaya perpaduan melalui program-program kita adakan ini, melalui budaya warisan yang kita bawa tadi, kita mampu memperkukuhkan perpaduan, menyemai perpaduan. Bila kita kenal budaya masing-masing dan kita tahu membaca tadi pun, kalau tak baca tak tahu kan. So betul. Macam mana nak tahu perpaduan masing-masing, kaum antara kaum ni. So itulah kita bawakan bagi kita mengenali dan menghargai budaya yang ada dalam Malaysia ini. So sebab itulah TKSP ini kita menggabungkan aktiviti berkaitan sejarah, pelancongan, pelancongan, makanan dan warisan serta budaya Johor. Kalau kita tahu Johor ni ialah bangsa Johor,
0: Saya orang Johor.
4: Macam-macam budaya kan. Makanan, kalau kita pergi Segamat, apa yang specialnya kan. Kalau kita pergi Muar nak makan apa, mi bandung Muar, semua asam pedas kan. So itulah yang kita bawa. Dan kita juga perkenalkan dengan aktiviti cerita rakyat.
0: Betul-betul, kisah-kisah.
4: Mungkin ada juga kaligrafi lah. Sebab sekarang negara pun mengangkat kaligrafi perpaduan. Yang seperti mana yang kita ada sebelum ni, kaligrafi Cina, Tamil kan, sampai khat kita lah. Kemudian kita ada juga deklamasi sajak. Wow. Yeah? Busana pantun. Dia pantun tu sambil berbusana.
0: Allah, saya suka. Kita. Saya suka.
4: Pertandingan masak lemak ikan bawang yang highlight saya highlight tadi awal. Dan semua ini menjadikan program kita lebih dekat dengan identiti masyarakat setempat kita. Dan dalam masa yang sama, kita memberi peluang kepada generasi muda kita, khususnya di Segamat sana, untuk mengenali budaya dan warisan kebangsaan kita. Dan kalau kita perpustakaan ni tak highlightkan apa budaya kan yang ada di Malaysia, apa warisan yang kita ada, siapa lagi?
0: Betul.
4: So inilah perpustakaan negara orang kata apa, merasa terpanggil dan sentiasa menyokong untuk mengangkat budaya dan warisan
3: skop dia jadi besar pun
4: so kalau kita tengok ni daripada Perlis hingga ke Sabah menonton kita punya ni kan, so National FM kan.
2: So itulah tu, perpustakaan desa kampung Merenggur tu, dia kata sedapnya asam pedas semua, dia kata. Ada yang kata Puan Su ni comel lah, terbaik lah. Ramai yang ramai Puan Su popular rupanya.
0: Yelah, handsomenya DJ Sonic tu. Okay, baik, teruskan dia
2: Okay, untuk program dekat komuniti Semarak Perpaduan ni Puan, seumpama ni program ni pernah dilaksanakan juga, kita nak tahu juga dari segi kesinambungan program macam ni, nak diperluaskan, jadi peranan perpustakaan desa di seluruh negara pada hari kejadian nanti.
4: Okey, sebelum ni sebelum kita adakan program TKSP ni, kita telah adakan program sentuhan apa tu, program Kembara Ilmu Ini Warisan Kita. Program Kembara Ilmu Ini Warisan Kita, sentuhan kita. Kemenisteri at Dabong yang saya cakap tadi. Kan? So itulah yang kita adakan itu pada tahun 2025. Kita jadikan Dabong sebagai asas pengukuran program kita. Dah berjaya, so kita mantapkan lagi dengan program TKSP ini. Dan masa di Dabong tu, program tu telah mencatat penyertaan seramai 1,191 orang. Dan secara online dan juga bersemuka lah. Okay, pencapaian tersebut kita kesinambungannya berlaku pada 19 September nanti. Kan? Ini kita bukan sekadar mengulangi penganjuran, tapi kita melibatkan pengukuhan kerjasama strategik lah. Kita kukuhkan lagi kerjasama kita dengan agensi-agensi dan komunisi setempat, pejabat daerah, majlis pembenaran kan semua. Dan juga pelbagai agensi kerajaan di sana lah. Dengan penama sukarelawan dan sebagainya.
0: Okey, baik. Jadi sampai itu juga ada pengisian ni juga Puan. Literasi digital. Jadi mungkin boleh kongsikan jugalah.
4: Okey, literasi ni kita kata bukan sekadar kita nak tahu. Literasi membaca bukan sekadar nak pandai baca saja. So sekarang literasi digital dalam era digital yang orang kata apa, AI dan sebagainya kan, semua tanya ChatGPT. So adakah dengan ChatGPT tu kita dah boleh confirm maklumat kita itu betul?
2: Betul.
4: Kadang kita kita serahkan kita punya slide, ChatGPT buat. Kita eja dah betul, tapi bila pergi ke ChatGPT, ejaan pun tak betul.
0: Salah, betul.
4: Ada
0: betul.
4: Salah. So kita selalu tegaskan kepada kita punya kawan-kawan, anak-anak buah kita, semaklah dengan tepat.
3: Baca dulu.
4: Baca dulu sebelum baca dulu. Nanti bendera tu berapa jalur jadi 9 jalur saja kan.
2: Betul.
4: So dah pernah berlaku kan.
3: Betul,
4: so inilah literasi maklumat ini, literasi digital ini. Kita sediakan bengkel literasi maklumat dan e-pustaka. Dekat negara memang ada perkhidmatan e-pustaka yang boleh diakses 24 jam. Serta ceramah mengenai ancaman scam dalam talian. So kadang dapat call ke apa, scam, love scam tu. Itulah cara kita nak ajar masyarakat untuk literasi digital.
2: Saya sebenarnya seronok sebab bila saya melihat Puan Su ni, saya sebenarnya menonton juga FB Live kita ni, memang sangat banyak pustaka-pustakaan di seluruh negara masuk. Kalau tengok dekat TikTok ni pun ada perpustakaan kuat luar, ada SU, ada juga ni petugas dari perpustakaan desa Kampung Ulu Putatan Sabah. Dia kata, hai, saya petugas di sana, namanya Lunas. Pun ada juga
3: Batu Berendam pun ada juga ni.
2: Esok Rabi Atun lagi lah Puan. Rabi Atun pun ada. Ini petugas dari mana tadi? Kampung Sawa. Ramailah kalau tengok tu. Ya Allah, banyak sangat.
0: Okay, ramai baik. Masuk ni. Betul. Yang terakhirnya apakah harapan dan juga impian? Impian Puan Sri untuk program ni.
4: Tak lain tak bukan, mestilah saya nak ajak seluruh rakyat Malaysia yang berkesempatan, khususnya penduduk di Segamat dan kawasan-kawasan yang berdekatan, untuk hadir beramai-ramai ke program Tekad Komuniti Semarak Perpaduan pada 19 hari bulan 9 jam 7.30 pagi hingga 4.30 petang di dataran Taiman Yayasan, yang dirasmikan oleh YB Yuniswaran, Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Kita jumpa di sana. Berbagai aktiviti yang boleh diterokai dan disertai lah. Dan saya juga menjemput apa nama tu orang pendengar-pendengar untuk like dan follow kami punya media sosial
0: Kerajaan
4: Negara Malaysia. Dan saya ingin ucapkan juga esok kita 16 September
0: betul
4: 2026 adalah Hari Malaysia.
0: Yes.
4: Selamat menyambut Hari Malaysia.
0: Terima kasih. Kau perlukan pengacara Puan Tau kan nak cari di mana kan? Boleh berbincang lah, ada masa lagi.
4: Sorry, bukan lain dengan sekarang.
0: Ya betul, saya dah macam ini dah macam keluarga saya tau dia. Sebab tu saya macam sangat terharu. Nangis tau tadi. Ya betul.
2: Okey, kejap sebelum kita berakhir, saya nak bagi kredit jugalah sebab sangat banyak ni lagi saya nak sebut sekali lalu. Pusaka Desa Kampung Bukit Kerdas, Kampung Air Kangkung Melaka, Kampung Paloh 2, Kampung Poh Bido Perak, Perpustakaan Desa Kampung Petasir Pej Jelebu, lepas tu Simpang Gelami, lagi mana tadi? Desa Taman Putra, Kampung Sungai Rotan Negeri Sembilan, lepas tu Kampung Kemubu, lagi Kampung Renggo, masya-Allah banyaknya. Ulu Beranang, Bukit Jalur, Masjid Ulu Bendol, ini semua antara
3: Ulu Tiram
2: Johor.
3: Ya Allah. Berapa puan saya kusanya? Berapa ratus ribu ni?
4: Dia kita ada 1000 lebih petugas, ada 506 sekat desa tadi.
3: Oh, 506
0: Terima kasih.
2: Semua masuk tu.
0: Semuanya masuk. Allahu akbar. Esok datang lagi tau puan.
4: Jumpa kami. Kami ada promo pelbagai program yang terdekat ini.
0: Boleh.
4: Festival Penceritaan Malaysia.
3: Cantik.
4: Dan juga apa tu, Karnival Penulis. Itu bulan 10 awal.
0: Boleh. Nanti kita bincang lagi untuk bawa. Daripada pukul 6 tu puan. Nanti ramailah perpustakaan ni masuk.
4: Boleh satu kat luar tu.
0: Okey baik, jadi kita nak ucapkan juga terima kasih kepada pengawal pengiring, orang kapi tu Encik Roland. Terima kasih kita. Inilah senior saya dulu.
2: Kecil je dunia
0: Saya macam junior yang berjaya lah. Dan juga kita ada Puan Sabrina, Puan Khadijah.
2: Terima kasih
0: banyak-banyak tau.
3: Terima kasih, selamat datang.
2: Okey, dan sebenarnya terima kasih juga kepada tetamu kita Puan Suhaila Abdul Rahman selaku pengarah prasarana ilmu dan maklumat Perpustakaan Negara Malaysia untuk program Tekad Community Semarak Perpaduan 2026. Jangan lupa meriahkan segamat Johor
0: InsyaAllah. Okey, baik. Jadi
2: terima kasih penerbit
0: Aizat. Penerbit kita Allah. Semoga dipermudahkan dia ni. Darah tinggi kan. Dia lupa makan ubat.
3: Dah elok.
0: Okey baik. Jadi sampai di sini saja untuk pertemuan kita. Jadi esok awak akan bertugas dia.
2: Saya akan bertugas solo esok 6 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Alhamdulillah.
0: Dan juga awak Nazi, apa kata-kata istimewa untuk Hari Malaysia?
3: Hari Malaysia. Saya ingin ucapkan sama Hari Malaysia. Terus layan Nasional FM. Informasi yang terkini banyak yang kami bahas untuk anda. Untuk semua rakyat Malaysia. Kibarkan jalan kebina.
0: Awak dia.
2: Inilah.
0: Awak kan.
2: Terus jagalah keamanan negara kita yang tercinta, walau di mana juga kita berada. Banggakan nama Malaysia, dan kita jagalah kerana kita adalah pewaris pelapis kepimpinan negara kita yang tercinta, insyaAllah.
0: Dan juga Puan Su sendiri, sekali lagi Puan Su, kata-kata untuk Hari Malaysia ni.
4: Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Cintailah Malaysia, negara yang kita pijak, bumi yang kita pijak.
0: Allah, betul lah.
3: Tumpahnya darahku.
4: Selamat membaca dan kenalilah sejarah Malaysia.
0: Betul. Yes. Dan kami nak ucapkan juga, jadi kepada kita orang ada di Kuching nak. Esok jangan lupa kita orang datang. Di Sinun banyak juga programnya. Jadi malam tu dah bermula. Jadi pada kita orang sama-samalah kita meriahkan. Jadi menjerbu. Kalau boleh kurangkan aktiviti luar sebab dekat Kuching BCK dia adakan di dalam bangunan. Jadi insyaAllah ya, semoga dipermudahkan. Jadi sama-sama kita bawa negara kita. Inilah rumah kita. Inilah sebenarnya jiwa. Dan juga di sinilah kita bernafas bumi Malaysia. Nak
2: inilah
0: nangis
2: wajahnya.
0: Kan? Dah, awak kan? Okey, baik. Sekali
2: lagi terima kasih kepada semua yang memeriahkan Facebook Live kami, Nasional FM. Untuk perpustakaan desa di seluruh negara, termasuk juga di TikTok Live. Terima kasih
3: semua.
0: Jangan lupa datang tau dekat Segamat pada 19 September 2026. Tekad Komuniti Semarak Perpaduan.
3: 7:30 pagi hingga 4:30 petang.
2: Baik. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Saya Diana Wai.
3: Saya Nazri.
4: Saya Suhaila.
0: DJ dah sekarang. Jadi saya Sony Kusen.
2: Selamat Hari Malaysia.
0: Bye.
2: Assalamualaikum. Bye.
0: Jadilah dia pandang-pandang jadi jeling tau.
2: Ewa.
0: Okay. Bye. Assalamualaikum.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
7: Betul, dah mula dah untuk waktu pertemuan kita hari ini Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri, 10.13 minit pagi waktu sekarang ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Esok sambutan Hari Malaysia 2026 di BCCK Kuching Sarawak, 16 September 2026. Pagi ini bersama dengan saya Is Azlan pula menemani anda 3 jam yang seterusnya. Semestinya 3 jam ini seleksi lagu retro yang akan terus disajikan untuk anda sehingga pukul 1 tengah hari. Tetapi seketika untuk waktu ini bersama dengan sahabat saya Mirahan yang kini berada di ASEAN China Youth Host Camp 2026 di Nanning, China, untuk kita sama-sama ikuti perkembangannya. Silakan Mirahan.
8: Terima kasih DJ Petugas. Mirahan di sini melaporkan terus dari Nanning, China. Alhamdulillah saya dan juga DJ JC dah selamat sampai dekat Nanning bagi mewakili RTM ke ASEAN China Youth Host Camp 2026. Jadi untuk hari pertama, kita mulakan dengan sesi ice breaking dengan peserta-peserta dari negara ASEAN yang lain. Nampak macam santai je, tapi inilah sebenarnya ruang pertama untuk kita saling mengenali satu sama lain, membawa cerita, budaya dan juga identiti negara masing-masing. Dan untuk pengetahuan semua, program kali ini menghimpunkan seramai 31 orang host dan juga pengamal media dari negara-negara ASEAN. Dan yang lebih istimewa, kita juga ada Timor Leste yang turut sertai program ini buat pertama kalinya. Jadi apa yang menarik, bila kita berada dalam satu ruang bersama dengan peserta-peserta lain kan, walaupun bahasa dan budaya kita mungkin berbeza, tapi banyaklah sebenarnya perkara yang boleh dikongsikan bersama. Dan bagi Malaysia pula, kalau anda nak tahu, hubungan kita dengan China pun bukanlah sesuatu yang baharu, sebab hubungan diplomatik Malaysia-China dah terjalin sejak 1974. Jadi platform ni adalah platform yang sangat-sangat bagus untuk membawa hubungan tersebut ke peringkat generasi yang seterusnya lah, melalui golongan muda, media, budaya dan juga komunikasi. Dan sebagai wakil RTM, Mira dan juga JC datang bukan sahaja untuk belajar tentang industri penyiaran di China, tapi juga industri penyiaran yang menggunakan teknologi AI. Dan kita datang sini juga untuk membawa suara Malaysia lah, berkongsi tentang budaya kita dan juga membina jaringan dengan rakan-rakan media dari seluruh ASEAN dan China. Dan perjalanan kami sebenarnya masih panjang ni, okay. Selepas Nanning, kita akan teruskan program di Beijing dan pelbagai aktiviti, lawatan, perkongsian yang dah pun disusun. Jadi harapnya semua pendengar akan nantikanlah laporan Mira dari hari ke hari, sebab Mira akan cuba bawakan bukan apa sahaja yang kami lakukan di sini, tapi InsyaAllah apa juga yang kami pelajari, okay? Setakat itu sahaja dari Nanning China. Saya Mira Han melaporkan untuk Radio Nasional.
7: Terima kasih Mira. Tahu-tahu dah sampai China, tak ajak pun kan? Sabar je lah. Baik, saudara, selepas ni Alpha 2.0 10.30 minit pagi yang dibawakan oleh sahabat penerbit Fauzi Marzauki untuk edisi hari Selasa hari ini berkenaan Bahasa Melayu Mengikat Perpaduan Memperkukuh Jati Diri, bersama dengan tetamu Profesor Dr. Ramalingam yang merupakan pensyarah pensyarah Fakulti Undang-Undang Multimedia University semuanya selepas ni. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
9: Kini tiba masanya Zone

Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis

Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.

0: Masih lagi kita sambung berkenaan bahasa Melayu mengikat perpaduan memperkukuh jati diri dalam Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan Profesor Dr. Romalingam Rajamanikam selaku pensyarah Fakulti Undang-Undang Multimedia University. Bahasa kebangsaan inilah yang menjadi akar pembinaan jati diri bangsa. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang hantarkan komen, menghantarkan pandangan, menerusi ruangan FB Live. Eliana Rosliana Lia, bagaimanakah bahasa Melayu yang kekal digunakan juga kalau bahasa lain, apa yang campuran bahasa dialek mengikut negeri-negeri lain tu, Prof. Doktor?
1: Dalam konteks bahasa Melayu, kita tidak ada satu tafsiran yang jelas ataupun kita kata kuku tentang tafsiran bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukanlah bermaksud bahasa Melayu standard semata-mata. Bagi saya, dialek, selangor kita, logat kita juga ialah cabang bahasa Melayu. Kita ada logat mengikut negeri, selangor mengikut negeri, dialek mengikut negeri, itu juga ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukanlah bahasa Melayu standard yang saya gunakan. Logat Negeri Sembilan juga boleh menjadi cabang bahasa Melayu sebenarnya. Jadi penggunaan bahasa logat ini juga sebenarnya kita memartabatkan bahasa Melayu secara tidak langsung. Cuma persoalan, penggunaan bahasa Melayu mestilah mengikut konteks. Maksud saya, dalam bahasa Melayu, kita ada bahasa Melayu tinggi, kita ada bahasa Melayu formal. Atau kita ada bahasa Melayu yang tidak formal ya di situ. Jadi kalau dalam urusan rasmi, urusan-urusan yang lebih kita nampak formal konteksnya, bahasa Melayu rasmi, bahasa Melayu formal mestilah digunakan.
0: Benar.
1: Ketika itu perlulah kita faham tata bahasa, struktur ayatnya, mestilah cara percakapannya lebih mengikut konteks. Itu yang sangat penting. Bukanlah kita nafikan penggunaan logat atau dialek. Tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting, bahasa itu mengikut konteks. Masuk kandang kami mengembik, masuk kandang kerbau menguap, kena pada tempatnya. Itu yang penting.
0: Betul. Kalau bersembang dengan rakan-rakan di kedai kopi, takkan bagaimana saudara?
1: Sebab itu lebih kepada bahasa komunikasi atau bahasa percakapan, atau kita sebut juga sebagai bahasa kolokial. Bahasa kolokial sebenarnya adakalanya ada campur adu bahasa. Bagi saya, campur adu bahasa ini sebenarnya bukanlah satu perkara yang bagi saya membimbangkan kedudukan bahasa Melayu. Kita tidak boleh memaksa orang bercakap bahasa Melayu sepenuhnya apabila bercakap dengan kawan-kawan, bercakap secara mesra. So itu lebih mengikat hubungan kita. Dalam konteks itu, saya tidak melihat itu sebagai cabaran besar kepada bahasa Melayu. Cabaran paling besar apabila bahasa Melayu tidak menjadi wajah Malaysia. Maksudnya apa? Dalam ruang awam, bahasa Melayu mestilah menjadi identiti negara kita. Apabila kita berjalan di bandar, ya, kita memasuki permis perniagaan, kita melihat papan tanda, kita melihat iklan, kita melihat laman web, dan kita berurusan dengan institusi awam. Adakah kita rasakan kita berada di bumi Malaysia?
0: Betul.
1: Jika kita rasakan kita berada di bumi Malaysia, maknanya bahasa Melayu telah benar-benar dimartabatkan. Jika kita rasa seolah-olah kita di tempat asing, maknanya bahasa Melayu belum lagi menjadi wajah, suara dan jiwa negara. Itu sangat penting bagi saya.
0: Sudah Prof. Doktor menyentuh mengenai papan tanda, iklan dan sebagainya. Kita masih dapat melihat sebenarnya penggunaan bahasa Melayu yang tidak konsisten dalam perkara tersebut. Baik di premis perniagaan, komunikasi rasmi, papan tanda, iklan. Langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahasa Melayu benar-benar menjadi bahasa utama dalam ruang awam ni.
1: Dalam konteks undang-undang Malaysia ya, sebenarnya kita telah mempunyai asas undang-undang yang sangat kuat. Saya telah lontarkan sebentar tadi, kita ada Perlembagaan Persekutuan, Perkara 152 secara khususnya memberikan satu darjat yang besar kepada bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Kedudukan ini diperkukuh oleh Akta Bahasa Kebangsaan, Akta 32 tadi. Jelas dengan peruntukan yang ada. Dan sebaliknya, bila kita lihat, masalah masih berlaku di Malaysia. Adakah undang-undang kita tidak cukup? Sebenarnya kita ada undang-undang kecil iklan, kita ada garis panduan penentuan nama geografi. Semua undang-undang ini jelas mengangkat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam semua aspek ini. Masalah yang timbul sekarang ialah masalah dari segi pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan. Undang-undang yang baik mestilah dikuatkuasakan dengan sewajarnya. Undang-undang tanpa penguatkuasaan yang baik akan menjadi sia-sia akhirnya. Dan dalam konteks Malaysia, masalah kita lebih kepada amalan kita, bagaimana penyelarasan dibuat, bagaimana pemantauan dibuat. Tetapi undang-undang sudah cukup jelas, sudah cukup mantap. Semua pihak mestilah berganding bahu secara bersama-sama. Sinergi itu mesti ada. Ini bukan tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka semata-mata. Dewan Bahasa dan Pustaka, tanggungjawabnya terbatas kepada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana undang-undang lain itu di bawah institusi yang berbeza. Contoh, undang-undang kecil iklan di bawah kerajaan tempatan. Jadi kerajaan tempatanlah yang bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan semua institusi entiti ini terhadap papan tanda ataupun iklan. Bukan tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka secara langsung. Kita kena faham peranan atau bidang kuasa semua entiti ini. Barulah kita faham masalah siapa. Barulah betul kita boleh cari penawar. Jangan jadi lain penyakit, lain penawarnya.
0: Baik. Kita nak beralih kepada cabang media sosial pula. Dalam komunikasi digital, bagaimana kita nak semarakkan bahasa Melayu tanpa menyekat kreativiti ataupun penggunaan bahasa-bahasa lain pula?
1: Dalam media sosial, seperti yang saya katakan tadi, media sosial ini ruang untuk kita bermasyarakat, bersosial, berkomunikasi. Tetapi dalam media sosial, ada juga ruang media sosial yang digunakan oleh institusi-institusi tertentu. Sebagai contoh, kita banyak institusi atau agensi kerajaan yang juga menggunakan media sosial sebagai ruang untuk mereka menyebarkan maklumat, mengwar-warkan ya, apa-apa ebahan. Dalam konteks tersebut, generasi muda atau semua orang di Malaysia perlu mempunyai kecekapan untuk memilih laras bahasa yang betul.
0: Okay.
1: Bukan semua media sosial ini kita boleh menggunakan bahasa santai, bahasa campuran atau kita kata kerancuan bahasa, campur aduk bahasa. Ada ruang media sosial yang sepatutnya kita pilih laras bahasa yang lebih formal, laras bahasa yang lebih tinggi. Jadi kena pandai memilih ruang juga. Bukan semua media sosial kita kata kita guna bahasa santai. Tidak tepat. Contoh hari ini, National FM. Kita bercakap soal bahasa kebangsaan. Saya kira apabila kita bertanya, apakah salahnya kalau kita menggunakan bahasa Melayu yang lebih betul? Kerana orang yang melihat, orang yang bertanya ini pun mempunyai laras bahasa yang baik, indahnya bahasa, kita boleh nampak ya, kesantunan mereka berbahasa. Jadi perlu cekap dalam memilih. Dan persoalan yang paling besar dalam media sosial ialah untuk memastikan bahasa Melayu ini segar tanpa kehilangan mutu, modern tanpa kehilangan jati diri.
0: Betul.
1: Itu yang penting.
0: Okey, Prof. Doktor, sebelum kita kembali lagi untuk pusingan yang terakhir selepas ni, Rashdi Baharum komennya di media sosial, saya setuju konsep sekolah wawasan bila semua pelajar berbagai bangsa belajar di bawah satu bumbung. Saya rasa konsep ini sesuai di mana apabila pelajar Islam belajar pendidikan Islam dan pelajar-pelajar lain belajar bahasa dan budaya masing-masing, dan mereka akan bersama-sama belajar dan bermain satu sekolah. Sikit je komen.
1: Dalam ringkas hal ini, bagi saya sekolah wawasan memang satu idea yang baik. Tetapi pelaksanaan sesebuah sekolah di Malaysia bukanlah begitu mudah. Sebab kita ni masyarakat majmuk. Umpama menarik rambut dalam tepung, pastikan rambut tak putus, tepung tak berselerak.
0: Okey, kita akan berjeda sekali lagi. Kembali lagi selepas ni, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baik, kita bersama dengan Profesor Dr. Ramalingam Rajamanikam yang merupakan pensyarah Fakulti Undang-Undang Multimedia University, berbicara berkenaan bahasa Melayu mengikat perpaduan memperkukuh jati diri. Apabila kita bercakap mengenai bahasa ni yang membawa bersama sejarah, budaya, nilai dan juga pemikiran sesuatu masyarakat. Tetapi kita nak tengok 10, 20 tahun akan datang, Prof. Doktor, bagaimana sebenarnya apa yang kita perlu lakukan, kita perlu mula dari sekarang supaya bahasa Melayu terus menjadi bahasa penyatuan dan juga bahasa yang dihormati dan juga terus dimartabatkan sebagai konteks, jati diri bangsa anak Malaysia.
1: Dalam konteks masa depan bahasa Melayu, perkara paling penting ialah suntiklah jati diri bahasa kebangsaan dalam jiwa semua orang. Kita yang perlu buat, melentur buluh biarlah dari rebungnya, berkata orang. Maka suntiklah jati diri bahasa kebangsaan. Bukan bermakna suntikkan ilmu bahasa Melayu semata-mata. Kita semua pandai ya, dari segi tata bahasa, mempunyai keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Yang penting bukan keputusan cemerlang dalam bahasa Melayu. Yang penting ialah amalan kita, jati diri kita, penghayatan kita terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu sangat penting. Jadi suntiklah jati diri tersebut. Ingatlah, ini bahasa kita, kitalah perlu jaga. Yang kedua, dalam 10 atau 20 tahun akan datang, cabaran utama ialah adalah untuk memastikan bahasa Melayu ini kekal relevan dengan keadaan semasa. Kita nampak dunia sekarang bergerak kepada teknologi digital, kecerdasan buatan, data raya dan pelbagai aspek baru. Adakah bahasa Melayu ini mampu bersaing dalam dunia masa ini? Itu sangat penting. Jangan biarkan teknologi menguasai bahasa. Pastikan bahasa Melayu menguasai teknologi terlebih dahulu. Bahasa yang menguasai teknologi ini akan menjadi bahasa yang memimpin. Bahasa yang memimpin ini akan kekal relevan. Satu lagi perkara penting, kita perlu berubah daripada bahasa Melayu sebagai bahasa penyampaian ilmu kepada bahasa Melayu sebagai bahasa penciptaan ilmu. Ciptalah ilmu dalam bahasa Melayu, lahirkan ilmu dalam bahasa Melayu, barulah bahasa Melayu ini menjadi tumpuan semua orang. Sekarang kita banyak jadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa penyampaian ilmu. Ilmu dalam bahasa lain kita sampaikan dalam bahasa Melayu, tidak cukup sekadar itu. Ubah ya, daripada bahasa penyampaian ilmu kepada bahasa penciptaan ilmu. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ilmu, bahasa itu ya, akan terus relevan. Tetapi bahasa yang digunakan untuk penciptaan ilmu, bahasa itu akan hidup selama-lamanya dan akan bertindak sebagai bahasa yang memimpin dunia.
0: Bahasa menyatukan kita, budaya mengakar kita dan jati diri menguatkan kita. Terima kasih banyak-banyak Prof. Dr. Ramalingam Rajamanikam yang merupakan pensyarah Fakulti Undang-Undang Multimedia University, berbicara berkenaan bahasa Melayu mengikat perpaduan memperkukuh jati diri. Kalau anda terlepas, anda nak kongsikan bersama sahabat-sahabat, rakan-rakan yang lain, kongsi sahaja FB kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai kita jumpa lagi di lain masa, di lain Prof. Dr.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, anda semua yang terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni, terus kekal bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

0: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya. Kesedaran mereka terputus.
1: Hati-hati.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk derma.
5: Unify. Nasional Aspirasi, Nasional FM,

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Baldu Biru, nyanyian Raja dan Ratu Rock Malaysia, Dato' Awi dan juga Ella. Baru kita pada pukul 11.48 pagi, Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan Syahis Azlan dalam segmen Nasional Aspirasi. Betul, kalau mereka menyanyi dalam konsert tu, kekal maintain macam telan keset, suara tak berubah. Oh, seronok kalau dengarkan mereka menyanyi secara langsung. Baik, saudara, sketsa Labun Mak Dara, istimewa Hari Malaysia bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga, tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Saksikan episod 1 Bila Lorat Bertemu 16 September 2026 pukul 2.30 petang dan kemeriahannya bersambung. Episod 2 Berbeza Tapi Bersama pada 17 September 2026 pukul 2.30 petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM dari Semenanjung sampai ke Sabah, ke Sarawak. Logat kita mungkin berbeza tetapi hati tetap bersama. Sekali lagi, 16 dan 17 September 2.30 minit petang, hanya dalam Sketsa Labun Mak Dara Perak FM, edisi khas Hari Malaysia. Baik saudara, beberapa minit lagi menjengah ke jam 12.30 hari. Kemana merarau hari ni? Dah merarau pula, Is. Kemana pula tu? Bukan merayau tau, merarau. M-E-R-A-R-A-U. Merarau. Merarau ni makan tengah hari. Ha, jadi, kemana destinasinya jam 12.30 hari nanti? Sambil saya akan terus sajikan lagu-lagu tanpa henti Nasional Express sepanjang jam 12.30 hari. Selepas ini juga berita rengkas 12.30 hari dari pusat berita RTM Left Handed. Lagunya ini, The Bunga Wangi. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang. Hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
7: Unify. Pukul 12.11 minit tengah hari, saya Isadlan kembali menemani anda jam yang terakhir dalam segmen
8: Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik saudara, masih sempat lagi untuk kemukakan permintaan lagu menerusi ruangan pilihan bersama 2.0. Dekat mana, Is? Di Facebook rasmi Nasional FM. Jadi, jangan lupa dua pilihan lagu. Jangan lupa tulis nama anda, nama lagu, nama penyanyi. Okey, dua pilihan lagu dan akan dimainkan pada sebelah malam nanti dalam segmen Nasional Malam. Juga saudara, petang ini, jangan lupa untuk dengarkan Alpha eksklusif bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bersama dengan tetamu Encik Muhammad Khairul Nazmi Jamsari yang merupakan penolong setiausaha bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi pada pukul 2.30 minit petang ni. Ha, macam mana saudara? Dah ada alokasi ataupun tempat merarau untuk tengah hari ni? Is, bawa bekal lah. Alhamdulillah, lagi bagus, lagi jimat kan. Sambil-sambil dengarkan lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam ini Nasional Express hingga pukul 1 tengah hari. Selain ini lagunya Kembali Merindu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM. Nasional

0: Siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
4: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
5: Labuan Mat Dara sempena
10: Hari Malaysia.
11: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Nyatanya lagunya the best. Nasional Aspirasi bersama dengan saya Sazlan, Muslimin dan Muslimat. Sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Selasa 15 September 2026 Masihi, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, pukul 12.13 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.16, Kuching Sarawak 12.38, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.11, Kuala Terengganu 1.5, Kuantan Pahang 1.6, Kota Baru Kelantan 1.9, Johor Baru Johor 1.3, Bandaraya Melaka 1.9, Seremban Negeri 9.10, Shalom Selangor 1.11, Ipoh Perak 1.14, Georgetown Pulau Pinang 1.16, Alustar Kedah 1.16 dan Kangar Perlis 1.16 minit tengah hari. Selepas ni berita utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM. Kemudian ada Jia, kakak manis. Selepas ini 3 jam yang seterusnya Nasional Relax 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. Saya tinggalkan anda lagu ini, Haruskah Kita Berpisah, yang kumpulan Aero. Nasional FM sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi. Mantap.

0: Man sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Niño. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Niño yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Lewis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tertanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab itulah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan, ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu. Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan telah masuk waktu solat fardu zuhur tepat pukul 1.11 minit tengah hari bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Lagu ini judulnya Sayangi Dia daripada Usop. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Kalau tadi bersama dengan Iz Azlan untuk Nasional Aspirasi. Dari jam 1 hingga 4 petang ini, sayalah siapa lagi kalau bukan Akak Manis menemani anda hari ini, tengah hari ini. Bawalah ke petang ya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Selamat makan tengah hari. Makan apa tu hari ini? Kalau makan nasi yang suka berlauk kampung tu, pilih-pilih jugalah ya. Jangan pilih yang berlemak je, nanti susah kan. Dia sekarang kita tak rasa lagi sakit-sakit tu. Bila dah masuk usia 50-an ya, nak ke 60 nanti macam-macam penyakit pula kan. Jadi pilihlah makanan-makanan yang berkhasiat. Walaupun tengah hari ni ada yang makan nasi campur kan, pelbagai lauk, tambahkan banyak, lebihkan, bukan tambahkan juga ya, lebihkan banyak sayur-sayuran. Ini kalau cerita pasal sayur ni, antara khasiat sayur yang saya nak kongsikan dengan anda, kalau makan tengah hari, makanlah sayur brokoli. Ini bukan apa, dalam keadaan cuaca jerebu, cuaca yang tak berapa elok sekarang ni, kita nak cari makanan yang boleh menjaga kesihatan kita ya. Ini dikatakan brokoli ini dapat menguatkan imunisasi badan kita. Dia kaya dengan vitamin C. Itu terutamanya dapat mencegah ataupun juga melawan jangkitan kuman dan juga penyakit. Jadi kalau nak makan sayur dalam nasi campur kita tu, cari sayur brokoli, okey? Yang sedap dimakan hijau-hijau tu. Okey, apapun terus kita bersama, layan je. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Orangnya comel, keletah. Ini dia suara kepada anak Dato' A. Aida Aziva tanpa rasa jemu. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersama kami. Untuk terus bersama Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang, ya. Halo-halo. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, yang penting terus melekat bersama kami hingga ke petang nanti, ke malam nanti, tengah malam nanti, bersambung-sambung. Kita siaran 24 jam tanpa henti. Jadi esok 16 September 2026 merupakan sambutan Hari Malaysia. Jadi ayuh sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia 2026 dengan semangat perpaduan, ya, sehati sejiwa dalam mempertahankan keharmonian serta membina masa depan negara yang lebih gemilang. Jadi jangan lupa esok sambutannya 7 malam bertempat di BCCK Kuching Sarawak. Auk Kuching Sarawak. Okey, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di Sarawak yang terus layan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Batman Malaysia. Dengarkan National FM. Sentiasa di hati.
2: Anda juga seperti mereka.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Kat Farid.
5: Hai, saya Ara Salwa.
6: Hai, saya Tuni Yusof.
7: Saya Ahmaidah Maman Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama kami. National FM. Sentiasa di hati.
8: National FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah

Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati untuk jam yang kedua ini. Suara ini Aida Jia Kak Manis. Masih lagi bersama dengan anda untuk Nasional Relax. Ha, gitu kan. Tadi ada yang cerita dengan saya, dia kata Kak Manis rasa macam duduk dalam asap. Yalah ya. Dalam keadaan kita jerebu ni, katanya makin teruk. Betul ke? Dia kata KLCC pun tak nampak Kak Manis. Macam mana ni? Apapun pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat terus meningkat kepada 37 kawasan setakat pukul 7 pagi tadi. Jadi menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, daerah Serian, Sarawak kekal mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tertinggi dengan 188, diikuti Johan Setia 183, Pasir Gudang 174. Bacaan IPU-nya Larkin 169, Ceras 167, Shah Alam dan nilai masing-masing 166, Putrajaya, Kota Tinggi serta Tangkak 165. Gitulah ceritanya untuk hari ini. Keadaan jerebu yang kita rasa makin teruk. Saya balik kerja petang semalam pun sama juga, berasap atau rasanya kan. Tapi alhamdulillah sampai juga ke rumah. Tapi begitulah dalam keadaan cuaca yang tidak sihat begini, dalam keadaan jerebu ini, hadkan aktiviti luar rumah dan sentiasa memakai pelitup muka ya. Janganlah sesekali membuat pembakaran terbuka, ya, bakar-bakar sampah. No. Jadi pakai pelitup muka, macam saya cakap tadi, segera berjumpa dengan doktor kalau dah rasa batuk-batuk, demam berpanjangan, rasa kurang sihat, ya. Mungkin itu kerana tempias kita terkena jerebu yang keadaannya rasanya makin teruk, kan? Macam itulah, ya. Apapun, kita akan bersama menerusi Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti mana yang telah pun diberitahu, diuar-uarkan ya, Alpha eksklusif hari ini Selasa 15 September 2026, 2.30 minit petang, bersama dengan tetamu Muhammad Khairul Nazmi Jamsari, penolong setiausaha bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi. Selamat datang ke Konti Nasional FM ya, yang akan memperkatakan tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum Cik Khairul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ, sihat dia?
2: Alhamdulillah.
3: Saya yang tak sihat sangat ni.
2: Sebenarnya tak sihat tu dari segi batuk-batuk tu saya pun ada sebenarnya, yeah, sikit-sikit. Sama juga kan?
3: Mungkin jerebu ni kot.
2: Betul. Kita sebab ada yang kata macam dah duduk dalam asap.
3: Betul. Saya dalam perjalanan ke sini tadi pun asap saja.
2: Iya, betul. Jadi esok kita rakyat Malaysia akan bersama-sama menyambut Hari Malaysia. Jadi sebagai pembuka bicara, boleh tak kalau Encik Khairul kongsikan sedikit mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 esok serta makna di sebalik tarikh 16 September kepada negara kita, Malaysia.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, saya mohon maaf dulu kalau ada yang saya batuk-batuk ke apa ke, sebab kita tak sihat kan.
2: Ya, betul. Je.
3: Tak ada masalah. Sama sekali. Setinggi-tinggi penghargaanlah kepada DJ Aida daripada National FM kerana memberi ruang kepada saya mewakili Kementerian Komunikasi selaku jawatankuasa induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Baik, sambutan tahun ini akan diadakan di Sarawak lah, di Borneo Convention Center Kuching, BCCK. Ini esok lah, Rabu 16 September 2026, bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan dalam untuk kita memastikan kelancaran penganjuran kita pada tahun ini, Kementerian Komunikasi bekerjasama erat lah dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaku tuan rumah, dan ini meliputi semualah daripada penyelesaian program, persiapan program, logistik, protokol keselamatan dan juga yang lain-lain lah, dan pelibatan agensi di peringkat persekutuan dan juga negeri lah. Dan kerjasama ini penting sebenarnya untuk kita memastikan sambutan Hari Malaysia 2026 ini dapat dilaksanakan lah dengan lancar, teratur dan juga memberikan satu impak yang tinggi kepada rakyat Malaysia kita. Dan ini sebenarnya adalah satu cerminan lah semangat kebersamaan kita, kesepaduan antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri dalam sama-sama kita menyemarakkan lagi semangat patriotisme, dalam pada kita nak memperkukuhkan lagi perpaduan dan juga meraihkan lagi kepelbagaian rakyat Malaysia ini. Dan kalau kita cerita sejarah sikit lah, boleh DJ?
2: Silakan.
3: Sejarah pada 16 September 1963, iaitu adalah tarikh pembentukan Malaysia. Dan kalau kita tengok Hari Malaysia dengan Hari Kebangsaan pada pada 31 Ogos itu berbeza. Dan kedua-duanya itu memperingati juga peristiwa sejarah yang berbeza. Satu hari kemerdekaan, satu lagi tarikh pembentukan negara kita Malaysia. Dan idea ini dicetuskan pada Mei 1961 oleh Perdana Menteri Malaysia kita yang pertama lah, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash. Dan cadangan ini melibatkan pengabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Dan dia menjalani beberapa proses yang penting lah, termasuklah dengan penubuhan jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia dan juga Suruhanjaya Kobold. Dan yang ini, penubuhan ini mendapatkan majoriti lah, setuju daripada Sabah, penduduk daripada Sabah dan juga Sarawak, menyokong penuh gagasan Malaysia ini dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi lah. Baik, penubuhan Malaysia ini, kalau kita tengok tadi, 16 September 1963. Itu adalah satu kelahiran kita, sebuah negara yang baru, yang berdaulat. Dan Persekutuan Tanah Melayu yang sekarang kita dikenali sebagai Semenanjung Malaysia lah, dan juga Sabah dan Sarawak.
2: Itu dia, secara panjang lebarnya. Jadi untuk tahun ini, Sarawak dipilih, ya, Encik Khairul, sebagai tuan rumah Sambutan Hari Malaysia 2026. Boleh tak kalau jelaskan kepada pendengar-pendengar kita, apakah pertimbangan di sebalik pemilihan Sarawak sebagai lokasi sambutan untuk kali ini?
3: Baik. Silakan. Sarawak tahun ini adalah tuan rumahnya. Dan kenapa Sarawak? Yang ini kalau kita patah balik ke 24 Jun 2020, ini adalah keputusan daripada Jemaah Menteri lah, yang mereka, Jemaah Menteri ini menetapkan supaya penganjuran sambutan Hari Malaysia dilaksanakan secara bergilir-gilir di antara negeri di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak lah. Tahun lepas sendiri ada di Pulau Pinang daripada tahun 2025. Dan pendekatan ini sebenarnya kita nak memastikan semangat dan juga penghayatan terhadap Hari Malaysia itu sendiri dapat dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi tak adalah hanya negeri-negeri di Sabah dan juga Sarawak saja kan yang sebenarnya tak dapat rasa. Dan ini sebenarnya mencerminkan satu prinsip kebersamaan dan juga keterangkuman seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang, juga kaum dan lokasi geografi lah. Dan seperti saya katakan tadi lah, Pulau Pinang tahun lepas dipilih sebagai tuan rumah. Dan ini memberikan peluang juga macam saya cakap tadi, daripada rakyat Malaysia di Semenanjung Malaysia untuk kita bersama-sama menyemarakkan sambutan dan juga menguatkan lagi penghayatan terhadap kepentingan 16 September ini sebagai satu tarikh yang bersejarah untuk negara kita. Dan penganjuran kita pada tahun ini adalah kesindamungan lah daripada penggiliran yang telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri tadi. Dan ini mencerminkan satu komitmen kerajaan untuk terus memperkukuh semangat perpaduan, kebersamaan dan juga keterangkuman lah di antara semua negeri yang ada di dalam Malaysia.
2: Baik. Dah panjang lebar tu. Okey, jadi sebelum kita rehat seketika, tentu ramai yang nak tahulah kan apa yang bakal berlangsung pada acara kemuncak esok. Ramai yang tak sabar-sabar ni. Mungkin boleh Encik Khairul kongsikan antara pengisian istimewa yang telah diatur, disusun ya, sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak esok. Silakan.
3: Untuk persembahan dan juga pengisian-pengisian istimewa yang telah direncanakan ataupun yang telah disusun bagi kita menyemarakkan lagi semangat Hari Malaysia ini, antaranya adalah acara sambutan kebudayaan di luar Dewan BCCK itu, yang menggabungkan persembahan silat, kumpulan hadrah, kumpulan gendang pampat dan kumpulan tarian singa sebagai satu simbolik keharmonian yang mana kita negara
2: pelbagai
3: Malaysia
2: kaum.
3: Ini pelbagai kaum.
2: Ya.
3: Ya. Dan perpaduan ini persembahan lah, untuk persembahan ini kita akan adakan di BCCK yang saya sebutkan tadi. Ada juga pembuka lah, persembahan pembukaan yang akan menampilkan tari keharmonian.
2: Ya.
3: Keindahan Sarawak bertemakan Sarawak Maju Makmur. Hashtag segulai sejalai. Dah tahu,
2: Sejalai.
3: Apa maksud dia ni?
2: Sejalai.
3: Ha, segulai sejalai. Ini maksud dia seiring sejalan.
2: Seiring sejalan.
3: Macam lagu.
2: Gitu. Kita kalau gulai tu masakan lah kan?
3: Betul. Ini lainlah bahasa dia kan?
2: Betul.
3: Baik. Dan persembahan ini kita nak mengangkat keunikan dan juga keindahan kepelbagaian budaya di Sarawak. Serta nilai perpaduan dan juga keharmonian serta kebersamaan di negeri Sarawak. Dan persembahan ini akan dijayakan oleh 50 orang artis tari tempatan 50 orang daripada Sarawak sendiri yang mengabungkan elemen tradisional dan juga contemporary. Dan ini sebagai satu identiti kebangsaan yang sangat inklusif lah. Ada dekat Sarawak je. Kalau kita pergi Negeri Sembilan, pergi Melaka tak ada. Jadi ada di Sarawak sahaja.
2: Kaya dengan budaya Sarawak ni.
3: Betul. Baik, selanjutnya DJ, apa lagi acara yang kita ada? Kita ada satu acara yang menjadi satu trademark lah sebenarnya untuk Hari Malaysia, iaitu menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia. Tahun lepas ada di Jabatan Arkib Pulau Pinang. Dan tahun ini kita akan bawa pula buku tersebut Sarawak. Ke Sarawak untuk simpanan Jabatan Arkib Sarawak pula. Dan ini akan ditandatangani ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri dan juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan apa lagi yang kita ada? Kita ada upacara pemotongan pulut kuning. Persembahan daripada artis-artis jemputan.
2: Faizal Tahir.
3: Tidaklah. Mungkin ada. Ada juga. Maafkan saya. Dia datang. Mestilah dia lagu tema dia.
2: Ya, betul.
3: Itu antara yang ada. Siapa lagi yang ada? Kita ada Dayang Nova Iza. Kita ada juga Stacey.
2: Sekolah Sarawak sendiri.
3: Ya, memang famousnya. Stacey pun di Sabah lah kan. Dan kita ada juga musical theater dan persembahan finale lah yang melibatkan tiga wilayah. Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Dan kalau kata nak tahu siapa lagi yang ada, bukan itu je lah. Bukan kata Faizal Tahir, Dayang Nova Iza, Stacey. Kita ada artis-artis ramai lagi sebenarnya. Dan kalau kata nak tahu,
2: tonton TV 1.
3: Kena tonton, betul. Kena tonton TV 1.
2: Nak pergi sana susah.
3: Jauh.
2: Jauh.
3: Jadi apa yang saya boleh katakan, secara keseluruhan lah, pengisian ini bukan saja untuk menunjukkan kepelbagaian seni dan juga budaya kita di Malaysia lah. Dan ini sebenarnya satu message bahawa Malaysia Madani ini adalah satu sebuah rumah yang besar. Kita duduk di bawah rumah yang besar, di bumbung yang sama. Dan ini adalah untuk kita menghargai nilai budaya, perpaduan dan juga keharmonian yang kita kecapi sekarang inilah.
2: Ya, jadi kita akan rehat seketika dan bersama kembali selepas ini Encik Khairul ya. Okey. Jom kita nyanyilah sama-sama. Saya anak Malaysia.
3: Boleh.

0: penuh semangat nyanyikan lagu Saya Anak Malaysia sebab esok kita akan meraikan ataupun juga sempena sambutan Hari Malaysia 2026, 16 September untuk tahun ini. Jadi masih lagi bersama dengan tetamu Alpha eksklusif untuk hari ini, 15 September 2026. Masih lagi saya bersama dengan Encik Muhammad Khairul Nazmi Jamsari. Itu suaranya. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi. Yang kita tadi dah bercerita ya tentang sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi selain acara kemuncak pada 16 September, apakah program dan juga aktiviti lain yang boleh disertai oleh pendengar-pendengar kita, orang ramai, dalam menyemarakkan sambutan Hari Malaysia 2026? Silakan.
1: Baik, untuk acara kemuncaknya iaitu pada 16 September itu sendiri, yang ini adalah satu pameran anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, JAPEN, dengan kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, Arkib Negara Malaysia Negeri Sarawak, Jabatan Arkib Negeri Sabah, Pustaka Negeri Sarawak, Unit Perancangan Ekonomi Sarawak dan juga Jabatan Muzium Sarawak. Jadi kita ada pameran sambutan Hari Malaysia. Yang ini dan bermula sebenarnya daripada 10 September hingga 16 September 2026, bermula daripada 10 pagi hingga 10 malam. Dan ini adalah satu konsep yang mana kita rekakan koridor berbentuk pavilion lah, berskala besar. Dan kita mengetengahkan konsep koridor zaman pembentukan Malaysia ini, dan pengunjung sebenarnya berpeluang untuk sebenarnya mereka boleh tengoklah perjalanan sejarah pembentukan Malaysia ini secara interaktif dan juga informatif lah. Dan kalau kita tengok di dalam pavilion tersebut ada 5 segmen. Yang pertama kita ada denai masa pembentukan Malaysia, yang itu adalah kronologi sejarah pembentukan Malaysia. Dan kedua, kita ada segmen dokumen pembentukan Malaysia. Yang ketiga, jawatan kuasa dan suruhanjaya pembentukan Malaysia. Yang keempat, galeri tokoh. Dan yang terakhir, untuk segmen yang kelima, galeri kenegaraan jejak identiti Malaysia. Dan antara pengisian utama di dalam segmen kelima ini adalah rukun negara, sejarah bendera Malaysia kita, Jalur Gemilang, dan juga definisi logo dan tema untuk 2026. Dan selain di Kuching, kalau kita tengok Sarawak ni besar. Kalau kata saya bagi satu contoh lah, Limbang, daripada Limbang nak ke Kuching sendiri kalau naik kereta 12 jam. Jadi sangat jauh untuk mereka hadirkan diri mereka ke Kuching. Jadi kita akan adakan juga pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia di 10 tempat lah di Sarawak. Kita ada, ni boleh catat ni untuk pendengar-pendengar ni, Serian, Seri Aman,
0: dengar orang Sarawak,
1: Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Mukah, Bintul, Miri dan juga Limbang. Jadi esok acara kemuncaknya lah, mereka boleh datang bermula daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang.
0: Belajar
1: dan
0: sejarah.
1: Boleh belajar sejarah. Dan ini kita buka reruai lah, pop-up berskala kecil, dan mereka boleh hadir untuk memeriahkan pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia ini. Dan yang penting, pameran-pameran ini terbuka kepada orang ramai, dan saya ingin menyeru sebenarnya seluruh rakyat Malaysia, khususnya untuk mereka yang berada di Sarawak, ambillah kesempatan ini untuk berkunjung ke pameran ini bersama keluarga dan juga rakan-rakan. So kita
0: bawa
1: bolehlah
0: jiran.
1: Bawa jiran pun boleh. Satu taman kalau nak bawa. Kalau Sarawak ni kan ada rumah panjang kan, satu rumah panjang tu bawa sekali.
0: Betul.
1: Okay. Baik, dan kita juga akan menyerikan lagi pameran ini dengan aktiviti-aktiviti yang bersifat interaktif dan juga informatif lah untuk pengunjung-pengunjung yang hadir. Kita ada juga kuis kenegaraan, Kahoot, Pocket Talk, pertandingan.
0: Itu dapat hadiah ke?
1: Dapat. Mana boleh tak dapat.
0: Balik kereta.
1: So, power betul. Baik, kita ada juga pertandingan gambar kreatif, persembahan daripada Pentarama, serta demonstrasi pemuliharaan dokumen oleh pihak Arkib lah. Dan lokasi-lokasi seperti yang saya sebutkan tadi, selain daripada di Sarawak, kita ada juga di Sabah dan juga Putrajaya. Di Bilik Mesyuarat Kabinet Putrajaya, IOI Mall Putrajaya dan juga lobi Menara Kementerian Komunikasi sendiri.

0: Jadi itu bagi yang tinggal di sinilah, ya, boleh pergi ke sana.
1: Boleh pergi ke sinilah, datang ke Putrajaya untuk tengok sendiri, merasai sendirilah pameran mini pameran ini yang kita sediakan. Okay. Dan seterusnya apalagi kita ada DJ, kita ada Majlis Seni Sarawak yang akan mengadakan pocket show. Okay. 3 hari daripada 14 sampai 16 besoklah last di Plaza Merdeka. Dan ada dua persembahan sebenarnya. Yang pertama, kita ada persembahan kebudayaan, tarian daripada etnik suku kaum Sarawak. Dan satu hari itu 3 kali persembahan. Setiap persembahan 30 minit lah untuk satu kali persembahan. Dan kita ada juga persembahan sape yang macam gitar
0: ya,
1: itu.
0: Sedap tu bunyi dia.
1: Satu,
0: saya suka.
1: Saya pun suka sape itu. Cuma saya tak ada timahin.
0: Layan dia bunyi dia kan.
1: Saya tengok seronok. Dan ini ada 3 kali sehari lah, 10 minit untuk setiap persembahan. Jadi itu adalah antara acara-acara kemuncak untuk 16 September 2026 tahun ini di Sarawak lah, Haji.
0: Jadi bagi rakyat yang tak dapat pergi ke sana, ya, tak dapat pergi ke BCCK, bagaimana mereka boleh mengikuti dan juga menyaksikan sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsung?
1: Ya, baik. Tadi DJ ada sebutkan TV1, RTM Kling. Kalau kita tengok Dato' Syuab pun suruh kita download RTM Click. Berdiri dia suruh kita download.
0: Dekat sebab mana-mana boleh tengok.
1: Dekat mana-mana boleh tengok. Betul. Dan ini sebenarnya kita nak memastikan seluruh rakyat Malaysia sama-sama kita menyaksikan dan merasai sendiri kemeriahan sambutan Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM. Seperti yang saya katakan tadilah, RTM, TV1, RTM Click dan juga semua platform digital rasmi. Dan selain daripada RTM, kita ada juga stesen penyiaran lain. Antaranya adalah bernama TVS, TV Sarawak. Selain daripada platform seperti Facebook Kementerian Komunikasi sendiri, Facebook Jabatan Penerangan Malaysia, dan juga portal Merdeka 360.
0: Itu juga dapat dilihat secara live, ya, di FB.
1: Boleh tengok secara live. Kita akan siarkan secara langsung, yang mana kita boleh tengok sendiri siaran langsung ini, detik-detik penting sambutan ini, dan rakyat Malaysia boleh menikmati walaupun tiada di Sarawak, walaupun ada di Semenanjung Malaysia, di mana-mana sahaja mereka ada, kita boleh bersama-sama tengok sendiri detik-detik ini. Dan kita mengambil kira juga, macam saya katakan tadi, saya ini mungkin tak sihat disebabkan cerebu. Dan kita mengambil kira juga keadaan cuaca semasa di Sarawak.
0: Dibuat secara tertutup.
1: Tertutup, ya.
0: Jangan risau, ya.
1: Jadi jangan risau. Dan kalau kita tengok di Sarawak, IPU dia tidak sihat lah. Jadi kita pun membuat, ya, mengambil inisiatif inilah untuk membuat siaran langsung. Jadi kemeriahan sambutan ini tetap kita dapat rasa dengan lagi selamat lah. So kita boleh tengok daripada rumah sahaja, di mana-manalah kita ada kan, dalam kereta ke tengah mana. Tapi jangan kata janganlah, bahaya.
0: Jangan jangan buat pasal.
1: Betul. Dan sebenarnya kita nak menjadikan acara yang dapat diraikan bersama oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan acara ini, dan kalau bolehlah 16 September ni sebenarnya, kalau kita tak nak dia jadi sekadar satu tarikh dalam kalender. Dan orang tahu 16 September ni cuti umum. Jadi kita tak nak sekadar cuti umum itu yang dirasai. Kita kalau boleh, kita nak rakyat Malaysia ini menyemarakkan lagi, mengingat kembali
0: semangat patriotisme.
1: Betul. Sejarah perjalanan pembentukan Malaysia inilah sebenarnya, DJ, kalau kita tengok. Dan ini sebenarnya adalah tekad kita untuk terus menjaga perpaduan, keharmonian dan juga kesejahteraan negara kita lah. Dan walaupun tidak dapat hadir secara fizikal di BCCK, kita tetap boleh hadir secara maya, secara langsung, dan meraikan sendiri Hari Malaysia bersama-sama.
0: Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada petang ini, sebagai penutup, apakah harapan Encik Khairul terhadap sambutan Hari Malaysia 2026, dan apakah mesej kepada seluruh rakyat Malaysia dalam menghayati semangat Hari Malaysia kali ini? Silakan.
1: Baik, harapan saya sebenarnya untuk Hari Malaysia 2026 ini, mewakili Kementerian Komunikasi lah sebenarnya, kalau boleh Hari Malaysia ini menjadi satu platform yang penting lah untuk kita meraikan semangat perpaduan negara kita, dan juga satu dan dalam pada kepelbagaian rakyat Malaysia merentasi satu Malaysia di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Dan semangat ini perlu dikekalkan kerana dia penting lah untuk kita terus
0: melakar,
1: bergerak maju,
0: melakar sejarah.
1: Ya, untuk kita melakar sejarah. Kita boleh je buat sejarah kita pada tahun 2026 ini, mungkin kehadiran yang paling ramai di sana.
0: Betul.
1: Kan? Jadi untuk kita terus bergerak majulah tanpa meninggalkan sesiapa pun di belakang kita. Dan saya harap sebenarnya untuk seluruh rakyat Malaysia, bolehlah saya menyeru sebenarnya untuk kita sama-sama menjadi penyumbang utama dalam memupuk semangat perpaduan ini dengan cara kita mengibarkan jalur gemilang menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
0: Betul.
1: Hari tu ada kawan saya gantung kat rumah sampai 6 bendera.
0: Ui, semangat betul.
1: Kita kena lawan lah.
0: Encik Khairul tadi masuk-masuk bawa bendera kan?
1: Betul.
0: Sambil berjalan sambil kibarkan jalur gemilang.
1: Orang pun tengok ni kenapa ni. Saya semangat.
0: Pada baik kita pun sama. Masuk tadi nak set up ni kan, dia bawa jalur gemilang.
1: Betul, semangat. Sebab tak dapat pergi Sarawak kan. Baik, untuk adik-adik Gen Z lah, golongan muda ini, kalau kita tengok mereka ni suka main dengan TikTok, Instagram ataupun YouTube lah. Dan kalau boleh kita nak content menyeru creator. Sebenarnya content creator ini menjadi satu duta untuk menghasilkan content-content ataupun kandungan yang positif untuk memberikan aspirasi lah sebenarnya, untuk menjadikan kita semangat patriotik. Dan ini platform ini kalau boleh kita jadikan dia sebagai satu ruang lah untuk kita menyebarkan mesej perpaduan dan juga kreatif, secara kreatif lah. Kalau kita tengok konten-konten sekarang, macam-macam cara kan. Betul. Ada yang ada kan. Jadi itu adalah satu cara yang dekat dengan generasi sekarang. Dan untuk rakan-rakan media, teruskan menjadi penggerak maklumat dan juga inspirasi dengan liputan secara menyeluruh, perkongsian cerita-cerita rakyat serta sorotan kejayaan Malaysia. Jadi kita boleh paparkan semula, mungkin flashback. Kita pernah memenangi sukan Olimpik ke. Jadi itu sebenarnya boleh menaikkan lagi semangat patriotisme kita untuk negara Malaysia ini. Dan saya percaya dengan usaha dan juga kerjasama yang berlangsung di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan ini, dapat kita jayakan bersama-sama.
0: InsyaAllah.
1: Dan untuk makluman, orang ramai juga mana yang mungkin menghadiri ataupun nak buat posting, nak kongsi mesej-mesej patriotik itu sendiri, bolehlah sertakan hashtag HKHM2026, hashtag Malaysia Madani, hashtag Kesejahteraan Dinikmati, dan juga Merdeka 360. Dan kalau nak dapatkan maklumat-maklumat terkini, boleh juga dapatkan di portal rasmi kita lah, di
0: laman
1: Merdeka
0: Sesawang.
1: 360. Laman Sesawang kita di Merdeka 360. So sama-sama kita menjayakan dan juga menyemarakkan, menggelorakan lagi semangat patriotik ini.
0: Jadi sama-sama kita nantikan esok sambutan Hari Malaysia. InsyaAllah Encik Khairul, kita akan bersama lagi pada lain masa, lain ketika, insyaAllah. Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna esok. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bagi menyampaikan warkah persilaan ke sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching malam esok. Beliau berkata kunjungan itu bertujuan memaklumkan perkembangan terkini mengenai status persiapan akhir acara kemuncak itu. Pihak polis menerima dua laporan berhubung isu dokumen surat cara proklamasi yang didakwa ditandatangani oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim secara tanpa rela dan paksaan. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, susulan laporan yang dibuat oleh Menteri Besar itu, pihak polis akan mengklasifikasikan kes berkenaan bagi menentukan hala tuju serta skop siasatan yang sewajarnya. Beliau menasihati masyarakat supaya sentiasa menghormati lunas hukum dan tidak membuat sebarang andaian yang boleh mengganggu proses siasatan mahupun ketenteraman awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memberitahu dakwaan Menteri Besar Negeri Sembilan bahawa beliau dipaksa menandatangani dokumen proklamasi menurunkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan perlu diserahkan kepada polis untuk siasatan. Jelas beliau, sebarang ulasan berhubung dakwaan terbabit tidak wajar dibuat ketika pihak polis mungkin telah membuka kertas siasatan bagi meneliti maksud paksaan dan pengaruh tidak wajar dalam dakwaan itu. Penerbangan terus yang menghubungkan Kota Kinabalu dengan Bintulu dan Sibu disambung semula mulai November ini. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, keputusan Air Asia itu dicapai susulan pertemuan dan perbincangan mengenai keperluan memulihkan kedua-dua laluan tersebut bagi memperkukuh kesaling hubungan udara antara Sabah dengan Sarawak, khususnya bagi penduduk Bintulu dan Sibu. Beralih ke sukan, pemain badminton bergu lelaki negara Aaron Chia berharap kombinasi bersama pasangan pecah ganding T. Kai Woon mampu mencipta kejutan dengan sekurang-kurangnya menghadiahkan pingat buat Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Aaron berkata sebagai pasangan baru, mereka tidak dibebani tekanan tinggi sekaligus boleh beraksi dengan lebih tenang pada temasya 4 tahun sekali itu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan

0: budaya. Namun, kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan dan salam Malaysia madani. Apa khabar semua? Amba harap semua pendengar setia Nasional FM, anda semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Dalam masa yang sama bersedia untuk perkongsian pada hari ini bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita. Kita nak bercakap tentang kunci kepada kejayaan, yang mana salah satunya adalah kita perlu memiliki keyakinan diri, self-confidence. Jadi hari ini kita nak bincangkan bagaimana kita boleh bina dan kita boleh tingkatkan keyakinan diri kita. Sebab apa? Sebab tanpa keyakinan diri, sukar kita nak capai impian dan juga matlamat kita. Betul? Baik, cara yang pertama untuk kita bina kepercayaan ataupun keyakinan diri ni adalah dengan mengenali dan menerima kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Kita kena ketahui apa yang kita bagus dan apa yang kita perlukan, kita perlu tingkatkan lagi potensi kita dalam bidang tersebut. Kita kena ingat macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Semua orang tak sempurna, betul? Tapi orang yang bijak adalah apabila dia kenal apa potensi dirinya dan apa ruang untuk dia perbaiki diri sendiri. Cuba ambil satu kertas, kemudian tuliskan apa kelebihan diri kita dan apa kekurangan diri kita. Dan bila kita dah buat macam tu kan, apa yang berlaku? Dia menyebabkan kita jadi lagi yakin. Kenapa jadi lagi yakin? Sebab kita dah nampak dah, okey, aku ada kekuatan. Walaupun aku ada kelemahan, aku dah ada kekuatan ni dan kelemahan ni aku perlu perbaiki. Kekuatan ni aku akan maksimalkan. InsyaAllah akan membantu. Bayangkan kita, kalau kita jadi chef contoh kan, tapi kita tak pernah masak, memang susah, betul? Jadi kita kena mula dengan masakan yang kita pandai dulu. Lepas tu baru kita cuba yang lebih susah. Dengan cara macam tu, kita bina keyakinan kita dulu. Kita tahu apa yang kita boleh masak, apa yang kita tak boleh masak. Lepas tu baru kita boleh bina kerjaya menjadi chef yang cemerlang, betul? Dan menurut kajian, mereka yang kenal kekuatan dan kelemahan diri ni menunjukkan peningkatan 20% dalam keyakinan diri mereka. Ni penting sebenarnya. Cara yang kedua untuk tingkatkan keyakinan diri adalah kita menetapkan matlamat-matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan setiap pencapaian kecil ini, dia akan memberikan rasa puas, rasa mencapai sesuatu, accomplish sesuatu. Dan ini akan meningkatkan keyakinan diri kita. Start dengan yang kecil-kecil dulu. Contohlah, nak panjat Gunung Everest memang susah. Tapi kalau kita mula dengan bukit yang kecil-kecil dulu, lama-lama kita mampu juga untuk panjat gunung yang besar. Dan kalau kita ikut kajian dari American Psychological Association, menetapkan dan mencapai matlamat kecil dapat meningkatkan keyakinan diri sebanyak 30%. Yang ni banyak. Dan cara yang ketiga, yang ni mudah, dah Abang Bak pun ada baru bagi tahu baru-baru ni. Kita pastikan kita kelilingin dengan orang yang positif, orang yang supportive, orang yang menyokong, kerana sokongan dari keluarga dan rakan-rakan ni boleh bagi kita dorongan dan semangat, dan ini menambahkan keyakinan diri kita, insya-Allah. Jadi, untuk kita membina keyakinan diri, kenali dan terima kekuatan serta kelemahan diri. Yang pertama. Yang kedua, tetapkan matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan yang ketiga, pastikan kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Ingat, keyakinan diri adalah kunci kepada kejayaan dalam apa yang kita lakukan. Jumpa lagi.

0: Dia berempat dalam slot cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
2: National Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasan.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Nasional FM.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
8: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

Daripada okay, Sarah Suhairi. Busy ke? Tanya dia. Lagu tadi judulnya busy ke? Tak busy? Petang-petang macam ni kan? Yang berada di tempat-tempat kerja petang-petang begini, saya rasa biasanya busy lah, sibuk. Sebab nak selesaikan, nak habiskan tugasan untuk hari ni. Sebab mungkin pagi tadi ada yang tergendala disebabkan kerana mesyuarat dan sebagainya. Disambung balik ke petang ini. Jadi saya percaya di tempat-tempat kerja mungkin ada yang busy, ada yang biasa-biasa je ni. Macam tu kan. Okey, apapun, terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda untuk jam yang terakhir ini. Aida Jia, Kak Manis, masih lagi bersama dengan anda hingga jam 4 petang. Kejap je lagi, nantikan sebuah lagu retro untuk anda. Jadi ada yang tadi dia PM tepi, dia kata saya suka Rahim Ma'ruf. Ada yang cakap dengan saya suka Rahimah Rahim. Jadi antara dua lagu tu, kita nak tengok lagu mana yang paling banyak dipilih. Itulah yang akan saya keudarakan ya. Kita ada Ita Chot petang ini, katanya assalamualaikum DJ Aida, Kak Manis, selamat bertugas untuk Nasional Relax ini. Okey, terima kasih. Kita ada Pak Su Omar, kita ada Marfuah Parlan, katanya selamat bertugas. Terima kasih. Ainul Jafar AJ, hello. Okey, Nani Ani, waalaikumsalam. Terima kasih. Dan kita ada siapa lagi ni? Ita Rozaya, katanya lauk apa tadi? Makan tadi lauk apa? Nasi buah campur apa? Ais apa ni? Makan mie ayam rojak Sabah. Kurang minat katanya makan nasi. Amboi, kuruslah tu kan. Kurang minat makan nasi. Okey, tak apa. Yang penting kita makan rezeki yang halal untuk hari ini, insyaAllah. Razak Balangi, Nozi Moses, Khatijah Muhammad Amin, Saljiah Piai. Kita ada Double B kat sini. Kita ada Muhammad Zikri, Lin Roslinda, Muhammad Muhaimin, Aniza Samin. Okey, katanya semoga cuaca lebih baik dari semalam, insyaAllah. Dari Tongkang Pecah, Batu Pahat Johor, dengan cuaca teramat amat amat amat panas membahang sepanjang hari ini. Semoga urusan hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, insyaAllah. Dan apa sahaja perkara yang kita lakukan hari ini, semoga diberkati, insyaAllah. Linda Property Perak, amboi, alhamdulillah, masyaAllah, masyaAllah. Okey, terima kasih. Alright, kita ada siapa lagi? Muhammad Ramli, selamat menyambut sambutan Hari Malaysia esok 16 September 2026 untuk tahun ini. Yeah. Nur Hidayah Osman, kita ada Abdul Jalil Tahir, kita ada, wow, gambar dia era 80-an. Agi tu, ikut trend katanya. Sliman Man, kita ada Azhari Ikhwan, kita ada Al-Ali Ali Princess Sue, Muhammad Yusof, kita ada Razak Balangi, Masya Rasul. Dan Muhammad Ramli tadi dah sebut namanya. Siti, hi Siti, James Pengiran, Albiana, kita ada Siti tadi dah sebut juga. Dan Saljiah Piai tadi dah sebut juga namanya. Terima kasih kerana melekat terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa. Aku cinta padamu. Bila-bila masa. Assalamualaikum. Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Unify. National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kat kecuk.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Ya, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi teman saya menerusi frekuensi, menerusi RTM Klik, saluran Astro 869 juga menerusi MyTV701. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus setia bersama kami, melekat terus bersama Nasional FM. Sentiasa di hati. Ni, saya nak kongsikan dengan anda, orang ramai dinasihatkan supaya tidak berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk menukar MyCard kepada versi baharu apabila permohonan dibuka mulai 17 September ini. Jadi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ada mengatakan penukaran MyCard baharu dilengkapi kira-kira 50 ciri keselamatan tambahan itu akan dilaksanakan secara berfasa, manakala MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk urusan harian. Jadi tak naklah sampai berpusu-pusu pergi semata-mata nak tukar MyCard yang sebelum ini, yang lama, nak ganti baru pada 17 September ini. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan kayu, insyaAllah. Masih boleh pakai lagi yang lama tu. Jangan terburu-buru. Jangan sampai penuhkan kaunter tu. Buat pelan-pelan ya. InsyaAllah. Okey, ada yang tanya dengan saya tadi. Dia kata, apa topik untuk geng kakak petang? Jadi kejap je lagi saya akan kongsikan dengan anda. Yang penting, melekat terus bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati, senyum sikit.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang kita, semarakkan semangat patriotik, semaikan rasa kasih, rasa sayang kita berterusan untuk negara kita, Malaysia tercinta ini. Jangan lupa esok 16 September 2026 merupakan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, diadakan di BCCK di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak, esok hari, hari Rabu 16 September 2026. Untuk tahun ini bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi tadi ada yang tanya dengan saya, dia kata, Kak Manis, apalah topik untuk geng kakak petang? Jadi saya nak kongsikan dengan anda ni, manalah tahu ada nak sumbangkan voice note tu, macam biasalah ke 011-2120-2369 ya. Ini cerita petang ni nanti, luahan kakak abang. Pernah tak kalau, bukanlah kalau, maksudnya anda alami perkara misteri dalam hidup anda? Ceng-ceng ya. Mungkin ada peristiwa atau perkara misteri, mistik yang sampai sekarang masih lagi teringat-ingat. Mungkin pernah ternampak sesuatu yang pelik, ataupun mungkin pernah ada suara yang kedengaran, terdengar-dengar kan, sampai hari ini teringat-ingat suara tu kan. Jadi petang nanti, kejap lagi, kongsikan dengan geng kakak petang, mungkin ada pengalaman ataupun juga peristiwa terjumpa hantu ke kan. Manalah tahu kan, sebab masa zaman saya kecil-kecil dulu, ada juga yang bercerita dengan saya, dia kata dia pernah tengok lembaga yang tinggi sangat. Dia ingat pokok kelapa, rupanya bukan. Macam itulah pengalaman masing-masing. Mungkin pengalaman anda berbeza, dikongsikan dengan geng kakak petang. Tapi saya, alhamdulillah, sepanjang saya, daripada saya kecil sampai sekarang, sekali je dalam hidup saya, saya ternampak macam hantu. Wallahu alam. Saya pun tak tahulah betul ke tak betul yang saya tengok tu. Tapi tak apalah, itu saya tak naklah cerita. Tak nak ingat saya cerita hantu tu, takut. Apapun, jom kita layan lagu ini. Kita layan lagu jodohnya patah hati. Tak mau patah-patah hati eh. Kalau patah hati, banyak cara, banyak perkara yang boleh kita lakukan. Pasal patah hati, kita letak tepi, okey?

Ya, ramai yang sukakan lagu ni ya. Get it, see? Okey, kejap lagi bersama dengan yang gebu-gebu. Siapa lagi kalau bukan Zura dan juga yang manja-manja. Mama Hanif kita tu manja orangnya. You. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Rosalinda GKP. Kembali lagi.
2: Jauh sangat. Ini kau dah tengok lagu ni, Nim. Teringat cerita ni kan, Rosalinda tu kan. Yang bunga sekepuk kat telinga.
0: Betul.
2: Oh, ini dulu banyak alasan tu tak nak suka lama.
0: Ada je lah.
2: Sakit perut lah. Macam-macam stalking tak jumpa. Waktu tu stalking tak jumpa.
0: Padahal tengah-tengah cari tengok TV ni. Mata tengok TV. Padahal
2: ingat ayah tak tahu time tu kan. Kenangan-kenangan kita dulu ni meh. Waktu tu tak ada macam sekarang ni. Tak ada macam sekarang ni. Apa media sosial ni, ada tweet lah, ada TikTok lah. Semua ya. Itu kita dengan TV je kita dulu.
0: Kita TV je penghibur kita. Sampai kan kita baca buku terbalik.

0: Assalamualaikum, selamat petang kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati geng Kakak Petang.
1: Hari ini bersama dengan Zura,
0: Hanim
2: dan saya, Sally. Yeah.
1: Oh, tak tukar nama. Sally.
2: Tak tukar. Max malam membahan bagi saya Sally. Hai, Margareta nak kena.
0: Akhirnya sampai juga kat konti kita.
1: Iyalah, jauh awak konti. Ni berapa ratus kilometer pula.
0: Naik flight, belon, panas.
2: Sebab apa? Ramai kawan-kawan yang menekan-nekan. Dia menekan-nekan kan? Bila nak masuk konti, bila nak masuk konti.
1: Dah masuk dah bos kami.
2: Dah masuk dah.
1: Ada istimewa ke hari ni kat sana? Ada istimewa ke Sally hari ni?
2: Dah ada Sally istimewa. Nanya-nanya pula.
1: Baik-baik. Anda akan dengarkan kami hingga pukul 8 malam nanti. Ada resepi daripada Kak Asal juga ini. Sally. Ya, Sally lah. AKA Sally. Macam mana ni?
2: Bila mak saya dengar kat rumah ni macam nak pengsan. Penat. Dia memikir 3 hari 3 malam.
1: Nama Salbiah tu.
2: Salbiah tu Sally. Kata mak saya tau.
1: Tapi selepas ni dah semuanya.
2: Semua ni. Semua lepas ni.
1: Lepas ni kita. Resepi semua. Ada lah macam-macam lah.
2: Tapi sebelum tu kita dengar dulu azan.
1: Betul.
2: Semua kan. Kita nampak ada nur.
1: Kadang-kadang kena orang kata ngarang-ngarang.
2: Ada, jangan bercakap dia panjang opening ni.
1: Baik-baik, layan terus lah. Geng Kakak Petang.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tertanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab itulah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syu'aib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Baik, kembali semula bersama geng kakak petang. Ada Zura, ada Hanim, ada Sally.
1: Wajib
0: hari ni.
1: Wajib setelah ditekan-tekan.
0: Katanya ada hadiah.
1: Hadiah lah. Jadi kita nak bagi siapa. Sebab bila datang 2 bulan sekali ni, kita nak buat tangan. Apa guna anak datang kosong kan? Lagi-lagi bila kawan-kawan kata wajib kena bawa sesuatu, wajib bawa sesuatu, kita bagi Zura.
0: Untuk anak-anak buah ni?
1: Ada. Ada Zura.
0: Kalau Max mana dia buat tangan Zaz?
1: Kita ada tu, nampak tu?
0: Apa tu?
1: Berlemak semua kamu.
0: Baik, untuk anda juga boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Kami dah kudah ada kat situ.
1: Betul.
0: Boleh dan masuk lagi ramai. Sebab ada hadiah, ya?
1: Ada. Taping paling ramai dan juga yang stay paling lama kita. Yang tunggu paling lama kan.
0: Ui.
1: Bukan senang nak nampak nampak Zura pakai baju pink.
0: Kan, sebelum tu, Sally, kita nak bacakan dulu. Betul. Nak kongsi info, info sosial dah.
1: Biar berilmu.
0: Info apa?
1: Info terkini daripada portal berita
0: saya RTM. Saya tak boleh kalau Sally masuk. Saya mudah orang kata kelu.
1: Tersasul-sasul kan.
0: Saya sampaikan lah. Sebelum lagi larut, lagi larat.
1: Cepat-cepat. Cepat.
0: Geran sejahtera Madani sehingga RM5,000 perlu dimanfaatkan golongan B40 khususnya peniaga kecil. Bukan sahaja untuk menambah pendapatan tetapi meningkatkan lagi kualiti produk dan juga mengembangkan perniagaan. Dan menurut pengerusi rakan strategik komuniti Madani Kedah Datuk Romli Ishak, permohonan geran itu terbuka kepada golongan B40 yang berdaftar dalam sistem e-kasih atau penerima bantuan kerajaan lain termasuk mereka yang ingin memulakan perniagaan.
1: Dan bagi program keusahawanan Gen Z Biz Challenge 2026 merupakan inisiatif baik dalam memberi pendedahan mengenai dunia keusahawanan secara praktikal kepada generasi muda. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendedahan itu selaras dengan Plan Pendidikan Tinggi Nasional 2026-2035 dalam memupuk kemahiran keusahawanan dan perniagaan dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Menerusi program itu, KPT mahu mencungkil bakat di samping membimbing dan mempersiapkan pelajar untuk menceburi dunia perniagaan pada masa akan datang.
2: Seterusnya, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP menyasarkan lebih 9,000 kes kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam yang masih tertunggak dapat diselesaikan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan SWCOP Syahrul Nizam Saleh berkata dua pendekatan diambil bagi mempercepatkan penyelesaian kes berkenaan termasuk mendapatkan izin pendawaan dan mewujudkan satu hari khusus setiap minggu untuk prosiding kes sampah kecil di mahkamah. Kalau mengikut Syahrul Nizam, setakat 13 September lalu sebanyak 16,037 notis pemberitahuan kesalahan MPK telah dikeluarkan.
0: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Selepas ini ada resepi manja-manja je. Tapi tu semuanya selepas inilah ya. Boleh ya Sally?
1: Memang lepas ini macam-macam ada.
0: Dah sedia dengan resepinya?
1: Takkan tidak.
0: Baik, layan terus. Geng Kakak Petang.

0: makeup.
1: Sebab kita nak buat bahan bagai semua kan.
2: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
3: Resepi manja-manja yeah,
1: tu Anin memang nak kena tau. Anin tahu tak sekarang ni apa kesalahan utama?
3: Tu peranjat-peranjat kita.
1: Kita ni murah ni ada kadang-kadang ada lemah jantung. Jangan bagi orang terperanjat ni.
3: Baik-baik kita dah sampai kita resepi manja-manja.
1: Manja-manja je. Jadi petang ni kita nak buat apa Zura?
3: Apa dia Sally? Saya suka sebenarnya ada tamu ni. Kurang sikit saya
1: senang buat duit dia.
3: Senang buat duit. Sebelum tu masuk lagi ramai-ramai di TikTok National TikTok. Level.
1: Sebab kita ada sesuatu yang istimewa. Betul. Untuk kita berikan. Makin ramai makin bagus. Ada yang tanya Lin tak ada. Bila Lin ada, tanya Hanim mana. Bila Lin pula tak ada, tanya pula Lin. Zura tak ada, tanya Zura. Tanya yang ada sudah. Jangan tanya yang tak ada.
3: Terima je, terima je.
1: Terima je.
3: Terima je siapa. Baik, baik. Apa resepinya hari ini Sally?
1: Ya, jangan panjang-panjang.
3: Banyak sangat.
1: Banyak sangat kan? Petang ni kita nak buat peria pula. Benda ni sangat popular di negeri Pantai Timur.
3: Okey.
1: Jadi kita nak buat petola sumbat.
3: Petola sumbat?
1: Petola.
3: Petola masak air. Biasa selalu petola. Tak
1: nampak, nampak.
3: Selalunya tak macam petola kan? Air, tak suruh
1: muka,
3: tu.
1: Muka Zura tak ada muka Gen Z tapi dia tak tahu.
3: Macam mana tu Sally tu?
1: Apa masakan ni sangat sinonim dengan orang Pantai Timur.
3: Okay.
1: Selalu kita dengar solok lada.
3: Betul-betul.
1: Tapi kita apa ramai juga yang menggunakan petola. Lebih kurang resepi dia. Tapi cili tu kita pakai petola. Memang lagi sedap Zura, saya dah buat.
3: Okay.
1: Sebab tu saya nak kongsi bersama dengan pendengar. Bahan dia mudah.
3: Okay.
1: Tahu tak petola dengan peria tu apa?
3: Tahu,
1: bezanya?
3: Beza. Kalau apa? Biasa kalau peria tu pahit-pahit sikit.
1: Kalau petola?
3: Petola tu macam lemak. Masak kita masak lemak
1: salah.
3: Sayur.
1: Salah.
4: Petola.
1: Salah.
4: Petola. Masak air tu bukan? Peria. Petola tu peria kecil.
3: Maksudnya
4: panjang.
1: Tak, ejaan dia je lain.
3: Tapi lain rasa kan.
4: Kena kita.
1: Okey. Memanglah peria pahit.
3: Pahit sikit kan. Payah-payah macam tu kan.
1: Beria tau diorang membuat penjelasan. Okey. Kita gurau lah petang ni kan. Baru lagi gembira hidup ni. Kalau petola, kalau nak buat sumbat petola ni, kita perlukan lebih kurang dalam 6 ke 7 ekor ikan kembung, ikan mambung, ikan sardin, ikan apa-apalah. Tapi ikan yang merhain sudah.
3: Banyak isi lah tu.
1: Yang banyak isi. Kalau nak, kalau rasa-rasa diri tu T20 ataupun M40, bolehlah.
3: Ikan tenggiri lah.
1: Ikan tenggiri lah.
3: Sedap juga yang tu.
1: Sedap. Kan. Tapi kalau nak yang berlemak cukup omega semua, cukup pakai ikan kembung atau ikan sardin atau ikan-ikan berhain ni. Mampu milik. Kalau buka test ada, 6 ke 7 ekor. Kita perlukan lebih kurang 2 genggam kelapa parut yang ambil putih je tau.
3: Faham.
1: Okay.
3: Macam kita nak buat kuih, kasui.
1: Ikan tu kita bersihkan, ambil dia punya isi sahaja. Okey, kita perlukan bawang merah. Bawang merah ini, resipi ni sangat mudah. Bawang merah lebih kurang dalam 1 biji besar. Kalau ada bawang besar, guna 1 biji besar bawang merah tu. Atau kalau bawang kecil-kecil tu, kita panggil bawang merah lah kan. Bawang merah,
3: bawang
1: kecil.
3: Ros.
1: Bawang ros. Okey, lebih kurang dalam 6.
3: Biasa masuk dapur.
1: Nampak.
3: Lagi bawang apa yang awak tak tahu tu?
1: Belagak pula. Petola dengan peria dia tak tahu beza. Okey. Bawang ros tu dalam 5-6 biji. Kita perlukan sedikit halia. Halia sedikit. Itu kita tumbuk bawang merah. Kalau nak makan boleh rasa pedas, nak kita selera orang yang dah dewasa ni nak pedas-pedas sikit kan. Kita boleh letak cili api sikit. Tumbuk sikit lah dalam 2-3 biji. Tapi kalau tidak, kita letak lada hitam.
3: Kalau macam urap-urap sikit kan.
1: Kalau saya suka lada hitam.
3: Okey,
1: jadi gaulkan ikan yang tadi tu kita dah buang, kita ambil isi ni aja, kita tumbuk hancurkan. Kita masukkan kelapa, kita masukkan bawang merah dengan halia, dan masukkan lada hitam ataupun cili terpulang. Itu pilihan. Dan kita masukkan garam, gula, dan juga sebut perasa. MSG.
3: Haji-haji tu.
1: Haji-haji tu yang bakal bersama dengan kita nanti. Penambah perisa. Panggang lagi pula kan. Jadi campurkan. Ikutlah sesedap rasa mulut kita. Okey, ambil sebatang petola.
3: Okay.
1: Buang biji tengah dia. Petola ni kan dia tajam-tajam di luar.
3: Okey,
1: kita raut dia punya tajam-tajam tu.
3: Okey,
1: okay, bukan buang kulit sepenuhnya tau.
3: Buang yang tajam-tajam
1: ni. Tajam-tajam tu, buanglah yang keras-keras tu sikit kan. Jadi kita belah dua.
3: Okey.
1: Kita satu lagi kita gaul tadi tu kan, kita sumbat padat-padat dekat
3: lepas belah dua tu lah.
1: Sama ada kalau kadang kalau kecil kita hanya perlu korek dan buang je biji dia. Kalau katalah besar, kita belah dua. Jadi masukkan isi ikan apa semua dalam tu. Masuk kat dalam, ambil periuk, letak benda tu dalam periuk.
3: Okay.
1: Bubuhkan santan. Santan kotak pun cukup. Satu satu kotak 220 ml tu. Masukkan dalam tu dengan sedikit air. Letak air sikit. Masukkan garam, gula. Dia kena rasa seimbang. Masukkan dan rebus. Selesai. Bila dia kering,
3: sebab dia sekejap kan, je masaknya kan?
1: Sekejap kan, tutupkan periuk tu. Masakkan dan dia akan menjadi hasil yang sangat sedap.
3: Petola tu besar mana? Panjang mana rupanya tu?
1: Ikutlah kalau beli tahun tu. Besar-besarlah dia. Kalau dia kalau selalunya macam tu,
3: boleh dia panjang lah maksudnya?
1: Kita kerat, kalau dia panjang kerat dua lah.
3: Oh, kerat dua.
1: Kalau dia pendek, kadang-kadang ada petola yang pendek sikit, satu pun muat kan, ikut kebesaran kuali kita. Jadi cubalah.
3: Lain lah ni. Lain dia sepi, tak pernah lagi.
1: Cuba buat dan insyaAllah sedap. Saya jamin lah. Tanya orang Kelantan, memang sedap.
3: Oh, ini makanan Kelantan lah. Makanan
1: Kelantan. Oh, Pantai Timur. Pantai Timur, Ghana.
3: Suka macam ni?
1: Suka. Suka tak? Siapa?
4: Siapa ni kita suruh ni lah. Ni Aida buat.
3: Ni Aida. Tapi dah siapin daripada Sally. Jadinya Sally kena.
1: Sini kata petola tu, kat sini sebut Pecula. Oh, ni dekat dekat Brunei.
3: Oh.
1: Dekat Brunei sebut pecula.
3: Okey, baik. Tapi rasa ni tak sama. Boleh cubalah resipi ni. Mudah, tak mahal sangat pun. Betul dia murah je.
1: Dia memang campak-campak siap.
3: Siap.
4: Yang penting sihat.
1: Dia memang sangat sihat, sangat sedap dan anak-anak pun akan suka makan. Anak-anak yang tak makan ikan secara direct, orang kata secara terus, dia akan tak perasan dia akan
3: tapi
1: makan.
3: Ikan tu tak terkeluar
1: sebab jadi kita gunakan ikan yang belum direbus. Jangan rebus tau. Kalau rebus dia akan berderai. Jadi ikan dia basah bila belum rebus, bila kita
3: dia mampat lagi tu.
1: Dia akan jadi kita kena mampatkan dengan air tangan ibu. Kita sumbat kan. Dia akan mampat. Jadi insyaAllah
3: boleh cuba resipi ni.
1: Boleh cuba.
3: Saya rasa lain daripada lain ni.
1: Dan memang sedap lah. Saya akan bawa ke pejabat. Jangan risau.
3: Sebenarnya nak tanya kat Antu tadi tu.
1: Ya, saya akan bawa ke pejabat. Tapi saya akan pastikan masa tu dua orang ni tak adalah. Supaya dia berusaha untuk membuat resipi ni di rumah. Diorang saya dengar je.
3: Kalau sedap kan, saya buatlah kat rumah. Sally kena bawa dulu lah. Baik. Boleh cuba resipi Sally ni tadi. Mudah-mudahan untuk anda. Murah pun murah. Sihat pun sihat.
1: Betul.
3: Semuanya ada dalam tu.
1: Betul.
3: Ikan ada.
1: Modalnya RM10 dapat banyak.
3: Banyak tu.
1: Memang cukup satu keluarga makan kan.
3: Baik.
1: Sebenarnya bila rebus, ada lebih, boleh simpan dalam peti sejuk beku. InsyaAllah boleh makan dalam sebulan. Boleh dipanaskan balik. Panjang dah resipi ni. Okey, dengar lagulah.
3: Dengar lagulah ni.
1: Dengar lagu ni.
4: Okey, terus bersama geng Kakak Petang.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mak Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
14: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
15: Malaysia, Malaysia.
16: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Geng kakak petang.
17: Dia memang suka terperanjat-peranjat. Dia memang terperanjat tiba-tiba. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah, berilah pedoman kepada Hanim. Ya Allah, tolonglah.
18: Kita baru nak kuat-kuat hidung ni. Dah masuk. Ya.
17: Terperanjat.
18: Aduh, tapi tak apa, tak apa.
17: Tak apa, Nim. Sabar, Nim.
18: Tak apa, kan?
17: Ya, ya, ya.
18: Lepas aku lapan kena. Ni sekarang tak apa.
17: Tak apa, Nim.
18: Daily lah ni. Sebabnya tadi kita keluar makan tadi. Betul, tadi dia punya jerebu hari ni kuat. Orang kata tinggi.
17: Kita tak berapa nak nampak bangunan di depan tu, kan?
18: Betul. Macam kita sedut pun bau asap yang kuat.
17: Ya, betul. Sekarang ni jerebu memang kita tak perasa ada hari hujan. Oh, dah tak ada, dah okey dah. Boleh keluar pun semua. Tiba-tiba besok
18: Tinggi balik IPU-nya,
17: jadi,
18: kan?
17: Betul. Kepada adik-adik, keadaan adik-adik ke, abang-abang ke, kakak-kakak ke, ni jerebu ni bukan sekadar masalah pernafasan.
18: Betul.
17: Kadang-kadang kita boleh bernafas dengan tenang. Kadang-kadang pasal jerebu ni kita tak boleh bernafas. Jadi apa dia, Zura?
18: Kadang-kadang ada yang terkena macam tu, Kak Zura. Sakit kepala.
17: Betul. Itu saya berlaku. Betul. Sebab jerebu kan dia macam, ya Allah, berdenyut-denyutnya.
18: Kalau saya perit tekak ni. Dia macam haus je. Tak tahu nak ayah apa ni sebenarnya. Tak tahulah sebenarnya apa.
17: Saya order, saya order. Apa tu? Okay. Seterusnya.
18: Minum manis satu hari sekali saja.
17: Betul.
18: Wow, terus. Life lah. Pasal life lah. Kata lah, minum banyak kali.
17: Tapi ada juga jerebu ni membuatkan pagi tadi ramai yang mengadu mata dia pedih.
18: Betul.
6: Betul.
17: Jadi kalau anda kata jerebu ni disebabkan pernafasannya, bukan. Tengok juga mata anda, mungkin kemungkinan juga akan berlaku kepedihan mata. Dan apa yang paling selalu berlaku ni, hidung berair macam saya sekarang.
18: Rasa kesan daripada jerebu tu lah.
17: Betul.
18: Bukan kado tadi dengan
17: saya memang tak penuh kasih sayang hidung saya. Apa-apa
18: Ini kan gaduh lah. Kita sama isteri ni kadang-kadang turun naik.
17: Saya memang penuh hidup pun apa-apa. Dah bawa-bawa tanah kata ni.
19: Itu lagi manja kan.
17: Yalah. Itu pasalnya tidak kan.
18: Bukan. Maksudnya tadi apa sesama tu tadi? Sesama ya?
17: Sesama, dia bukan, dia kesan daripada jerebu tu. Dia macam kalau dalam bahasa Inggeris
18: hidung kan berair ya.
17: Running nose.
18: Oh.
17: Running nose kan, kita tak pasang hidung kita ada air yang keluar. Dia bukannya sesama.
18: Baik, itu kesannya juga.
17: Kesannya nah. juga. Ini macam selalu orang kata batuk. Batuk, tak berhenti, batuk yang tiba-tiba. Ini juga antara kesan jerebu. Dan ada apa lagi?
18: Jadi mata pedih pun ya juga.
17: Juga tadi. Mata pedih. Satu lagi yang
18: kulit
17: ini
18: gatal.
17: Anim memang berlaku. Kulit dia gatal-gatal.
18: Betul.
17: Kadang-kadang saya dia memang menggatal.
19: Tapi betul Kak Sah, saya ni bukannya boleh tau. Saya tak boleh orang simpan-simpan bunga nanti dia ada udara
18: hama-hama
19: dia,
18: tu.
19: Dia akan jadi saya gatal-gatal.
17: Itulah sebab tu kita kata Hanim yang gatal-gatal, kita
18: bersih-bersih ni.
17: Tak, kita anak kampung tu lah. Takkanlah. Duduk kat overseas berapa lama saya duduk luar negara elok je. Takkanlah. Katakan Hanim lain lah.
18: Itu antara lah ya. Itu antara je lah. Kesan-kesan jerbu. Jadi untuk anda kena banyak minum air masak. Kata kurangkan aktiviti luar.
17: Dan paling penting
19: pakai mask,
17: jumpa doktor jika simptom-simptom ini berlarutan.
18: Betul.
17: Kalau lebih daripada dua simptom ini berlaku, jangan ambil mudah. Terus berjumpa dengan pakar kesihatan. Terus masuk lagu Anim. Jangan lama now Anim.
18: Baik. Lepas ni pukul 5 petang nanti ada berita utama.
19: Betul.
18: Terus sayang kami lah ya.
19: Geng kakak petang.
18: Bincang ni.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas. And I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekertas siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030 dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir Pelaksanaan perkara berkaitan MS63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih rakan penyampai di Konti Nasional FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kepada semua pendengar setia segmen Geng Kakak Petang, saya Alif Syafiq membawakan laporan trafik terkini jam 5.15 petang terus dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Memasuki waktu puncak petang ini, pertambahan jumlah kenderaan menyaksikan aliran trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di beberapa lebuh raya utama seluruh negara. Kita mulakan dengan kawasan sekitar Lembah Kelang. Di NKVE, trafik mula perlahan dari Subang ke Damansara dan menghala ke Shah Alam. Di lebuh raya Kesas E5, kelewatan dikesan di arah timur dari Plaza Tun Sunway ke Persimpangan Sunway, manakala arah barat perlahan dari Kindara ke Susur Puchong Jaya lebuh raya Damansara Puchong. Di lebuh raya NPE, kelewatan dikesan di arah selatan dari Jalan Bangsa ke Pantai Dalam, di arah barat dari Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke. Di lebuh raya LDP, trafik bertambah di kedua-dua arah. Trafik agak sesak dari arah utara, dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Plaza Tun PJS ke Jabatan Kabel serta Taman Megah ke Damansara Utama. Bagi arah

Selatan kesesakan dikesan dari persimpangan Sunway menghala ke Air Pucung. Di Lebuhraya Sprint E23 bergerak perlahan dari arah barat dari Filio Damansara menuju ke Kayu Ara. Di Lebuhraya SKVE, aliran trafik perlahan dari arah timur melibatkan laluan dari Maib Serdang ke Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Bagi pengguna di luar Lembah Kelang pula, di Lebuhraya KL Karak terdapat trafik perlahan berikutan kerja-kerja penyelenggaraan. Lokasi pertama dari Gombak ke Getih Sepah sekitar kilometer 33.0 hingga kilometer 34.8. Stesen sekini lorong kanan masih ditutup. Lokasi kedua pula dari Getih Sepah ke Bukit Tinggi sekitar kilometer 45.5 hingga kilometer 47.1 yang menyebabkan lorong kiri masih ditutup. Di Lebuhraya Utara Selatan dan di Lebuhraya Ilit, di Lebuhraya Selatan sekitar utara trafik perlahan di arah utara dari Bidu ke Tapah, manakala arah selatan ada trafik perlahan dari Juru ke Plaza Tu Juru. Trafik juga perlahan sebelum masuk ke Terowong Meru serta dari Simpang Pulai menghala ke Gopeng. Di Lebuhraya Utara Selatan E2 di arah utara kelewatan dikesan selepas Plaza Tu Sungai Besi menghala ke Pusat Bandar. Di Lebuhraya Ilit, pemandu diminta berwaspada kerana terdapat dua insiden kemalangan di arah utara kemalangan sekitar kilometer 26.6 dari Bandar Serenia ke persimpangan KLIA. Stesen sekini lorong kiri masih ditutup, manakala dari arah selatan trafik perlahan dari Shah Alam ke Sivil. Selain itu terdapat kemalangan di kilometer 22 arah selatan dari Bandar Sarjana Putra ke Putrajaya di mana lorong kecemasan terhalang. Di sekitar utara Jabatan Pulau Pinang, trafik dikesan bergerak perlahan bagi arah timur dari bahagian pulau menghala ke Perai. Dan akhir sekali sebelum saya mengakhiri laporan, satu pesanan keselamatan buat semua pengguna jalan raya. Memandangkan negara kita sedang melanda cuaca jerebu ketika ini, jarak penglihatan di sesetengah laluan Lebuhraya mungkin terjejas. Diminta semua pemandu untuk menyalakan lampu utama, bukannya lampu kecemasan ataupun lampu hazard, supaya kenderaan anda mudah dilihat. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh dari biasa, kurangkan kelajuan dan jika perlu gunakan mod kitaran udara dalaman pada bahawa dingin kenderaan anda. Jika keadaan kesihatan terganggu akibat jerebu, ambil peluang untuk berehat di RNR yang berhampiran. Untuk mendapatkan info trafik terkini di Lebuhraya Bertol sekitar Lebuhraya, anda boleh hubungi hotline RLM di talian 1800-887752. Anda juga boleh ikuti akaun media sosial RLM di laman X RLM Info Trafik, TikTok, Facebook dan WhatsApp channel. Anda juga diminta untuk buat turun aplikasi 7 bagi mendapatkan info trafik terkini. Sekian laporan trafik dari saya, Alif Syafiq. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
3: Kembali lagi dalam geng Kakak Petang.
4: Baik dah, seperti biasa lah kalau dah pukul 5 lebih ni kita ada luahan Kakak Abang.
3: Ya, sebelum tu ada yang tak tahu nama saya. Pergi ke kedai cuba membeli.
4: Okey.
3: Nama saya Sally.
4: Oh, gitu je.
5: Tapi saya susahlah ni.
4: Baik, saya masuk pula ya. Sorong papan. Sambung ni.
5: Tarik papan.
3: Tarik papan.
4: Buah keranji. Sambung ni.
5: Atas perahu.
4: Suruh makan.
5: Kita makan.
3: Suruh bercakap. Zura memang tahu.
4: Suruh jawab memang tak tahu kalau pantun-pantun ni.
3: Anim, sambung ni.
5: Saya. Okay. Kakak-kakak, abang-abang. Jomlah kita sembang-sembang.
4: Pun boleh.
3: Pun boleh.
4: Baik-baik. Kita dah sampai ke luahan Kakak Abang hari ni. Tapi hari ni berlainan sikit kita punya.
3: Walaupun kita gembira-gembira ni, Zura. Tapi kita nak bagi bunyi ni. Apa bunyinya, Nim?
5: Itulah. Saya tengah tengok ni bunyi ni. Kenapa saya dah tekan dia tak bunyi? Saya pula nak seram. Saya pula nak seram sekarang ni.
3: Kita akan akan bercerita tentang luahan ini, sesuatu yang misteri. Apa tajuk dia, Zura?
4: Baik, pernah tak anda orang kata pergi mana-mana lah, tak kisahlah bercuti ke ataupun anda sendiri orang kata nampak hijab terbuka tu. Ataupun pernah alami perkara misteri sebenarnya. Tak kisahlah, mungkin pernah nampak sesuatu yang pelik. Dengar sesuatu ataupun suara daripada mana datang arahnya. Ataupun alami orang kata kejadian yang sampai ni anda tak dapat orang kata dijelaskan.
3: Dari mana sumbernya?
4: Betul.
3: Kita tak tahu. Dia masih menghantui hidup kita yang satu misteri.
4: Betul.
3: Yang tidak dapat diurungkaikan.
4: Jadi petang ni kami nak anda berkongsi dengan kami lah pengalaman misteri.
3: Tun suara. Petang ini.
5: Itulah patut saya saya dah pelik dah bunyi ni, tapi dia tak bunyi lah.
3: Hanim tu salah tekan.
5: Perkara misteri
3: yang berlaku.
5: Okey dah bunyi dah.
3: Lagi-lagi tinggi lagi ni.
4: Ketawa pula.
3: Itu misteri kelakar nama dia. Yang berlaku.
5: Hilang pula dah.
3: Dalam
4: kejap ada, kejap tak ada.
3: Itu lebih menakutkan.
4: Yang bunyi ni pun
3: kan itu misteri.
5: Itulah.
3: Di dalam konti.
4: Lagi tinggi sikit ni. Kita nak bagi feel pendengar kita ni.
3: Tinggi sikit ni. Lagi ni. Bila tinggi terus tak ada.
5: Tak ada pula kan.
4: Bunyi sendiri lah ni. Baik, nak anda berkongsi dengan kami sebenarnya pengalaman misteri paling seram ataupun paling pelik pernah anda lalui.
3: Nanti kita pun nak kongsi pengalaman kita.
5: Pengalaman kita dengarkan dulu.
4: Betul.
5: Lagu Kim.

0: Kisah seram bermula.
1: Oh, lagu pun hidup dalam hati. Kita kena cakap bisik-bisik ke petang ni?
0: Ya, petang macam ni.
1: Sebab tajuk dia pun berbisik-bisik. Jadi kena berbisik-bisik ke?
0: Jadi luahan petang ni,
1: kakak abang, misteri yang tidak terungkai.
0: Kita
1: tanya. Kenapa dia ada bunyi ketawa-ketawa takut?
0: Ayolah, dia kan yang campur. Dia kadang-kadang gembira.
1: Korang ni dah kan. Anin, kau konti malam ni.
2: Tak apa, saya bulan ni sampai pukul 8 je.
1: Takut
0: Jadi kita nak hari ni luang kakak abang.
1: Sebelum tu kita nak ada peringatan sikit lah kan. Percaya sepenuhnya adalah tahyul ya. Tapi dalam hidup ni memang telah pun kita maklumi, kita memang ada satu kita memang ada hidup dengan jin dan sebagainya. Tapi mungkin dalam dimensi yang berbeza. Kita kita berkongsi dunia yang sama. Cuma cerita ini hanyalah sekadar bercerita. Tidak ada kena-mengena sama ada yang hidup ataupun yang dah mati. Kita bercerita mengenai pengalaman saja.
0: Okay? Kita nak bacakan dulu komen di TikTok.
1: Masuk ramai-ramai sebab kita ada hadiah petang ni. Untuk anda yang bersama-sama kami di TikTok. Dia kata apa tau? Ni lembayung ungu tau. Lembayung ungu ni nak cerita. Assalamualaikum. Saya boleh nampak sesuatu yang gaib bila hujan panas. Hijab dia terbuka. Lembayung ungu.
0: Bila hujan tu, hujan panas lah.
1: Bila hujan panas je, dia boleh nampak sesuatu.
0: Nampak apa?
1: Nampak apa tu. Dia kata, tapi bila dia toleh ke belakang, kosong je. Dia boleh merasai.
0: Sebabnya... lembayung tu dia sambung lagi. Sally dia kata pengalaman di highway LPT2 dia kata selalu nampak lembu tanpa kepala
1: dan kemalangan ngeri yang dahsyat. Tapi apa yang berlaku pada seseorang mungkin tidak berlaku pada orang lain.
0: Betul.
1: Mungkin pada lembayung ungu je. Orang lain lalu LPT okey je. Tak ada masalah kan. Alhamdulillah.
0: Ini pengalaman dia lah ni.
1: Pengalaman dia. Pengalaman ini kita bercerita mengenai pengalaman individu kan. Setiap orang tu lain-lain kan.
0: Dari AB Hashim juga Sally ada hantar bagi kita ni, pengalaman saya loceng rumah.
1: Loceng rumah ni berbunyi. Tapi tak ada orang.
0: Sedangkan apa tu dia kata, sedangkan saya ada kat situ.
1: Dia sunyi
0: kat situ.
1: Bila dia tengok tak ada orang.
0: Zura
1: pernah ada?
0: Saya rasa pernah bekerja dekat IBC. Saya pernah cerita kot rasa sebelum ni kan.
2: Tapi takutlah.
0: Tapi time tu belum puasa. Saya tak tahulah tu apa
1: itu
0: dia kan.
1: Itu mungkin bayangan awak lapar. Awak kalau lapar memang fokus awak terganggu.
0: Dia sahur masa tu pukul 3 pagi.
1: Jadi fokus terganggu kan. Nak makan pun tak berapa betul.
0: Sedang masa tu buat kerja untuk terawih di Mekah tu dulu.
1: Jadilah tak lagi lah tak ada. Awak tu yang lapar tu.
0: Nak tunggu masa untuk buat terawih tu, nak ambil rekod tu, masa tu pukul 3 pagi sebab terawih Mekah. Kita lain masa kan. Masa tu duduk dalam kereta sekejap lah. Maksudnya cerehat sekejap. Sebabnya nanti nak naik atas dah. Kita dapat lelap. Masa nak lelap kan mata di ABC tu lah, masa dalam kereta tu ada macam satu lintasan kain putih tau atas kereta tu. Siapa yang main-main dengan saya ni?
1: Lintasan putih tu nunjukkan malaikat waktu sahur tu dah nak habis.
0: Dia time tu pukul 2 pagi macam tu lah.
1: Ataupun dia kata angkat bendera putih, jangan makan banyak sangat.
0: Mungkin cukup lah tu. Tapi time tu itu pengalaman saya rasa macam saya terus
1: menakutkan lah.
0: Menakutkan terus saya masuk terus ke ABC time tu.
1: Kalau bulan puasa menakutkan tu.
0: Tapi time belum puasa tak ada
1: tak
0: kan.
1: Tak ada.
0: Tapi yang biasa dia kata ikat tu biasa yang dia punya besar-besar tu. Yang kecil-kecil tak apa-apa sangat. Tapi tak tahulah tu.
1: Ani pun ada?
2: Ani ada.
1: Kejap lagi lah.
2: Kejap lagi ada kongsi.
1: Kita kongsi yang Zura dulu lah. Ada yang tanya, nak suruh cerita pengalaman yang berada di konti. Benda-benda misteri yang berada di konti. Tak ada. Konti ni gembira. Tak ada. Okey je.
2: Kan? Bulat-bulat mata saya pada surat selama saya.
1: Kan? Konti okey kan Konti? Konti okey kan? Okey. Konti pun jawab.
0: Kena tanya orang yang buat selalu geng burung hantu.
1: Kena tanya Abang Manis. Tapi okey je. Abang Manis okey.
2: Okey.
1: Pun okey.
0: Dia tu hantu takut kan?
1: Kadang-kadang misteri dalam ni pun fikir. Diorang ni pun satu geng ke?
0: Tapi sebab ni kami nak kongsi lagi. Boleh hantarkan luahan anda di TikTok. Juga boleh call kami di 0322820393. Ataupun boleh hantar kami di voice note anda di 011-2120-2369.
1: Layan terus. Geng kakak.

0: Aduh, kakak betah.
1: Lain macam eh bintang ni. Kita kita jadi macam nasib lagi ada Reza kat luar tu. Penguat semangat.
2: Okay.
1: Kalau tiba-tiba, tidak takut dah kita kat dalam ni Reza. Diorang ni buat tajuk hantu Reza.
2: Reza, help me, help me. Ada dua hantu kat sini.
1: Lain macam. Okay.
2: Baik, baik, baik.
1: Kita nak kita nak kongsi dekat TikTok ni Zura. Teacher Mary dia kata apa? Satu pengalaman saya masa nak naik lift dekat office.
3: Okay.
1: Rasa macam bau wangi yang kuat. Sebab office tu ada orang jatuh.
2: Oh, jatuh masa buat bangunan tu.
1: Ya.
3: Oh.
1: Jadi kita nak kongsi pengalaman Hanim lah.
2: Hanim. Ani masa tu bangun pagi subuh. Bangun pagi subuh takut pula saya bunyi macam ni. Okay. Bangun subuh tu saya keluar lah macam biasa kan. Saya kat rumah mak saya. Saya pun turun tangga. Masa turun tangga tu saya dengar macam anak saya buka pintu. Dengar bunyi pintu tu buka. Dan masa dia panggil Mama masa tu. So memang saya ingat anak saya. Saya pun pandang lah belakang. Ya saya cakap kan. Lepas tu saya tengok pintu saya tutup pintu saya tutup, saya turun naik balik, saya tengok anak saya tengah tidur. Lepas daripada kejadian tu memang saya keguguran.
1: Takziah ni.
2: Tapi itulah saya rasa macam adakah sebab benda tu kan dia memberi lintasan kepada saya ke kan?
1: Tu saya rasa macam kita kita dengar yang ni. Kan nangis pula awak ke kang? Lain pula kan dia bukan takut sedih pula kan. Kita nak dengarkan luahan yang pertama ni daripada rakan kita Norsa ni, jom kita dengarkan ya.
4: Assalamualaikum. Hello. Geng Kakak Petang di National FM. Wow. Topik misteri. Saya teringat satu cerita kami lalui sendiri. Waktu tu saya dengan husband, kami menginap di salah satu hotel di Cerating, Pahang. Nak jadikan cerita, kami berdua malam tu tidur lambat. Tiba-tiba kami dengar di sebelah kanan bilik bunyi meja bergerak dan kerusi bergerak, bergeser, bergeser di lantai. Kami fikir mesti ada orang lain. Akhirnya dalam pukul 2 pagi, husband saya dah marah, tak boleh tidur. Dan dia kata nak pergi ketuk bilik sebelah. Saya cakap, mungkin tak ada orang. Saya dah syak, rasa tak sedap. Tapi akhirnya saya diam sahaja. Akhirnya kami terlelap juga. Besoknya, saya cek, memang betul tak ada orang di sebelah kanan kami. Rupa-rupanya memang di situ ada sedikit gangguan. Dan saya juga dapati ada teman di lantai atas, pintu biliknya diketuk dengan suara perlahan memanggil dia, memanggil nama dia. Dia buka pintu tapi tak ada orang. Akhirnya dia demam. Dan satu lagi di hotel yang sama juga, sebab kami kan dalam big group. Dia masuk je bilik tu, bilik tu agak hujung. Lampu tu, switch lampunya on dan off. Akhirnya dia keluar, tak nak stay di hotel tu. Jadi pesanan saya, kalau nak menginap, kena cek jugalah background untuk hotel tu. Sekadar cerita, memanglah kami takut, tapi bila fikir balik, mesti ada sebabnya sesuatu tu yang berlaku. So kepada geng Kakak Petang, terima kasih kerana telah memilih topik yang menarik. Thank you.
3: Bye.
2: Takutnya nak duduk hotel kan, kita nak
1: tapi kena, kena tengok kena hotel juga. Kena pergi beauty tu memanglah kita kena tengok hotel dulu tau. Tapi sebab tu ada petua orang lama-lama. Bukan petua lah, memang turun-temurun. Kena, memang kita kena amalkan kalau masuk hotel kena bagi salam, kena baca ayat kursi, Al-Fatihah. Atau kita ketuk-ketuk dulu atas katil tu, memberitahu yang kita masuk ke dalam bilik hotel.
3: Jadi orang lah.
1: Jadi orang yang berada mungkin ada entiti lain yang berada di situ mengetahui bahawa ada orang lain, dia tahu pun, dia pun tumpang, dia pun tak bayar sewa hotel tu. Dahlah duduk percuma. Kan, bagilah orang yang bayar dia duduk. Jangan kacau kan. Dan kita kena sebut apa, aku nak tinggal kat sini, nak cari rezeki ataupun untuk anak-anak. Jangan kacau. Saya dimaklumkan kita kena buat begitulah. Jadi dah masuk dengan langkah kanan kan. Bacalah bismillah banyak.
2: Tapi saya kan Kak Sal, kalau saya nak cakap macam tu kan, saya takut disamput pula nanti.
1: Dan pasang lagu ni. Lain macam.
3: Tapi tertarik sikit dengan rakan kita di TikTok ni. Daripada Marushing ni, dia kata misteri ni, dia kata pagi kaji, petang dah tak ada.
1: adalah misteri yang paling misteri.
3: Betul. Terjadi pada saya juga.
1: Saya toleh Zura dekat tempat dia. Saya panggil lagi sekali. Dah tak ada. Sungguh misteri kehilangan itu. Di manakah dia?
3: Duitnya dah habis.
2: Baiklah, baiklah. Lepas ni kita sambung balik luahan ni.
1: Okay. Bersama kami.
2: Geng Kakak Petang.

0: Kembali lagi kita dalam segmen seram. Geng kakak petang. Kau tak jadi walaupun dia orang kata
1: kenapa sampai seram.
2: Lain macam,
1: lain
2: macam.
1: Seram.
2: Tapi bila saya dengar lagu daripada CD ni, Seri Bunian ni kan, saya patut betul keputusan saya, Sally. Nim tak nak pergi, orang kata, breeze walk ke, fun run ke apa-apa. Sebab takut dia sorokkan nanti. Kalau masuk hutan dia kena sorok biasanya.
1: Saya pula bukan apa tau. Sebab saya tak naklah bertanding dengan diorang. Sebab orang kata Seri Bunian, Bunian-Bunian ni cantik apa semua kan. Saya tak nak diorang rasa tergugat dengan saya kan. Nanti diorang pula ada sifat macam jenis. Saya tak nak.
2: Tapi macam mana sebenarnya, ikut kat sana kan. Tak apalah,
1: tak payah fikir.
2: Betul-betul. Kita nak dengarkan luahan seterusnya ni, boleh ya? Okey, jom kita dengarkan daripada rakan kita ni.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mus dari Temeluk.
2: Baik, Mus.
3: Cerita pasal misteri pernah berlaku lah 2014. Masa tu saya tingkatan 2. Tengah malam dengar macam suara orang mengilai belakang rumah. Kadang-kadang dengar macam mengilai, kadang-kadang dengar dia macam ketawa, kadang-kadang dengar dia macam menangis. And then boleh dengar lah dengan jelas dia punya, dia macam lompat dari dahan ke dahan, daun ke daun. Waktu tu
2: tupai ku
3: betul-betul rasa takut lah. First time dalam hidup berlaku macam tu. So sekarang dah 36, mas 36 tahun pun masih teringat lagi, masih macam benda tu bermain dekat fikiran lah. Waktu tu dia tu betul-betul memang takut. Itulah yang berlaku dulu. Okay, bye bye. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Mu.
1: 36 tahun dia kata.
0: Dia dah 36 tahun. Waktu tu dia
2: tingkatan 2.
1: Jadi masih menghantui dia sehingga sekarang.
0: Betul.
1: Fikiran tu. Saya pernah juga melalui perkara misteri. Benda-benda ni memang akan menghantui kita macam ni yang diberitahu tadi kan. Dah walaupun dah bertahun-tahun. Saya rasa peristiwa tu berlaku awal tahun 2000 lah. Saya tak ingat.
0: Awal lagi?
1: Awal awal tahun 2000. Maksudnya dah hampir 20 tahun lepas lah. Masa tu saya baru-baru kahwin lah. Jadi saya dan suami saya serta seorang adik angkat saya kan, kita ada, saya ada keluarga angkat di Kelantan, saya tahu. Jadi saya pulang ke Kelantan tu, saya lalu jalan Bentong tu, jalan dalam kan, jalan dalam. Kita orang keluar tu, kami keluar tu waktu subuh, sebelum azan subuh tu dah keluar daripada rumah. Jadi kebetulan bila jalan tu saya lapar, kita semua lapar. Jadi dalam pukul hampir ke subuh lah, belum subuh sangat lah, dia awal-awal pagi lebih kurang pukul 6 macam tu. Saya singgah di satu, saya ingat lagi keadaannya, kedai kampung yang beratap rumbia bagai tu. Memang ada makcik dan anak dia meniaga nasi lemak ya. Dan saya ingat sampai sekarang itulah nasi lemak paling sedap saya pernah rasa. Dan memang ada satu kereta Proton Saga di situ, kereta Proton Saga lama. Dan kawasan tu macam di tepi, di tepi macam ada, ada tasik kecil. Sebab saya tak pernah, kami jarang jalan situ. Saya makan nasi lemak tu dan ada beberapa orang juga lain yang makan. Ini adalah peristiwa benar berlaku dalam saya dan suami saya serta adik angkat saya tu. Bila kami pergi lagi di lain masa tu, kedai tu dah tak ada ya. Kami pergi
2: dah pindah kot.
1: Waktu siang, kami nak rasa nasi lemak sebab saya memang rasa itu nasi lemak sangat sedap. Dan di tempat itu adalah beluka yang yang macam semak-semak. Dan kami tak pernah nampak lagi kedai tu sehingga sekarang. Tapi saya anggap mungkinlah dia dah pindah barangkali.
2: Oh, mesti saya rasa dia buka kat Bangsa ni semak burung hantu.
1: Saya rasa dia telah buka kedai di Bangsa dan telah berjaya memperluaskan empire dia.
2: Jadi saya dia promote nasi lemak ni. Hantar bagi esok kan saya.
1: Jadi dia telah berjaya menaluki hati semua orang.
2: Jadinya Kak Asam makan cacing ke waktu tu?
1: Saya tak makan mie.
2: Ya kan, macam kita kan makan-makan kan cacing lah kena-kena.
1: Mungkin saya husnuzon, mungkin dia menyaga di rumah kot. Kedai tu pula mungkin tiba-tiba dah sebulan lepas tu rumput pun naik tinggi. Mungkin ditenggelami oleh rumput-rumput kan.
2: Tapi cuba tengok cacing kat pokok tu, cek-cek tu kan. Dah lama sangat pula.
1: Dah lama sangat kan. Jadi dia dah, kita pun bila pergi solat tu kita minta apa doa. Yalah, banyak-banyaklah. Berayat elok-elok kan. Jadi tak, setakat ni masih lagi di paranormal. Saya pun tak demam, tak ada apa-apa simptom.
2: Tapi orang tanya, bayar tu pakai apa time tu?
1: Eh, bayar pakai duit lah.
2: Sebab takut macam dia bayar pakai daun ke time tu.
1: Takkanlah saya bayar pakai duit. Saya yang bayar, bukan makcik tu yang bayar. Makcik tu sekarang masalahnya, makcik tu simpanlah duit saya.
0: Tapi kan kebanyakan ni dengar cerita lah kan, kalau kita nampak ke apa, kita mesti kan demam.
1: Saya tak demam. Jadi makcik tu betul lah. Orang mungkin sekarang dia dah berniaga kat bangsa.
2: Tu yang saya fikir, asyik demam rumah tu dia tu. Cuba tanya balik tu. Akak ada buka ke dia berjalan?
1: Tapi saya dah rasa dia lain.
2: Rasa lain?
1: Memang sedap, Zura. Saya rasa kalau awak yang makan nasi lemak tu, resepi tu mungkin kita akan kata campak-campak je. Eh, siap. Kita akan share. Kalau dia berlaku sekarang, saya akan panggil makcik tu untuk masak bersama.
2: Tapi masa tu makan nasi lemak apa? Ada duduk paru ke apa?
1: Tak ada.
2: Tak ada nasi
1: lemak. Telur goreng.
2: Telur goreng.
1: Saya pun tak tahu telur apa sebenarnya.
2: Saya gaun macam itu. Ada lagi lubang selepas ini. Kita akan kongsikan anda. Terus lain kami lah. Geng Kakak Petang.

0: kan.
1: Takut kan ada setengah orang takut tau dengan lagu ni.
0: Ada juga yang tanya kalau JKP puteri nombor berapa.
2: Puteri macam mana? Puteri nombor berapa?
0: Puteri dua ke? Puteri tiga ke?
2: Apa maksud puteri dua, puteri tiga, puteri empat tu? Ada ada maksud dia ke?
0: Ikutlah. Dia mengikut kepercayaan puteri-puteri ni boleh mengubat orang. Jadi kalau macam Anim, dia ada gatal-gatal. Kalau boleh ubat gatal-gatal, mungkin puteri tiga.
2: Puteri tiga ni?
0: Bolehlah ni. Boleh lah. Kan.
1: Oh, tadi asalkan puteri kan?
0: Ya.
2: Oh, sebab tadi kalau kita dengar lagu tadi kan, puteri dua. Apa benda?
0: Bersanggul sending.
1: Itu maksud dia. Kita
2: kias-kias tu.
0: Kias-kias ni. Belajar ni. Cepat ni. Dekat pukul 6 ni.
2: Okey, kita nak dengarkan luahan seterusnya ni daripada rakan kita ni. Jom dengarkan ni.
3: Hai, Assalamualaikum. Gekak petak. Berkenaan dengan topik misteri kita petang ni. Okey. Saya ada pengalaman lah. Pengalaman saya, keluarga saya lah. Perkara misteri . Macam ni ceritanya dalam masa saya sekolah lah. Sekolah menengah. Macam tu. Kakak saya ni, dia dapat belajar nursing lah. Dekat Negeri Sembilan. Lepas tu dapat Negeri Sembilan. Diberitahu oleh pihak kolej dia tu lah untuk datang ambil buat kakak saya ni selalu pingsan-pingsan kan. Jadi makanya kacau-kacau lah. Jadi kami pun pergi keputusan ambil dia balik. Sampai ke rumah dia okey lho. Tadi dia meracau, dia meracau. Dia meracau jadi rimau lah, jadi apalah. Saya tu sekolah menengah awal-awal lah, kata satu, kata dua macam tu lah. Jadi kami jadi misteri lah. Tanya elok-elok. Tanya dia buat perangai meracau. Kata elok, sihat, pergi berobat semua kan. Lepas tu tanya nak pergi hantar balik ke kolej, ada pensan dekat stesen terminal bas, bawa balik pula. Tanya dia pergi. Dia meracau. Tak boleh buat. Kami sentiasa berjaga lah kat rumah tu kan. Sebab dia jadi macam-macam rupa, macam bentuk harimau lah. Apabila pergi berubat, dia kata saka lah. Jadi kami sentiasa beringat, dan saya pun sentiasa takut lah. Sebabnya misteri kan, tiba-tiba dia jadi macam tu, dengan suara bertukar, apa semua kan, dengan karakter pun bertukar. Itu pertama. Yang keduanya, masa saya ada anak, dia sewa rumah. Dan satu malam tu kami tidur lah, anak sultan nak sulung lah. Dalam pukul 3 pagi, Walker anak saya ni ada satu button music tau. Pukul 2 pagi, tak silap macam tu, 2-3 pagi, dia bunyi sendiri. Bunyi sendiri walker tu, music dekat walker anak tu. Bayangkan dia kakak bertang, bayangkan bunyi sendiri tengah malam macam tu. Macam mana, terkejut kami. Lepas tu kita orang pun, saya pun kira beranikan diri lah pergi stopkan benda tu. Dan tu adalah antara momen yang kami rasa seram misteri lah. Kakak saya dan walker anak saya. Itu je kakak petang, saya call, bye-bye.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita nak teruskan lagi ke? Lagi satu.
2: Misteri ya.
4: Hai, Assalamualaikum geng kakak petang. Saya Eva. Okey. Saya ada satu kisah misteri yang saya ingat. Time tu saya homesick. Biasalah baru-baru masuk kan, ada minggu macam minggu suai kenal. Lepas tu cikgu-cikgu kami ni bawa lah kami pergi ke satu tempat ni untuk ada orientasi tu. Sebelum nak mulakan suatu aktiviti tu, biasalah akan ada macam kita akan buat bacaan sikit, apa-apa yang semua kan. Tuk-tuk, time tu tiba-tiba ada orang menjerit. Lepas ada orang menjerit, rupanya terkena lah perkara-perkara yang tak diingini tu lah. Lepas tu cikgu kumpulkan kami semua dekat satu surau tu. Lepas tu masing-masing tolong pegang kawan yang dah terkena, macam kat histeria tu.
2: Histeria lah, sekolah-sekolah dulu ya.
4: Saya antara salah satu yang tolong pegang kawan saya yang terkena tu. Saya rasa time tu saya tak rasa apa-apa pun. Tapi tiba-tiba orientasi tu dibatalkan, kami semua balik, dapat balik ke rumah masing-masing. Sampai juga rumah, saya cek lengan saya dah berlebam dah. Itulah kisah seram dia. Dan saya tak ingat seminggu lepas tu ke apa, cikgu ada tunjuk satu gambar ni. Dalam gambar tu ada saya dengan kawan-kawan saya tengah berehat lah. Sebab nak tunggu untuk balik ke rumah masing-masing kan. Tiba-tiba dalam satu dalam gambar tu ada satu lembaga tinggi yang tengah berdiri dekat belakang kami. Itulah saya rasa yang paling seram, sebab saya nampak, tak nampak dekat real life, tapi dia muncul dalam gambar. Okey, itu je geng Kakak Petang.
1: Terima kasih.
0: Banyak perkara-perkara misteri lah yang berlaku dalam hidup manusia ni kan. Bagaimanapun ingatlah bahawa kita jangan jadi penakut kepada perkara-perkara misteri begini. Kadang kita perlu takut kepada yang satu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ni. Saya nak ambil dari sini ya. Walaupun kita tidak dapat melihat mereka dengan mata kasar, ia bukan bermakna syaitan dan jin tidak wujud. Kewujudan mereka tidak dapat dilihat oleh kita. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Araf ayat 27 yang bermaksud, sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat lihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi mereka memang ada di sekeliling kita, cuma kita tidak dapat melihat dengan mata kasar. Dan yang paling penting, ingatlah bahawa Allah itu satu dan tidak ada duanya. Dan yang paling berkuasa dalam hidup ini dan juga di dalam dunia ini tiada lain, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
2: baik. Selesai sudah lari ni untuk luar kata abang. Hari ni kita lain sikit. Biasa kita borak pasal rumah tangga, kehidupan kan, emosi. Hari ni kita lari sikit dah
0: lari sikit ada tajuknya. Cuba kita perkara-perkara yang pernah kita alami dalam hidup kita kan. InsyaAllah yang baik tu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang jahat itu, yang buruknya itu datangnya dari kita sendiri. Dan sesungguhnya Allah itu maha agung, maha berkuasa atas segala kehidupan di atas muka bumi ini. Tiada lain, yang satu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
1: baik. Untuk lepas ni kita ada Wish On Air. Kita dengar dulu lagu ni. Teruskan bersama geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang. Okay, kita beralih daripada kisah seram tu kepada kisah perniagaan sebagai inspirasi kepada yeah, orang.
1: Semangat, best yeah,
2: betul. Kan, kita tutup lagi kisah tadi.
1: Betul.
2: Sebab kita ada seorang yang hebat yang membina masa depan. Jadi kita bersama dengan siapa petang ni?
1: Adnan.
0: Assalamualaikum.
1: Cik Adnan bin Hassan yang mengusulkan bengkel servis dan pakar pembaikan bagi kereta mewah Japanese dan Continental.
2: Cik apa Adnan. Khabar?
3: Waalaikumsalam. Khabar baik, khabar baik.
2: Baik. Dengar suara ni macam semangat betul orangnya ni.
0: Betul.
2: Berjiwa besar ni. Jadi soalan kita yang pertama.
1: Baik, boleh kongsikanlah Cik Adnan, macam mana boleh orang kata tercetusnya idea nak buka bengkel, orang kata kalau kereta biasa tak apa tau.
2: Jadi kereta mewah.
1: Ini gitu, kereta mewah ni, Japanese gitu. Continental ni.
2: Macam mana tu?
3: Okey, idea permulaan bengkel ni sebenarnya lama. Dimulakan oleh sahabat-sahabat saya. Mereka bekerja dengan toki-toki yang terdahulu, membaiki kereta-kereta yang mencabar, okay, Continental dan juga Japanese kan. Jadi apabila kami menubuhkan perniagaan ini, kami decide, kami ambil keputusan untuk khusus kepada pembaikan kereta Continental and Japanese.

0: kereta mewah ni kan. Tapi juga nak tanya juga dekat Cik Adnan, sepanjang tempoh mengusahakan perniagaan ni kan, apakah perubahan atau pencapaian yang paling membanggakan dari segi apa, sambutan daripada pelanggan ke ataupun perkhidmatan yang ditawarkan Vector Sdn Bhd ni?
1: Okey, apabila kami mula membaiki kereta-kereta yang orang kata bermula daripada kereta Recon, kereta Recon macam Velfire, Alphard ni semua, mula-mula kereta-kereta yang datang ni dia kami baiki secara sebelum mereka membeli. Dia orang datang, minta kita buat inspection dulu kereta ni okey ke tidak. Jadi bila lama kelamaan kami memberi nasihat tu, dan nasihat tu orang kata baik untuk mereka. Jadi bila mereka membeli kenderaan tersebut, selepas itu mereka datang kepada kami untuk membuat servis dan maintenance lah. Sebab kereta-kereta Recon ni semua dia tidak boleh orang kata masuk servis center kan, sebab dia dah tak ada waranti. Jadi di situ itulah permulaan titik kami berjaya berkembang menjadi orang kata kepercayaan kepada pemilik-pemilik kereta ni. Dan tak terhadlah kepada Velfire dan Alphard, Porsche, BMW dan sehingga supercar pun kami ada buat seperti Ferrari, Lamborghini, macam yang sekarang ni tengah ada di luar bengkel ni, G-Wagon.
2: Macam mana orang kata sambutan daripada orang ramai terhadap servis yang diberikan?
1: Okey, apabila kami menjalankan perniagaan ni secara telus dan tulus. Bermakna maksudnya bila telus tu kita memang pakar dalam pembaikan, tapi kita juga memberitahu secara yang paling mudah untuk pelanggan-pelanggan faham. Jadi dari situ datangnya kepercayaan mereka, dan di situlah orang kata kami semakin mendapat kepercayaan. Dan selalunya kereta ni akan berjangkit. Sebab macam dalam sebuah keluarga tu, yang pakai G-Wagon mungkin si ayah kan, isteri mungkin pakai Lexus kan. Jadi satu keluarga tu datang hantar.
2: Ini kiranya dekat, banyak dari mulut ke mulut bercerita mengenai betul-betulnya servis ni, servis tulus ikhlas orang kata kan. Servis yang betul-betul jujur. Kejujuran tu lah paling penting kan
3: dalam perniagaan.
2: Betul-betul.
0: Kami nak tu juga lah Vector Auto ni kan, Cik Adnan, macam mana dia nak kekalkan kualiti perkhidmatan tu yang paling penting lah, sebab kita nak orang datang sekali lepas tu dia datang lagi. Macam mana tu?
1: Kalau di sini CFA dia mudah. CFA dia adalah kita bagi tahu apa yang perlu untuk mereka. Sebab kadang-kadang ada pembaikan tu tak perlu, dia boleh ditangguhkan lagi. Dan macam alat-alat ganti ni dia ada wear and tear. Tak semua barang perlu ditukar pada satu masa yang serentak kan.
2: Kesian orang kan.
1: Jadi di situlah yang tadi saya sebutkan tadi, ketulusan kita tu, kita tak nak jumpa peluang kita rabut
3: tak tamak lah ya.
2: Jadi yang nak dapatkan perkhidmatan di mana dan bagaimana nak cari, Cik Adnan?
1: Okey, kalau kepada pendengar-pendengar National FM di luar sana, Vector Auto berada betul-betul di tengah-tengah Kuala Lumpur. Kami berada di berhampiran dengan bulatan Jalan Duta di Kuala Lumpur. Kami berada di Jalan Segambut, Kuala Lumpur.
3: Kebetulan memang saya nak cek kita Alphard.
1: Dekat sangat.
2: Jadi nombor telefon untuk dihubungi?
3: Media sosialnya?
1: Nombor telefonnya, nombor telefon yang boleh dihubungi adalah 012-2888-903.
3: Ada media sosial ke?
1: Okey, media sosial kami, kami berada dekat TikTok dan juga Facebook dengan nama Vector Auto. Vector Auto.
3: Vector Auto
1: saja boleh jumpa dah.
3: Dia selalu buat live ke ni, Encik Anan? Sebab sekarang semua buat live kalau jual kereta.
2: Betul-betul dengan kereta kan. Nanti kita ajaklah Cik Adnan live.
3: Boleh kita pergi lah kan, sebab kita pun tengah cari kereta ni.
1: Jemput.
2: Jadi terima kasih Cik Adnan. Kita doakan semoga terus berjaya berkembang maju dan terus mendunia.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
0: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita subhanallah duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita, subhanallah. Salih Asyamad, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya, subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecapi dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah maksud simak kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salli'ala Sayyid Muhammad. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salli'ala Sayyid Muhammad. Ada rumah, salli'ala Sayyid Muhammad. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salli'ala Sayyid Muhammad kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita peroleh ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat, tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu, sallallahu alaihi wasallam, disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salam Allah Syamad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni, bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara. Tapi sebaliknya, perkataan hamba dan nilaian hamba kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat. Selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa saja yang berlaku sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita buat amal-amal soleh maka subhanallah itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Ha, salat sumat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salat Allah Syekh Muhammad. Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasan.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Baik, kembali semula bersama geng kakak petang hari ini. Ada Zura, ada Hanim, ada Sally.
3: Ya, betul.
2: Tapi petang-petang macam ni, kami nak suruh anda fikir sikit.
3: Sikit je. Sebenarnya kita nak bagi
4: Cermin sikit.
3: Tengok sikit.
2: Hello.
3: Okay, apa dia? Mungkin ada suami isteri yang tengah duduk berdua ke, ataupun dalam kereta dengan ni abang-abang.
2: Okay.
3: Ini bukan saya kata tau.
2: Okay.
3: Ini saya petik daripada Pama. Pama punya...
2: Pak Enma punya
3: keratan. Kecergasan anak dari sudut sains. Ni fakta tau.
2: Okay.
3: Ramai yang kata anak ni cerdik ni dia ikut gen siapa. Sebenarnya kalau ikut fakta sains, genetik dari ibu peranan dalam kecergasan anak.
2: Kita ibu kan.
3: Setiap anak mewarisi 50% gen daripada ibu dan 50% gen daripada ayah tau. Dan dalam wanita ada satu konsep dipanggil gen terkondisi, iaitu gen yang hanya aktif jika diwarisi daripada salah satu ibu atau bapa saja. Jadi yang menariknya, banyak gen yang terkait dengan fungsi otak didapati lebih aktif daripada lebih aktif apabila ia datang daripada ibu. Kalau mengenai otak tu, gen tu datang dari ibu. Sekaligus mempengaruhi kecergasan otak anak. Gen pada kromosom X, wanita ada dua kromosom tau. Double X kan. Jadi gen yang mengawal perkembangan korteks dalam cerebrum, nampak pandai kan saya cakap kan, bahagian otak penting untuk pembelajaran dan pemikiran tau. Jadi gen X ni banyak di situ diperlukan. Jadi selain daripada itu, kajian menyatakan bahawa asas kecergasan anak mungkin banyak dipengaruhi oleh gen daripada ibu. Nampak kenapa ibu ada kelebihan ni. Hari ni saya memperjuangkan wanita kan. Kerana ciri-ciri seperti kebolehan berfikir secara logik, Gen X ni ya, kromosom X ni ya, keupayaan menyelesaikan masalah. Sebab tu bila tanya mak, mana tu semua tanya mak. Mak, pinggan kat mana? Ibu mana? Mama mana? Nina mana? Kan, jadi keupayaan menyelesaikan masalah ni hanya dipadu banyak pada ibu tau. Kemahiran belajar dengan cepat pun ibu. Tapi ayah-ayah berkata Tak ada ayah kan. Ibu lebih dikaitkan dengan perkembangan kognitif, emosi dan empati. Tapi ingat juga ya, sebab dia banyak otak, jadi anak-anak mudah berajuk tu semua ikut mak juga.
2: Melawan sikit-sikit kan. Kita melawan suami, anak ikut tu.
3: Kita tak sikit-sikit
2: macam tu.
3: Maju kan. Ikut mak juga sebenarnya. Tapi ayah sering dikaitkan dengan kekuatan fizikal anak. Dikaitkan dengan struktur tubuh anak. Dan juga ciri-ciri tertentu kehandsomean anak.
2: Nasib baiklah anak ikut bapak. Kalau ikut saya,
3: kalau tidak
2: teruk juga anak saya ni.
3: Nasib ikut Nizam. Bagus Nizam.
2: Kalau tidak, dia terlebih berat dia semua ni.
3: Tapi jangan risau mak ayah selalunya. Itu secara fakta sains mengikut kromosom, gen dan sebagainya. Tapi selebihnya datang dari cara didikan ibu ayah.
2: Iyalah.
3: Kan? Persekitaran rumah dan sekolah. Nutrisi bagi makan apa. Janganlah dari kecil-kecil umur 6 bulan bagi air sirap.
2: Tak boleh.
3: Susah perkembangan otaknya macam mana. Kan? Rangsangan otak seperti bermain, membaca, interaksi dan juga sokongan emosi. Kalau kita pun bercakap yang tak elok dengan anak, benda kan dekat.
2: Tak boleh lah juga budak-budak.
3: Manalah budak-budak
2: tadi. Lagi budak sekarang tau Kak Azhar. Jangan cakap bukan-bukan dengan dia orang tu.
3: Nanti dia ikut kan. Zura jangan tau Zura.
2: Jangan
3: mana tu? Jangan cakap bukan-bukan.
4: Dia cakap baik-baik je. Lepas ni kita balik
3: rumah. Cuma lembut-lembut cakap dengan ni.
2: Ya Allah. Itulah. Maknanya Kak Azhar memang tak kenal saya lagi. Sebab saya macam ni kalau kat konti. Kat rumah saya jadi kucing tau.
4: Ya lah, kita jadi kucing. Kita dengar lagu lah.
2: Kita manja je lah kat rumah tau.
3: Siap. Geng kakak petang lah.
2: Siap ke nanti?
4: Siap.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu, dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik. Kita sampai tertanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan, malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan, malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab itulah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa alaihissalam, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syu'aib alaihissalam. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 60 hingga 65.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan kata-kata dusta terhadap Allah? Tidakkah mereka akan diazabkan pada hari kiamat kelak? Sebenarnya, Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak yang diturunkannya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidaklah engkau, wahai Muhammad, dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu, wahai umat manusia, dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya, dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata.

0: Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa.
1: Lahu

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: geng kakak petang masih lagi bersiaran.
1: Di jam terakhir dah kita ini sekejap-kejapnya
2: masa berlalu kan. Ya, betul.
1: Mungkin ada yang belum sampai rumah lagi ni, Sally, Hanif.
2: Betul.
1: Maksud kita dalam kesesakan lalu lintas.
2: Sekarang ni memang waktu padat tau lepas maghrib ni kan. Sebab ramai yang keluar pula. Rumah lepas keluar pejabat lepas maghrib. Solat maghrib dulu ni pejabat.
0: Betul. Kan? Solat maghrib lagi satu Kak Sal, ramai nak siapkan kerja besok cuti.
1: Oh ya.
2: Dia baca ayat-ayat dia mesti kerja dia tak siap.
1: Esok 16 September.
0: Saya kan daripada dulu tau Kak Sal, daripada belum nak kira kat national. Kalau besok cuti, hari ni kalau tengah hari janganlah cari saya. Sebab apa tau? Saya waktu tu saya rasa kerja saya tak cukup tanah.
2: Itu adalah Hanim yang saya kenal dulu. Kalau nak cuti kan, kalau hari tu hari Jumaat,
1: okay,
2: orang pergi keluar dia tak disiapkan kerja.
1: Kerja bagus juga macam tu.
2: Bagus juga ada gap pattern macam tu.
1: Prosesnya keluar je dulu.
0: Sebab sebelum tu kan, sebelum pukul 12 tu dia relax-relax kerja relax kan.
2: Dia tenang-tenang kan. Bila saya tak, sebab dia tahu saya akan tanya bila petang Jumaat.
0: Jadi waktu tu jangan tanya. Jangan tanya kenapa Hanim sibuk.
2: Pasti saya bila petang je sibuk kau ni sekarang.
1: Dia ada masa-masa macam tu, ya. Tapi kadang best juga kalau dapat bos yang macam satu kepala macam, tak apalah kau ni, pergi je lah makan. Tak pernah kat asal macam tu.
2: Selalu
1: mana kena kan buat kerja.
2: Bukan Kak cakap selalu kan. Zura, kenapa buat kerja? Zura, jangan buat kerja Zura.
1: Oh.
2: Pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Cuba amnesia ni awak ni. Dah tua awak ni, urat-urat dah putus ni.
1: Tapi kalau kita sebagai orang kita bekerja ni, kalau bos kerja pun kita macam, apa aku salah tadi? Aku dah cakap apa ke? Aku nak apa-apa ke? Tu macam terfikir-fikir macam tu.
2: Ada
1: terasa
2: lah. Selalu memang buat salah lah.
1: Nampak segan pula. Dia jangan buat pagi call tu. Eh, lagi segan. Itu antara orang kata pengalaman kita kerja lah. Ya.
2: Betul.
0: Jadi,
2: macam-macam kerena. Ada orang juga yang mungkin hari ni nak kemah-kemah nak balik kampung.
1: Cuti.
2: Dia sambung kami dan juga Jumaat.
1: Betul. Anak berada satu. Okey lah.
2: Kan.
0: Tak peksu pula.
2: Ada juga yang duduk PJJ. Cuti nak jumpa isteri.
1: Inilah masanya.
2: Kan. Dulu nak PJJ?
1: Saya dah pernah lalui dah.
2: Macam tak nak lagi.
1: Kalau boleh janganlah, penat.
0: Penat kan?
1: Nak orang sorang-sorang.
2: Bukan macam Nizam je.
0: Saya masih lagi macam itu kan.
2: Adik masih PJJ kan?
0: Tapi itulah. Ada sebenarnya.
1: Tapi adik suka. Adik suka.
2: Adik suka kan?
1: Yes.
2: Selalunya itulah peluang beritahu dekat suami, tak cukup ni yang belanja ni. Budak-budak ni meminta-minta. Sebenarnya amat malam masa kan?
1: Jadi macam mana pun rumah tangga ni kadang ada turun naik dia
2: biasa,
1: juga.
2: Biasa. Jadi kita kena harunginya dengan tenang dan tabah.
1: Betul.
0: Lagi satu kita ni, jangan simpan hati.
2: Ya, kita ni Gen X kot. Apa kromosom kita lebih kan? Kromosom X tu lebih. Jadi kita kena cerdik.
0: Betul. Bawakan anak tadi tu kan.
2: Bawakan anak. Jadi kita kena cerdik lah. Itu yang paling penting.
1: Baik. Kita nak dengarkan lagu seterusnya lah ni ya. Layan terus.
2: Geng Kakak Petang.

0: Nampaknya kita dah sampai dah ke penghujung ni kan.
1: Dah nak balik.
2: Selaras dengan penutup.
3: Nampaknya dah makin lama makin perlahan bateri.
0: Nak balik.
1: Tapi awak suara tu kalau macam cerita seram tadi.
3: Nenek rasa
0: takut.
3: Nenek untuk tiga.
2: Oi.
0: Saya kalau dulu kan saya jangan tengok cerita hantu. Nanti kalau saya tengok cerita hantu, kesian mak bapak saya.
2: Kenapa?
0: Saya akan tidur sama.
2: Kacau daun betul.
1: Kacau daun betul lah.
2: Baik. Kami sebenarnya nak tutup siaran untuk game kat petang.
1: Jangan tutup siaran.
2: Game kat petang lah tutup.
0: Habis segmen tutup.
2: Bukan, kalau saya
1: yang seorang tadi habis, saya nak meninggal kat RTM. Saya yang seorang lagi, saya nak tutup siaran.
2: Sebabnya saya takut saya nak melabuhkan tirai kat Samara. Tak ada orang guna melabuhkan tirai lagi kau ni. Kau jangan guna lagi melabuhkan tirai. Apa lagi perkataan yang sesuai? Apa kata perkataan yang sesuai?
1: Kita tinggalkan dengan Reza selepas ni. Kami nak balik dulu. Dah habis dah untuk geng kakak petang pukul 8 malam nanti akan bersama dengan Reza.
2: Jigiri. Dah sampai dah.
1: Jejaka kacak menawan
2: bujang lagi.
1: Siapa ganteng. Yang memula apa yang rasa nak hantar borang boleh hubungi saya lah.
0: Ya, bongsu tu kan? Bongsu. Bongsu ke pingsu ke
1: tak kena nak hantar borang tak ada masalah.
2: Johor. Takutnya.
0: Risau.
2: Ada kena dengan Johor tau. Tak apalah.
0: Saya tahu.
2: Dia tak dengar kan juga. Tak apalah. Takut. Baiklah. Kita nak sesat dah habis dah ni.
1: Betul.
2: Esok
1: yang memandu bercuti. Hati-hati mandu.
2: Betul.
1: Nak ke mana-mana, nak berjalan, hati-hati. Dan semoga perjalanan kita ni dipermudahkan.
2: Amin.
1: Dan Zura besok pergi mana?
2: Esok saya konti.
0: Ya ke?
2: Saya konti 12 hingga 6 petang.
1: Memang kita letak awak ni.
2: Masyu. Memang situ saya minta. Saya kena work smart. Saya akan tahu bila triple, bila double. Saya akan letak nama saya di situ.
1: Bos ke tu?
2: Kita kena lah pandai sikit.
1: Yelah.
2: Kau kan pergi jalan tak apa. Kau kan pergi jalan. Okey je. Kita akan konti. Jangan risau.
0: Yelah. Jen mak tadi kan.
1: Banyak menurun.
2: Baiklah, saya Azura.
0: Saya ni.
1: Dan saya Sal.
2: Kita jumpa lagi. Hari Khamis nanti.
1: Assalamualaikum.
2: Bye semua.
0: Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional Malam bersama-sama dengan Reza. Hari ini hari Selasa 15 September 2026, hari yang kita tidak sabar menunggu hari Malaysia, iaitu hari esok 16 September 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat menyambut hari Malaysia. Terima kasih geng Kakak Petang yang terus menyerikan lagi ya dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda menerusi Nasional Warna. Reza sambung siarannya untuk segmen yang terakhir edisi hari ini menerusi Nasional Malam, 8 malam sehingga 12 tengah malam nanti. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, di TikTok serta di Instagram kami untuk ikuti perkembangan terkini dan segala kandungan yang terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Jadi terus layan, terus berhibur, hiburan terbaik untuk anda, Nasional Malam.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakan lah kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #, penyiaran JAKIM.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Amba harap semua pendengar setia Nasional FM, anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam masa yang sama bersedia untuk perkongsian pada hari ini bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita. Kita nak bercakap tentang kunci kepada kejayaan, yang mana salah satunya adalah kita perlu memiliki keyakinan diri, self-confidence. Jadi hari ini kita nak bincangkan bagaimana kita boleh bina dan kita boleh tingkatkan keyakinan diri kita. Sebab apa? Sebab tanpa keyakinan diri, sukar kita nak capai impian dan juga matlamat kita. Betul? Baik, cara yang pertama untuk kita bina kepercayaan ataupun keyakinan diri ni adalah dengan mengenali dan menerima kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Kita kena ketahui apa yang kita bagus dan apa yang kita perlukan, kita perlu tingkatkan lagi potensi kita dalam bidang tersebut. Kita kena ingat macam ni tuan-tuan dan puan-puan, semua orang tak sempurna, betul? Tapi orang yang bijak adalah apabila dia kenal apa potensi dirinya dan apa ruang untuk dia perbaiki diri sendiri. Cuba ambil satu kertas kemudian tuliskan apa kelebihan diri kita dan apa kekurangan diri kita. Dan bila kita dah buat macam tu kan, apa yang berlaku? Dia menyebabkan kita jadi lagi yakin. Kenapa jadi lagi yakin. Sebab kita dah nampak dah, okay, aku ada kekuatan. Walaupun aku ada kelemahan, aku dah ada kekuatan ni. Dan kelemahan ni, aku perlu perbaiki. Kekuatan ni, aku akan maksimalkan. InsyaAllah akan membantu. Bayangkan kita, kalau kita jadi chef contoh kan, tapi kita tak pernah masak, memang susah, betul? Jadi kita kena mula dengan masakan yang kita pandai dulu. Lepas tu baru kita cuba yang lebih susah. Dengan cara macam tu, kita bina keyakinan kita dulu. Kita tahu apa yang kita boleh masak, apa yang kita tak boleh masak. Lepas tu baru kita boleh bina kerjaya menjadi chef yang cemerlang. Betul? Dan menurut kajian, mereka yang kenal kekuatan dan kelemahan diri ni, menunjukkan peningkatan 20% dalam keyakinan diri mereka. Ni penting sebenarnya. Cara yang kedua untuk tingkatkan keyakinan diri adalah kita menetapkan matlamat-matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan setiap pencapaian kecil ini, dia akan memberikan rasa puas, rasa mencapai sesuatu, accomplish sesuatu. Dan ini akan meningkatkan keyakinan diri kita. Start dengan yang kecil-kecil dulu. Contohlah, nak panjat Gunung Everest memang susah. Tapi kalau kita mula dengan bukit kecil-kecil dulu, lama-lama kita mampu juga untuk panjat gunung yang besar. Dan kalau kita ikut kajian dari American Psychological Association, menetapkan dan mencapai matlamat kecil dapat meningkatkan keyakinan diri sebanyak 30%. Yang ni banyak. Dan cara yang ketiga, yang ni mudah, dah Abang Bak pun ada baru bagi tahu baru-baru ni. Kita pastikan kita kelilingin dengan orang yang positif, orang yang supportive, orang yang menyokong. Kerana sokongan dari keluarga dan rakan-rakan ni boleh bagi kita dorongan dan semangat. Dan ini menambahkan keyakinan diri kita, insya-Allah. Jadi, untuk kita membina keyakinan diri, kenali dan terima kekuatan serta kelemahan diri. Yang pertama. Yang kedua, tetapkan matlamat kecil yang boleh dicapai. Dan yang ketiga, pastikan kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Ingat, keyakinan diri adalah kunci kepada kejayaan dalam apa yang kita lakukan. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di National FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: 98.1.
1: Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan perkongsian juga sedikit perkongsian info trafik. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya, antaranya di Lebuh Raya NKVE di E1 arah selatan dari Subang ke Shah Alam, Lebuh Raya Plus E1 arah utara Bukit Lanjan ke Sungai Buloh, Bandar Kasia ke Bukit Tambun Utara dan Juru ke Seberang Jaya, manakala arah selatan Juru Autocity ke Plaza 1 Juru dan Bandar Kasia ke Jawi. Diikuti Lebuh Raya Kesas E5 arah barat arah timur, Lebuh Raya Ili di E6 arah utara arah selatan, Lebuh Raya Best Raya E9 arah selatan, Lebuh Raya NPE E10 arah selatan arah timur arah barat, dan banyak lagi lebuh raya yang trafiknya meningkat. Boleh terus ikuti media sosial rasmi ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my untuk paparan CCTV semua lebuh raya bertol, ataupun boleh terus ikuti media sosial rasminya Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Facebook, di TikTok serta di aplikasi X. Nak lebih mudah, boleh buat turun aplikasi 7 di Play Store ataupun di Google Play Store. Semoga semuanya selamat. Saya tahu cuti ini, sentiasa berhati-hati, tidak kira apa jua urusan anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda, okay? Itu yang paling penting. Seperti biasa, informasi dan hiburan yang terbaik bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Sebentar nanti kita akan layan lagu pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik permintaan pendengar kita. Ini dia Nur Saleh, Rahsia Tuhan. Terus layan Nasional Malam.

saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro-2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro-2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Kembali bersama-sama dengan saya, Rinan Salam FM, sentiasa di hati. Yang menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya, 9.16 minit malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Yang masih lagi dalam pemanduan, tahulah cuti. Terus balik ke kampung ya. Tidak kira ke mana saja hala tujuan anda, semoga dipermudahkan segalanya. Sentiasa berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini, selamat bertugas ya, selamat bekerja. Sama-samalah kita bertugas ya, demi mencari rezeki kan. Ada benda yang kita nak kena tanggung sebenarnya. Kita jadikan juga sebagai satu ibadah dalam hidup kita ini. InsyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita. Kita jadikan ibadah itu yang paling penting. Walaupun kerja, tapi itu kita anggapnya sebagai ibadah. Semoga segala urusan anda dipermudah dan murahkan rezeki selalu yang berniaga di sebelah malam ini. Selamat berniaga ya. Berniaga apa tu? Burger ke? Sedapnya kalau hantar sikit kan? Bolehlah rasa. Untuk anda juga yang terus layan menerusi saluran televisyen 869 serta MyTV 701 yang santai di rumah, yang baru saja selesai masak ataupun yang baru saja menikmati juadah makan malam, selamat malam semua untuk anda. Baik, seperti biasa di sebelah malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 untuk permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita, hadir dari Bumi Kenyalang, dari Sarawak Zakaria Sulaiman, dengan permintaan lagunya, sebuah dedangan lagu daripada KC yang berjudul Jangan Ada Benci. Dalam hidup kita janganlah benci-benci ya. Lagu ini tujukan kepada anda semua dan Ashrafin Syafiq Karhan dari Persi 16 Putrajaya. Sebuah lagu terbaik daripada kumpulan Samudra, Bila Diburu Kenangan. Banyak kenangan zaman cinta dulu eh. Tapi hiburan kita pada malam ini dengan permintaan yang lagu yang seterusnya, permintaan Hasya Arjalun bersempena dengan Hari Malaysia yang bakal tiba hari esok untuk tahun ini edisi 2026. Permintaan lagu saya dengan sebuah lagu daripada Aisyah, Bahtera Merdeka. Hiburan bersempena bersama pendengar kita semua pada malam ini walau di mana juga anda berada. Selamat Hari Malaysia 2026. Terus layan kita, terus berhibur, jangan ada benci. Lagu terbaik Nasional FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
5: Unify. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nasional.

Aisyah Tenggara punya Baterah Merdeka 9.33 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini dengan hiburan yang terbaik untuk anda bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Baru saja anda dengarkan sebuah lagu Bahtera Merdeka. Serta selamat bercuti untuk semua warga Malaysia. Hari yang sangat penting untuk kita semua, hari esok, Hari Malaysia 2026. Jadi sama-sama kita kibarkan, sentiasa kibarkan jalur gemilang. Boleh kibarkan di rumah, di pejabat ataupun boleh kibarkan di kenderaan anda. Kalau tak nak terkibar-kibar, tak apa. Beli yang pelekat punya, terlekat terus dekat kenderaan anda. Kita kena ada semangat kemerdekaan dengan semangat Malaysia buat negara kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku Nasional FM bersama dengan Nozi. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat menyambut Hari Malaysia dan selamat bercuti semua. Baik, mantap kita layan Nasional Malam malam ini. Razak hadir bersama. Assalamualaikum. Selamat bertugas semuanya yang bertugas di sebelah malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Nenek Ani Azhar Arun dari Kulim hadir. Selamat bertugas. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah. Amin. Kita terus layan Nasional Malam, terhibur dengan lagu pilihan pendengar kita. Hida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Salam selasa semuanya. Selamat malam dan selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Dari Sarawak, Eliana. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu, meruan menuan nuju ngagai semua kita. Dari Kampung Rumah Panjang Kudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat malam semua dan selamat menyambut Hari Malaysia, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Santai malam, layan Nasional Malam. Dari Terengganu, Muhammad Yusof. Dari Ipoh, Itah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu antara ucapannya lah ya. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen ataupun berkongsian aktiviti anda bersama dengan cuti umum Hari Malaysia ni ya. Masih lagi kita terus dengan pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar kita Ainul Jaafar dengan permintaan sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Putra Kain Cinta Putih. Rentetan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia yang terus menyerikan lagi malam kita. Serta Najib Muhammad, Roblox Hatiku, Gabi Shima dan Flow 88. Ikuti Lin Roslinda, Kasih Dirundung Mega. Lagu yang dibubulkan oleh kumpulan Graffiti untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Kain Cinta Putih, Nasional FM.

0: kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Ada yang dari utara, ada yang dari selatan, dari timur, dari barat. Terima kasih. Pastinya hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama di sebelah malam ini serta perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Seramai 30 warga asing terdiri daripada warga Bangladesh 27, Myanmar 1 dan Indonesia 2 ditahan dalam Ops Serkap kerana disyaki melakukan kegiatan penyediaan pas lawatan kerja sementara elektronik EPLKS palsu di Jalan Chan Sau Lin di Ibu Negara semalam. Dan Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban dalam kenyataan memaklumkan menerusi operasi pertama, seramai 11 warga Bangladesh terdiri daripada 10 lelaki dan seorang wanita berusia antara 23 hingga 48 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan kesemua warga asing yang ditahan telah ditempatkan di Depo Immigration Putrajaya di bawah Seksyen 51-5-B Akta Immigration 1959/63 bagi tujuan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 serta peruntukan undang-undang lain yang berkaitan. Perkongsian yang seterusnya pula, perbezaan antara generasi tidak seharusnya menjadi penghalang kepada usaha memperkukuh jati diri dalam kalangan masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Majlis Belia Malaysia Syafiq Rizwan Jamaluddin, beliau berpandangan generasi muda termasuk generasi Z perlu diberi ruang untuk bekerja sama dengan generasi milenial dan generasi terdahulu. Hal ini bertujuan bagi membina kefahaman serta menghargai perbezaan latar, budaya dan pengalaman. Sehubungan itu, pendekatan membina karakter dan jati diri perlu mengambil kira perubahan zaman serta realiti kehidupan generasi baharu dengan penekanan kepada nilai yang dapat membentuk masyarakat lebih baik, seimbang, adil dan sejahtera. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus berhibur, kita terus layan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Rinsingan lagunya Biarkan Berlalu. Sepuluh 31 minit malam waktu ini. Rentetan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan rasa untuk hiburan dan tatapan kita pada malam ini. 15 September 2026. Menghitung waktu, menghitung masa sebenarnya sebelum kita menyambut Hari Malaysia 2026, iaitu 16 September setiap tahun. Dan untuk tahun ini, sentiasa kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Sentiasa ada semangat kemerdekaan, semangat Malaysia, jati diri dalam diri tu, semangat semuanya. Baik, untuk anda juga yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati memandu. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk keadaan trafik terkini di semua lebuh raya bertol semenanjung Malaysia. Baik, ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita Marsa Saleh dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan segala tugas yang kita berjalan hingga ke akhirnya. Santai kita layan nasional malam menerusi pilihan bersama. Lin Roslinda hadir dari dari rumah katanya. Layan Nasional FM juga. Hari ini kita layan Nasional FM sambil tengok bola Johor Darul Takzim lawan Buriram United. Ni Piala AFC kan. Tak apa, nanti saya tonton juga ya. Mantap, sambil-sambil tu ya. Nora Ariza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ceras Kuala Lumpur, Ramli Jaafar, selamat Hari Malaysia semuanya. Santai malam ni, layan Nasional malam. Ikuti sahabat kita yang seterusnya, Hajah Halijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya terbuat Reza pada malam ini. Selamat bertugas untuk anda yang bekerja di sebelah malam. Semoga sehat dan ceria sentiasa. Salam buat semua sahabat pendengar layan kita. Santai malam menerusi Nasional Malam dengan pilihan lagu. Masu Omar, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Dipermudahkan urusan kita di sebelah malam dan gembirilah selalu dengan iringan ucapan katanya. Ada ucapan. Sesungguhnya tiap ujian dan cabaran itu terselit hikmah yang telah tersusun atur perancangannya. Untuk mencari hikmah, belajarlah mendekati Allah. Selamat malam, santai malam, layan Nasional FM. Itu antara ucapan je lah ya. Perkongsian dan pendengar kita. Kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu seterusnya, pilihan bersama 2.0, permintaan Akmal Hashim. Sebuah lagu daripada Exist, Tak Ku Biar. Hiburan untuk kita pada malam ini, Rustan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Sebuah lagu daripada Loving Bond, Terima Kasih. Dan diikuti Aina dari Johor, dari Johor Baru Johor, dengan permintaan lagunya, sebuah dendangan lagu daripada Ila Sabri, Keranamu Kekasih. Untuk anda, hiburan terbaik, layan terus Nasional Malam.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Pukul 50 pilihan malam Wazuni. Selepas ini berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM untuk informasi yang sahih dikongsikan kepada anda serta hiburan yang terbaik pada malam ini. Santai malam, kita layan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar kita Azri Zahairi dari Nilai Negeri Sembilan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Kembara Hati Emas. Semoga para pendengar semua dimurahkan rezeki selalu, sentiasa sihat dan kekal positif dan menghadapi apa jua cabaran dalam hidup. Semoga kita semua diberkati insyaAllah. Selamat Hari Malaysia buat semua warga Malaysia. Terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik nasional malam.

bersama dengan saya Lina Sarah FM, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 15 September 2026. 11:13 dah sebenarnya ya. Kejap je masa berlalu dengan pantas. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus layan, terus berhibur untuk hiburan terbaik anda pada malam ini menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Ada beberapa kawasan ketika ini di seluruh Malaysia secara khususnya yang bacaan IPU-nya tinggi ketika ini akibat jerebu. Jadi sentiasa kekal sihat semasa jerebu. Memperbanyakkan minum air kosong secukupnya, 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi kawasan yang bacaan IPU-nya tinggi ketika ini, sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai. Dan yang paling penting sekali, basuh tangan dan muka dengan sabun serta air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Itu yang paling penting. Sentiasa jaga diri anda kekal sihat ketika jerebu dengan mengurangkan aktiviti dan memperbanyakkan minum air masak ataupun air kosong. Pastikan juga udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Elakkan sumber pencemaran udara. Dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan

Masih lagi bersama-sama dengan saya 11.35 minit malam. Berbagi 24 minit saja lagi sebelum kita menghampiri 12.30 malam. Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu dengan kesyahduan, lagu-lagu santai, kita layan emosi seketika ya. Kita teringat kisah lama, kenangan lama, tapi itu hanyalah hiburan semata-mata lah yo. Kita anggapnya sebagai satu pengajaran lah dalam hidup kita. Itu kenangan tidak boleh diubah, tapi kita menjadikan pengajaran. Itu permintaan pendengar kita. Dan sebelum saya akhiri, sedikit perkongsian ucapan dan telah dikirimkan melalui ruangan komen di Facebook. Sam Suwardi, assalamualaikum Reza, salam dari seberang Riau. Mantap, terima kasih dari Indonesia. Marsha Saleh ada bersama. Janet Zai, selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Siti Jannah ada bersama. Kembali bertugas buat Reza menerusi Nasional Malam. Selamat beristirahat semua pendengar. Layan terus hiburan kita, santai menerusi Nasional Malam. Dari bumi ke masjid ke maman, Khadijah Mama Amin. Pastinya kita sentiasa okey saja. Oh, mantap. Agustina dari Kuching, selamat bertugas. Terima kasih. Abdul Jalil dari Endau. Wow, Abang Abdul hantar gambar masa muda. Tahun 80-an dulu, segak bergaya gamaknya. Terima kasih. Asnah Rizal hadir bersama. Selamat malam semua pendengar. Salija Rosida, pendengar kita yang seterusnya. Kita bersama-sama dengan Real Adi dari Damansara Damai melapor diri untuk pilihan bersama kita. Santalia dari Beruas Masya Nur Hidayah dan ramai lagi pendengar kita. Sebelum saya akhiri dengan permintaan Usif Joseph, dengan permintaan sebuah lagu daripada Ellie Katz, Layang-layang terputus talinya, dan Nani Ani dengan permintaan lagu, sebuah dendangan lagu daripada Ika Mantra, Sentuhan Kecundang. Tapi kita berhibur dahulu, sebuah lagu daripada kumpulan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Nasional Malam.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

lagu yang penuh dengan cerita, tatapan dan hiburan kita. Lagu yang berbeda pada tahun 1985, dendangan lagu daripada kumpulan Ellie Cats, Layang-Layang Terputus Talinya. Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di sebelah malam ini. Dan selepas ini, Abang Manis sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu untuk Hari Baru, permulaan Hari Baru, Hari Malaysia, 16 September 2026. Yang mana memandu sentiasa berhati-hati di sebelah malam ini. Yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sila rancang sebaiknya perjalanan dan aktiviti anda di sebelah malam ini, sehingga awal pagi nanti yang bertugas di luar kawasan juga boleh terus rujuk Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun media sosial rasminya Met Malaysia, di mana akan berlakunya ribut petir dan hujan lebat bagi Kedah, Pulau Pinang serta di Perak dan di Sabah, Sarawak. Boleh terus dapatkan info cuaca. Jadi sentiasa hati-hati dan peka keadaan sekeliling. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Selamat Hari Malaysia 2026. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

Persembahan Aris Sariwatan dengan Anak Malaysia memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana dia geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan One Official lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus. Aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus. Sempena dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah. Tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti. Short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV1, insyaAllah kami bawakan secara langsung. Juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan. Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama, insyaAllah. Geng-geng berhantu, mana anda semua? LB Yana, Rosiliana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemo Perak, Itacho dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda hadir dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz, Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazlizawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeloh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsa Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Princess Su, Bia Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Imad. Dia kata marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok kan. Kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribur lagi ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Scorpion dengan Blackout. Satu dua minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Di Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Di Perak, Pulau Pinang juga. Termasuklah di Terengganu. Dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa setermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Pada saya, semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kalau kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan, itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng burung hantu di live TikTok. Okey, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dusti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Nigam membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang baru tu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupa-rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan juga seni reka Jabatan Penerangan Malaysia Nur Azdi Muhammad Nur Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya, sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting. Kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Nolia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembur Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Nolia Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesarah, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Itachot, Rohayati, Nayan. Ada juga klasik tu, Green Tea, Pork Kerry, Zai, Mac Gun, Suzana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabeda Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Alifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Nusafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kusan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, AG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Anis Arbini, dia kata salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusra MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Melepasi 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ni nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi petang siang malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup. Ada kekecewaan yang melanda anda. Tapi percayalah, kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajay. Lirik juga oleh Ajay.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Data Dengan Sayangku. Mana geng-geng buruh hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabong dan juga Pusah, Serike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaidah Kamarin, Nur Sirun dari Kanga Perlis, Nur Pining, Snow Sebuti Salju, kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aiza Sori Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hasan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid, kita ada Halimah Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Bahar, Fitri, Mohd Fadli, Tanker Caltex, pon pon pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Vizah dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dah bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu, ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan dia lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerebu yang melanda di Semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah peperiksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan berlarutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan Meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zalina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Putri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, Mid 1981, Fiza Husna, Zaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat. Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jali Rockers. Mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Malaysia. Kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

selas dengan hati Kian Terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Dan sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sedap-sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng berhantu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Rus September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli Ismail, Ali Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi berjoga tail. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi teruslah yang terus dengarkan Nasional Keburuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Loka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Dia ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim, ngantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Nolin, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Aini nombor 7 juga turut hadir. Hazliza Bahar, Aida, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalija, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Saad, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizir katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okey, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh, ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan?
Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah kan, mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi kan sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absar Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ini tak bekerja bang. Tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu, saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat ya. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma, Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Hoss, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia KZ, Joe Cik Ia, Lina Adam, Lepat Pisang pun hadir. Sam Lizzie biasalah hadir ya. Hari ini dia hadir dengan bangunan tau. Selalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehim. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni di mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun? Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edwin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi lagnya. Memang setia betul. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. Okey, sambung lagi menangis tepi Bucu Katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Asmara Gemburu Hantu. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

khidmat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, You Kiss dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, insyaAllah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tau, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Buat yang sedang buat kuih tu, katanya dah siap. Alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu. Dah nak buka warung dah. Alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur. Bila bangun tu, ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Awal Ilham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama. Berbeza-beza. Kita ikut aturan jalur jalan kita sendiri.

dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kepada hamba Allah Subhanahu taala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita. Subhanallah. Salih Asyamat. Kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana, subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan, subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita, Allah kurniakan kepada kita, tuan-tuan, satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini, tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit, tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah SWT, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salih Allah Sayyidina Muhammad, dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salih Sayyidina Muhammad, ada rumah, Salih Allah Sayyidina Muhammad, ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat Salih Allah Sayyidina kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita perolehi ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat, tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, salih alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya, tuan-tuan, Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salih ala Sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, buat maksiat. Maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu, salih ala Sayyidina Muhammad, disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salih ala Sayyidina Muhammad, perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni, bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya
perkataan.

0: perasaan hamba dan nilaian hamba Ustaz Ahmad kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada selain sebab di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah Maha Rahmat, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita sallallahu alaihi Muhammad, apa saja yang berlaku sallallahu alaihi Muhammad adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah, itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati. Malaysia.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui, kumpulan warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terjun parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM, juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak. Bila nak bersuara, sabar. Macam lagu tadi, lagu warisan Sabar, buat rakan-rakan saya. Pukul 6 pagi, ambillah kembali siaran anda. Kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaporkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan

0: Meriahkan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Diana Wai terbang solo hari ini untuk edisi Hari Malaysia. Cuti umum hari ini 6 jam. Saya akan teman anda lah 6 pagi hinggalah 12 tengah hari. Untuk hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Dah pun 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terus kibar Jalur Gemilang. Bila dengar je lagu Jalur Gemilang tadi, pastinya semangat terus berkobar-kobar untuk kita semarakkan Hari Malaysia. Terutama kita nak terjemahkan rasa cinta kita kepada negara. Salah satunya, ini memang cukup-cukup sinonim sepanjang bulan kebangsaan ni adalah dengan kibar Jalur Gemilang. Walau di mana saja kita berada, kita letak dekat kereta kita ke, dekat premis kita, meja kita, dan lain-lain lagi lah. Okay, 5.57 minit pagi tadi dah pun azan subuh. Jadi untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan juga muslimat. Ada banyak lagi lagu-lagu patriotik untuk anda semua berhibur dan juga lagu-lagu terbaik sambil kita kongsikan info semasa untuk anda semua. Era Fazira hanya di mata Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, jangan terkejut, jangan panik. Itu isyarat untuk anda menang hadiah minuman berhasil Apple 5 dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Tapi hari ini tak adalah sebab tiga suara tak ada, kan? Cuti umum, ada yang dengar je. Teaser. Teka penyampai nak hadiah. Dah terbiasa kan. Tapi hari ni jangan panik eh. Kalau cari-cari pun memang tak adalah FB Live kita. Kalau yang pertama kali dengar isyarat tadi, okay, yang mana nak cuba rezeki setiap hari Isnin hingga Jumaat bersama dengan tiga suara, cari saja Facebook Live. Sebab Facebook Live ni kita akan on tepat 6 pagi setiap hari. Jadi teka penyampai akan bermula 6.50 minit pagi lah. Standby je, dengar je isyaratnya. Terus sahaja teka siapa yang akan muncul baca berita pukul 7 pagi. Okey, dan untuk hari ni tak ada. InsyaAllah jam kedua nanti ada banyak lagi info semasa untuk anda semua, cuaca dan lain-lain lagi. Apatah lagi hari ni Hari Malaysia. Terus kibar jalur gemilang sambil layan Nasional FM.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke perkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Diana Wai, teman anda untuk jam yang kedua, 7.14 minit pagi. Selamat pagi semua. Dah bangun ke belum? Sudah dia. Lepas subuh tadi tak tidur balik kan? Orang kata nak bawa anak pergi berjalan atau nak sambut Hari Malaysia. Saya yakin dan percaya banyak sangat lokasi di seluruh Malaysia ni, baik di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak, sedang mengadakanlah Hari Malaysia ni. Dan pasti sesiapa yang berada di Kuching, Sarawak, ini lagi menarik sebab ini sambutan Hari Malaysia lah peringkat kebangsaan kan, untuk tahun 2026 ada berlangsung 7 malam nanti di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching, Sarawak. Okey, boleh anda meriahkan datang ramai-ramai. Kalau ada jalur gemilang sendiri, bawalah jalur gemilang sendiri, sambil kita sambut Hari Malaysia dekat sana. Sambil tu kita kibar, ada banyak aktiviti, ada persembahan dan sebagainya. Dan boleh tonton juga secara langsung untuk sambutan Hari Malaysia ni menerusi saluran TV RTM dan juga Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia ataupun Merdeka 360. Okey, terus saja terjemahkan rasa cinta anda dengan kibarkan jalur gemilang yang mana bercuti. Jangan lupa boleh kibar juga dekat rumah, dekat dapur, dekat sebelah TV tu kan. Lekat je jalur gemilang tu, biar sambil tengok TV, lihat-lihat santai-santai kat rumah pun nampak kan jalur gemilang berkibar dekat depan rumah. Ada juga hari ni nak bawa anak-anak tengok jalur gemilang dekat keliling kawasan tu. Saya yakin dan percaya memang banyak sangat bendera yang berkibar di tempat anda. Dan kejap lagi saya akan kongsikan apa perbezaan antara sambutan Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Kejap je lagi, tapi kita layan dulu Dayang Nur Faizah sebentar. Nasional FM.

Baik, jadi datang terima kasih dan juga sebaik dia mentera sebarah padi sebenarnya dengan Hari Malaysia ni. Bila dengar lagu ni kan, kita terus dapat bayangkan pejuang-pejuang negara dulu mempertahankan tanah air. Jadi saya nak kongsikan ini perbezaan tau antara Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Walaupun dua tarikh, dua sejarah, tapi kita tetap berada di bumi yang sama, iaitu bumi Malaysia. Okey, kalau anak-anak kita tanya, mama, papa, mami, ibu kan, apa beza ni Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kalau Hari Merdeka ni hari kebangsaan, tarikhnya kita sambut 31 Ogos setiap tahun, tahun 1957. Pada waktu tu kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, yang mana peristiwa sejarahnya Persekutuan Tanah Melayu waktu tu capai kemerdekaan daripada penjajahan British kan. Kita dengarkan dulu ada 7 kali laungan merdeka, merdeka, merdeka. Jadi untuk sambutan Hari Merdeka ni, hari kebangsaan ni, untuk kita memperingatilah, beritahu dengan anak-anak kita detik kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan juga pengorbanan pejuang-pejuang kemerdekaan Tanah Melayu waktu tu. Okey, kalau Hari Malaysia, tarikhnya 16 September. Sama juga, setiap tahun kita akan raikan, yang mana ini adalah tarikh pembentukan Malaysia secara rasmi pada tahun 1963. Kalau orang tanya, bila pembentukan Malaysia rasminya, kalau anak-anak kita tanya, 16 September 1963. Jadi waktu tu, Malaysia dibentuk melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada waktu itu. Okey, dan dalam masa yang sama kita nak memperingatilah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat dan juga bersatu dengan pelbagai negeri. Okey, jadi itu antara perbezaanlah secara ringkas. Kalau nak bagi mudah faham untuk anak-anak kita, tanya nanti. Kalau cikgu tanya kat sekolah, bila kita jelaskan dengan anak kita, anak kita pun tahu apa beza. Dia pun cepat-cepat angkat tangan. Anak siapa ni? Pandai ni. Bangga kita kan. Anak-anak sebut, oh mama saya ajar, daddy saya yang bagi tahu, contoh kan. Jadi terus kibar jalur gemilang untuk hari ini 16 September 2026.

Anda gemar mendengar siaran radio RTM? Sukakan rancangan-rancangan tertentu namun terlepas pula untuk mendengar siarannya? Kini anda boleh mendengar kembali rancangan-rancangan terpilih melalui podcast RTM dari 8 stesen radio RTM. Layari podcast RTM sekarang di podcast.rtm.gov.my.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

7.48 bila pagi, yang mana tengah menjamu selera, sarapan, tengah bancuh kopi kan. Saya dah bayang dah sebut kopi, dia punya aroma dia tu. Dia macam booster tau untuk kita setiap pagi kalau kita ni pencinta kopi lah. Ada orang dia, apa ni, pening lah bau kopi, gila bancuh jauh sikit. Dah tu satu je dapur, nak bancuh kat rumah siapa pula kan. Okay, apa jua aktiviti anda, perancangan anda hari ni, semoga dipermudah. Kalau tengok portal rasmi Map Malaysia, www.met.gov.my, untuk hari ni 16 September, hari ni ramai yang cuti jugalah sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia. Sebelah pagi di Perak dijangkakan ribut petir. Ini melibatkan kawasan pedalaman. Tempat-tempat lain, Jerbulah, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, pagi ni tiada hujan, cuaca cerah, alhamdulillah. Manakala di Sabah kebanyakannya ribut petir, terutama di pedalaman Sabah dan juga pantai barat Sabah, termasuklah di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan, juga di beberapa tempat Tawau dan juga Kudat. Okey, itu antaranya lah. Dan kalau di Sarawak pagi ni, hujan di beberapa tempat melibatkan Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Samarahan, Limbang. Manakala Jerebu masih lagi agak teruk juga bacaan IPU-nya di Kuching, Sarike, Serian, Sibu. Okey, jadi boleh rancanglah okay, aktiviti anda untuk hari ini. Dan yang paling-paling penting sekali, pakai pelitup muka kalau anda nak buat aktiviti luar. Okay? Ringkas Rapat Pagi menyusul. Saya kembali di jam yang ketiga.